0: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei yang mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
1: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi.
2: Pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
1: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah termasuk puasa sunat Tarwiyah dan Arafah, Idul Adha dan ibadah kurban secara serentak.
2: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
1: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari ru'yah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa menang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir kebulan dan Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara. Dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
2: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
3: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial. Dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
2: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stand dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jaringan kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
5: Pada tahun 2020, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
4: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
6: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
4: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.

0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Dakar Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Sariful Alam.
1: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain masalah.
2: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia. Dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Arjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
1: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara. Sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara. Dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
2: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
3: Ya, alhamdulillah dari hari pertama saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas kita untuk di orang Indonesia.
2: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700, maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina.
5: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istiqoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
4: Ya, dengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31 dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dan dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin.
6: Jemaah haji asal Kabupaten Jombang Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Makkah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang Eka Iskandar mengatakan sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
7: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Karena diiming-imingin dan pahala, suatu kali kita mendorong jemaah haji ini ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat sholat pahala, juga mendapat sholat seribu pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
6: Kemenhub Jombang berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub Jombang, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jombang saat ini telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Jombang diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Jombang, Taidin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Ya, di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian perlengkapan barang milik negara.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi kepada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
3: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
5: tentu
3: Indonesia.
5: Tentu melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
6: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu, kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten, jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesel itu poin catatan penting tadi, katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada?
1: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini, karena sebenarnya sebagai masyarakat saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang dulu gitu kan. Narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama nyanyi-nyanyi manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, gak bikin manis juga, gak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Amin. Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 asis, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Buka sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 18 Mei, beberapa di antaranya adalah 18 Mei 1991. Helen Sharman merupakan astronot wanita yang pergi ke luar angkasa. Helen Sharman, astronot wanita asal Inggris, meluncur ke luar angkasa menggunakan pesawat ulang-alik milik Uni Soviet. Capaian Helen itu menjadikannya sebagai orang pertama asal Inggris yang mampu berangkat ke angkasa. Selanjutnya, 18 Mei 1998, ribuan mahasiswa terobos gedung DPR MPR. Pada ujung dari rangkaian demonstrasi besar-besaran di Indonesia, ratusan bahkan ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia berhasil menerobos masuk ke gedung DPR MPR di Jakarta. Hal tersebut adalah kali pertama mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR atau MPR.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Loh, Mbah, aja tempun di. Iki lho, Le. Aku rada kali. Petengku wis loro lho, Le.
2: Walah, Mbah, kok yo dadak ning kali. Niku mengke jenengan BAB teng kali saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
1: Jadi, aku rada BAB ning kali yo, Le.
2: Yo mboten sah to, Mbah. Jamannya enten.

0: Kencing tebu di?
1: Iki le, aku ada di kebun.
0: Lah kok di kebun toh mbah, mbah. Gue pacul pisan. Ya jen di kudu toh mbah, mbah.
1: Ya apa toh lele? Aku kini kebun, arep nandur jagung.
2: Mari, biasakan diri BAB di toilet.
3: Sugeng siang, tepangaken kulo sastro. Nyun sewu.
4: Ya ilah, ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, Mister? How are you? Gitu.
5: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita sebangsa dan setanah air.
3: Mari.
5: Utamakan bahasa Indonesia. Lestarikan bahasa daerah. Pelajari bahasa asing.
2: Ayo dengar suara Madiun.

0: 93 FM BPL Radio Suramadion. Halo, selamat pagi sahabat Suramadion.
1: Iya.
0: Ada no, setiap hari ada. Enggak ada suaranya kalau kita libur.
1: Oh, iya, benar.
0: Ya hari ini kita ketemu lagi ya di hari Senin. 18 Mei 2026.
1: Iya.
0: Dan kita ini awal hari yang dimana kemarin 4 hari kita libur. Cuti bersama ya. Jadi apa kabar semuanya di pagi hari ini? Semoga pagi hari ini tetap semangat ya.
1: Iya dong.
0: Dan aktivitas juga pagi hari ini semoga berjalan dengan lancar. Dan apa yang kita harapkan bisa semuanya terwujud untuk pagi hari ini di hari Senin ya, 18 Mei 2026.
1: Iya.
0: Baik, ada saya O dan juga ada
1: saya Kiki.
0: Yang akan temani semuanya sampai jam berapa? 11 malam? Ataukah jam 12 malam? Oh enggak, sampai jam 9 jam pagi nanti
1: 9
0: ya.
1: Aja lah ya.
0: Jadi kita akan temani selama 2 jam ke depan ya, untuk menyemangati sahabat semuanya.
1: Betul.
0: Ya, pagi hari ini kita sangat senang sekali ya Kiki ya. Kita bisa ketemu lagi karena kemarin kita sudah cuti bersama selama 4 hari. Ada juga yang Jumat kemarin juga libur, ada juga yang tidak, tapi yang pasti karena kita sudah kalender ya di pemerintahan itu ada di hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kamisnya itu adalah kenaikan Tuhan Yesus, kemudian juga cuti bersama, satu minggu adalah biasa ya. Dan hari ini kalau
1: ada yang nggak libur,
0: makanya itu ada yang nggak libur juga ya. Tapi untuk minggu ini tetap penuh semuanya ya. Nanti kalau menikmati libur lagi minggu depan.
1: Kemarin itu tetap banyak yang nggak libur.
0: Iya.
1: Kan, misalnya
0: masuk ya.
1: TNI Polri
0: Jumatnya itu

0: waktu itu demo ya, demo.
1: Terus diculik kan?
0: Karena dia waktu itu memang ini ya, namanya perjuangan para buruh itu untuk mendapatkan UMR ya. Jadi nilainya tuh memang kalau dinilai tuh dulu buruh itu tidak sebanding masih dengan sekarang sedikit, ya, masih sedikit. Nah, mereka tuh istilahnya apa ya, demonstrasi pada untuk pengusahanya untuk ya itu satu jadi ya, di pabrik itulah, di pabrik itu nanti supaya apa ya, keuangannya itu atau juga pun hariannya itu atau juga bulannya itu cukup
1: ada kenaikan
0: jadi itu sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan pemerintah gitu loh.
1: Makanya aku kemarin tuh baca baca ceritanya lagi, baca ceritanya lagi, terus habis itu aku ternyata itu ada filmnya.
0: Ya, Marsinah ya, pernah dibuatkan film ya, tapi memang itu sejarah ya. Sejarah yang mungkin kalau sahabat Suara Madu saat ini Gen Z ini enggak ngerti ya. Setahu saya itu tahun 90-an kok. Itu yang meninggal tahun 90-an dan itu ramai sekali. Ya tadi itulah. Saya lupa tahunnya, tapi yang pasti dia setelah demo itu diculik dan akhirnya
1: dia dibunuh. Terus dibunuh, dibuang di Nganjuk
0: ya,
1: kan?
0: Dibuang di ini apa, di kayak sawah. Pematang sawah tuh ada apa, ada gubuknya gitu loh.
1: Oh, itu. Ya ya itu.
0: Ya, akhirnya jadi sudah meninggal gimana? Ditemukan dan itu akhirnya di apa, dibuatkanlah kemarin ya, dibuatkan itu museumnya, ada juga patung Marsinah dan juga makamnya dibuat bagus karena itu mengingat pada para buruh, di mana para buruh itu 1 Mei ya kemarin itu demonstrasi tentang kenaikan upah. Jadi itulah sekelumit atau juga cerita tentang Marsinah. Kemarin juga diresmikan ya Bapak Presiden Pak Prabowo ya, di Nganjuk sana ya.
1: Sama meresmikan ini koperasi
0: Merah Putih ada 1000 berapa itu ya? 1040 berapa? Lebih, pokoknya 1000 lebih. Udah luar biasa sekali ya. Jadi untuk saat ini mungkin sahabat yang pagi hari ini akan beraktivitas ya, entah itu di kantor, tempat kerjanya itu juga mungkin di luar kota juga, ada juga yang mungkin saat ini lagi beres-beres rumah, nyuci baju karena cuaca juga cerah sekali.
1: Gak usah pakai mesin cuci.
0: Kenapa?
1: Ngeringin ya.
0: Loh, saya mesin cucinya biasa, cuci kan gini.
1: Kalau mesin cuci itu kan ya ya, mesin cuci. Maksudnya enggak
0: cuci manual ya. Maksudnya cuci manual kan gini ya, diucek gitu ya. Kalau kering di blek blek blek gitu ya.
1: Di kibas gitu. Di bawah sinar.
0: Berarti
1: kan
0: kalau kamu cuci masih di kali?
1: Enggak
0: ya, kalau dikali itu kan di gubuk nenggone itu atau apa di batu ya maaf bluwak. Bukannya kering mah sobek.
1: Tapi itu justru
0: seni.
1: Justru itu
0: sekarang jarang ya. Sekarang kan mesin cuci itu diputar tapi kadang
1: makanya orang dulu sama orang sekarang.
0: Beda
1: sekarang
0: jauh.
1: Kan kita pikirnya praktis kan.
0: Iya.
1: Orang dulu mesin cuci itu enggak bersih.
0: Iya, memang sampai hari ini juga saya masih ini ya. Karena beberapa tempat kalau mesin cuci itu kan kayak itu maaf ya kerah.
1: Nah, itu yang kan enggak menjangkau.
0: Kayak itu kan enggak jangkau juga ya.
1: Ada yang bilang kalau apa ada bajuku yang sobek itu enggak ngerti. Itu tuh mesin cucinya.
0: Bisa jadi ada silatnya. Bisa jadi itu kurang air juga bisa. Tapi kalau yang di tempat ini kerah itu kan memang tidak terjangkau. Jadi harus memang tetap manual.
1: Kan cuma ngublek.
0: Iya, diublek ya. Memang itu harus pakai manual dulu, Nanti baru setelah itu dikucek gitu ya. Nanti keringnya memang ini memang luar biasa ya. Walaupun panas hujan, apalagi kalau punya anak kecil.
1: Itu kan dikeringin. Gitu ya. Dikeringin, gantungnya udah selesai kering. Nah, kalau ini enggak usah pakai pengering.
0: Enggak, langsung aja diperes lah, dijemur ya. Tapi ada lagi kalau kita bahas masalah itu, pengering itu sangat ini ya, sangat luar biasa ya. Mungkin ketika saya pernah juga itu
1: jasanya tiada tara itu mesin pengering.
0: Saya masih ingat itu ketika mau kerja tuh hari apa tuh lupa, tiba-tiba baju saya masih ingat, baju masih di tempat cucian. Itu masih udah pagi loh. Hanya cuci manual, saya keringkan itu saya muter ada setengah jaman itu. Tapi saya angkat sudah kering. Nah dulu enggak, zaman kita sekolah tuh
1: apa ikan bahasa mamel ya.
0: Udah kering. Mamel dipakai aja nanti kan kering di badan. Apalagi kalau zaman kita kasih kecil lagi ya. Apa kalau kita kaos kaki itu kan apa mepenya di belakang kulkas.
1: Kulkas.
0: Ya.
1: Nah, itu gimana?
0: Soalnya belakang kulkas kan panas kan, ada panas dari ini dari mesinnya itu kan uapnya menyemburkan panas. Itu bisa jadi kalau enggak kita kasih kipas angin. Taruh di atas kipas apa di depan kipas angin gitu kalau kan dikipasi.
1: Dulu itu aku sudah ada mesin cuci. Sudah ada mesin cuci, tapi kan orang tua itu kan keluar dari pengering itu kan kadang masih mamal.
0: Iya, masih mamal. Dia butuh dijemur tapi dianginkan istilahnya gitu ya.
1: Untuk mempercepat itu ditaruh
0: Pas angin. Oh, memang ini luar biasa. Kalau saya enggak, ketika mamel pakai aja nanti

0: kering di badan. Paling masuk angin ngono lho.
1: Ya itu hebatnya tenaga.
0: Iya.
1: Maksudnya hebatnya tenaga apa namanya? Pembantu yang modern.
0: Iya, tapi sekarang gini ya, kita bahas masalah modernisasi ya. Jadi ketika kita itu satu alat atau mungkin satu teknologi yang memudahkan kita, itu kenapa kita harus mempersulit diri juga, ya.
1: Iya.
0: Jadi kadang-kala
1: kan ada robot-robot.
0: Nah, itu, kan? Aduh, robot pakai nyapu kita aja nyapu sendiri bisa kok.
1: Ada. Oh.
0: Iya, benar.
1: Bulat itu loh.
0: Oh, anu mesin apa itu penyedot debu itu?
1: Ya,
0: benar-benar.
1: Ini kan pakai alat itu kan kita yang jalan kan.
0: Makanya itu, jadi kan
1: itu
0: masih
1: kita nggak jalan. Jadi mesinnya tok yang robotnya itu yang jalan. Robotnya itu bulat itu pernah lihat?
0: Iya, benar-benar. Memang itu penyapu. Tapi sebenarnya kalau dipikir itu, apakah kita jadi manusia tidak jadi pemalas juga ya?
1: Jadi malas.
0: Akhirnya nanti kegiatan yang mungkin yang harusnya kita olahraga berkeringat itu kan akan diabaikan ya. Jadi kalau mungkin sahabat punya apa ya, robot lah, robot yang penyapu debu atau ya, ya paling tidak kita masih pakai yang manual juga bisa kan, karena bisa. Itu nantinya kan kita juga sehat ya.
1: Iya, maksudnya jadi, kan untuk menjangkau
0: ya yang kecil-kecil itu. Ya jadi ada kalanya kalau sekarang ini di zaman modernisasi HP semuanya anak semuanya punya ya, tapi kadang itu kita lupa ya yang namanya permainan tradisional bertemu dengan orang-orang itu lebih mengasihkan ya. Benar. Apalagi kalau sekarang ini apa ya, kalau anak-anak itu sudah pakai main HP jam-jaman. Dulu kita enggak pernah punya ya. Jadi kita masih goblak sodor, jumpritan, main tali, main bola. Ini ada maksudnya loh, Ki. Semuanya kasti, boy, itu kan juga banyak kan. Jadi sekarang itu masih punya satu apa ya, kenangan. Tapi kadang juga kalau entek juga, kadang entek lele. Ada juga sekarang nekeran gitu ya. Jadi kadang itu kita kalau ada satu permainan itu di sekolah kita senang sekali ya. Jadi intinya orang tuanya atau mungkin guru-guru di situ itu dia mengembangkan tradisional itu masih di apa diingat dan juga diakui. Karena apa, itu punya satu apa ya, satu hal yang tidak kita pahami. Jadi dulu kita misalnya jumpritan itu kan lari, berteman, kebersamaan, gotong royong adalah. Sekarang enggak. Misalnya kamu sama aku gini ya, satu rumah gitu ya. Ini ibaratnya walaupun kita dekat satu rumah tapi ini jauh. Kenapa? Ya semuanya sudah sendiri-sendiri. Ya, jadi sendiri-sendiri. Ya dulu kita punya satu kampanye itu ada 1821, ingat enggak?
1: Oh iya, 1821. Nah itu kita harus benar-benar lepas ya.
0: Nah ini
1: ya.
0: Ini sekarang saya masih heran ya, apakah ini masih dijalankan enggak sih?
1: Tapi kalau itu dijalankan buat anak-anak, kita harus ikut.
0: Nah juga. Harus, kenapa? Buat kita yang buat gitu loh. Jangan, itu. Karena 1821 itu ada satu program di mana 18 itu jam ya sahabat ya. Jadi jam 18 itu jam 6 sampai jam 9 malam. Itu di mana kita tuh bertemu dengan keluarga kita di rumah tanpa gadget, tanpa TV, tanpa semuanya ya. Jadi
1: bisa belajar ya.
0: Bisa belajar, bisa ngaji, bisa hanya sekedar bercanda. Tapi sekarang itu apakah jangankan 3 jam, 2 jam. Sekarang 5 menit aja kita susah juga sekarang bertemu ya.
1: Iya.
0: Kalau dulu dengan handphone itu kita mendekatkan orang yang jauh, sekarang dengan handphone itu juga bisa mendekatkan, tidaknya mendekatkan tapi menjauhkan orang yang dekat. Bukan. Gitu ya.
1: Iya loh, benar loh ya.
0: Iya.
1: Makan aja lihat HP loh.
0: Makanya itu. Ya wes.
1: Makan aja
0: pokoknya dulu. Pokoknya itu nanti semuanya akan apa ya? Boleh pada masanya nanti akan semuanya akan menjadi hal yang sangat indah, tapi yang pasti positif-positiflah ya kita gunakan semuanya ya.
1: Iya.
0: Ya, gitu aja. Kita ngomongnya positif-positif aja supaya nanti energi kita pagi hari ini sampai sore nanti bisa semuanya mendapatkan rezeki melimpah semuanya. Ya. Baik, kita nanti akan simak dulu beberapa lagu.
1: Ya.
0: Tentunya kita masih ada di
1: Halo Madiun
0: ya, masih sampai kita berdua jam sampai jam 9 pagi nanti.

0: farmasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Sahabat, jumpa dengan Buletin Jawa Timur edisi kali ini bersama saya Bram Abidin MJ. Buletin Jawa Timur kali ini kita awali dengan informasi pertama bersama reporter Anggun dari Suara Pasuruan. Taman Edelweiss Wonokitri, wisata dan edukasi bunga abadi khas Bromo.
2: Bunga Edelweiss adalah tanaman endemik yang tumbuh di daerah pegunungan. Banyak yang mengistilahkan bunga ini sebagai lambang keabadian, ketulusan, dan cinta sejati, sehingga tak salah orang menyebutnya bunga abadi. Bunga ini banyak ditemui di Taman Wisata Edelweiss, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Di taman ini bermekaran banyak sekali Anaphalis javanica alias Edelweiss Jawa yang dilindungi undang-undang. Salah seorang pengelola Taman Wisata Edelweiss Wonokitri, Puja Wasista, menjelaskan dilindunginya bunga Edelweiss karena keberadaannya berperan penting dalam ekosistem pegunungan namun berstatus terancam punah. Sejak dibangun tahun 2018 dan pernah meraih predikat 75 desa wisata terbaik Nusantara di tahun 2023, Taman Edelweiss Wonokitri ini memiliki spot-spot foto instagramable seperti ladang tanaman bunga, rooftop kaca, hingga kafe modern berlatar belakang perbukitan.
3: Kalau yang di Taman Edelweiss ini, sebenarnya kalau ngomongin bunga Edelweiss itu di semua gunung prinsipnya ada. Cuma uniknya kalau di Tengger, bunga Edelweiss ini merupakan tanaman yang spesial karena dia kalau dalam bahasa Tengger itu disebut dengan tanah layu. Dan bunga ini dibudidayakan untuk kepentingan upacara bagi masyarakat suku Tengger. Nah, di sisi lain agak kontradiktif karena tanaman yang satu ini adalah tanaman yang dilindungi oleh undang-undang sehingga tidak bisa dipetik sembarangan. Nah, di bawah naungan Taman Nasional kami diberikan pendampingan, lalu kemudian pembelajaran terkait budidaya Edelweiss. Sampai hari ini kami sudah memiliki izin tangkar atau budidaya bunga Edelweiss.
2: Diketahui pusat pembudidayaan bunga Edelweiss yang asli di Taman Wisata Edelweiss ini berada di Desa Pintu Masuk Bromo dari arah Pasuruan. Luasnya mencapai 1.192 meter persegi. Para pengunjung dijamin dapat menikmati keindahan bunga Edelweiss yang bermekaran serta menikmati pemandangan puncak gunung lengkap dengan perbukitan hijau yang mengitarinya. Anggun, Suara Pasuruan.
1: Dari Pasuruan kita menuju ke Tulungagung bersama reporter Eko Tomo dari RGRFM Tulungagung. Gubernur Jawa Timur salurkan bantuan sosial di Tulungagung, wujud kepedulian pemerintah.
4: Kepedulian pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap masyarakat kembali diwujudkan melalui program penyerahan bantuan sosial, yakni Sapa Bansos tahun 2026 yang digelar di Pendopo Gongasarum Kusmani Bongso. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa. PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin menegaskan bahwa kehadiran Gubernur Jawa Timur secara langsung di tengah masyarakat menjadi bukti nyata kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan warga. Sebanyak 350 peserta dan penerima manfaat hadir dalam kegiatan tersebut. Terdiri dari berbagai kelompok penerima bantuan sosial dan pilar sosial pendukung. Bantuan yang disalurkan meliputi 25 penerima PKH Plus, 5 penerima ASPD, 98 penerima Putri Jawara, 100 penerima kelompok ekonomi, 50 penerima zakat produktif, 10 penerima Jatim Pusma, serta 10 anak yatim. Sementara itu Gubernur Jawa Timur dalam sambutannya menekankan bahwa program kesejahteraan sosial merupakan alamat konstitusi yang harus diwujudkan bersama. Eka Utomo, RGRFM Tulungagung.
1: Sahabat, jelang Hari Raya Kurban, pedagang di Pasar Terpadu Serengat, Kabupaten Blitar, keluhkan penjualan kambing sepi. Dari Persada FM Blitar, Ocha Ahmad memberitakan.
5: Jelang Hari Raya Idul Adha, kondisi penjualan hewan kurban di Pasar Terpadu, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar, lesu. Para pedagang mengeluh permintaan hewan kurban tahun ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu pedagang, Regen, mengatakan jika permintaan kambing sangat sedikit meskipun harga jual hewan kurban lebih murah dibanding tahun sebelumnya. Para pedagang mengaku kesulitan untuk menjual kambing, meskipun Hari Raya Kurban sudah mendekati hari H. Para pedagang berharap sisa waktu yang ada jelang Idul Adha ini, dagangan mereka laku terjual sehingga bisa mengganti biaya operasional dan juga perawatan yang tinggi. Ozah Ahmad, Radio Persada FM Blitar.
1: Perangi rokok ilegal dari desa, Satpol PP Ngawi gencarkan edukasi tatap muka. Berikut laporan Reza Desti dari Suara Ngawi.
6: Perangi rokok ilegal dari desa, Satpol PP Ngawi gencarkan edukasi tatap muka. Satpol PP Kabupaten Ngawi terus memperluas edukasi mengenai peredaran rokok ilegal melalui kegiatan sosialisasi tatap muka yang menyasar masyarakat desa, termasuk yang berlangsung di Desa Buduk, Kecamatan Kuadungan. Kegiatan tersebut menghadirkan masyarakat, tokoh lingkungan, perangkat desa, hingga kepala desa setempat guna memperkuat pemahaman warga mengenai bahaya peredaran barang kena cukai ilegal yang masih ditemukan beredar di sejumlah wilayah perdesaan. Dalam pelaksanaannya, Pol PP Ngawi menggandeng narasumber dari Bea Cukai Madiun untuk memberikan penjelasan langsung terkait ciri-ciri rokok ilegal, ketentuan cukai resmi, serta dampak hukum bagi pelaku distribusi maupun penjualnya. Panitia pelaksana kegiatan, Suprianto, menyampaikan sosialisasi tersebut menjadi langkah preventif pemerintah daerah guna mempersempit ruang peredaran rokok ilegal yang belakangan kerap menyasar masyarakat desa dengan harga murah. Beliau menyampaikan harapan kami masyarakat desa memahami ciri rokok ilegal dan segera melapor apabila menemukan peredaran kepada Pol PP maupun Bea Cukai Madiun. Beliau juga menegaskan kalau masyarakat semakin sadar ruang gerak peredaran rokok ilegal tentu bisa dipersempit bahkan dihilangkan perlahan dari tengah masyarakat. Reza Desti, Suara Ngawi.
1: Dari Radio Suara Anjuk Ladang, Reni Kristi memberitakan Presiden Prabowo resmikan Museum Ibu Marsinah di Nganjuk jadi simbol perjuangan buruh dan wisata edukasi sejarah. Berikut berita selengkapnya.
7: Kabupaten Nganjuk kembali menjadi sorotan nasional. Kali ini, daerah yang dikenal dengan julukan Kota Angin ini menjadi lokasi berdirinya Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah yang diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Sabtu 16 Mei 2026. Peresmian museum di Desa Ngelundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk menjadi bentuk penghormatan negara terhadap perjuangan Marsinah dalam memperjuangkan hak-hak buruh dan keadilan sosial. Sebelum peresmian, Presiden meninjau rumah peninggalan Marsinah dan menyapa keluarga besarnya. Di dalam museum dipamerkan berbagai barang bersejarah milik Marsinah, mulai dari seragam kerja pabrik, sepeda ontel, tas, hingga dokumen pendidikan dan piagam penghargaan perjuangan buruh. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menyebut museum buruh seperti ini sebagai peristiwa langka dan simbol keberanian seorang perempuan muda yang memperjuangkan hak kaum kecil. Kehadiran Museum Ibu Marsinah di Kabupaten Nganjuk diharapkan menjadi destinasi wisata edukasi sejarah sekaligus juga pengingat pentingnya perjuangan hak asasi manusia dan keadilan bagi para pekerja di Indonesia. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
1: Cegah PMK Jelang Idul Adha, DKPP Kota Madiun suntik puluhan hewan kurban. Berikut berita selengkapnya bersama reporter Kiki Desilia dari Suara Madiun.
8: Sahabat, menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun menggencarkan vaksinasi penyakit mulut dan kuku PMK terhadap hewan kurban. Sebanyak 90 ekor kambing disuntik di dua lokasi penjualan ternak guna memastikan hewan tetap sehat dan aman diperjualbelikan. Margareta Dianwarti Ningtyah, Subkoordinator Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Kota Madiun mengatakan, vaksinasi masih dapat dilakukan maksimal 2 minggu sebelum hewan disembeli. Tak hanya vaksinasi tahap awal, DKPP juga akan melakukan vaksinasi ulang 1 bulan setelah penyuntikan pertama. Kemudian, dilanjutkan pemberian booster setiap 6 bulan guna menjaga kekebalan ternak terhadap PMK. Sementara itu, hingga Mei 2026, Kota Madiun dipastikan masih bebas kasus PMK. Meski demikian, pengawasan terhadap lalu lintas ternak tetap diperketat, khususnya untuk hewan yang masuk dari luar daerah. Setiap ternak yang masuk ke Kota Madiun wajib dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH dari daerah asal, serta rekomendasi pemasukan ternak dari DKPP Kota Madiun. Kiki Deslia, LPPL Radio Suara Madiun, melaporkan.
1: Dari Madiun, kita menuju ke Gresik bersama Iza dari Suara Gresik. Ansor Gresik Award 2026. Apresiasi kinerja PAC dan ranting terbaik GP Ansor Gresik.
9: GP Ansor Kabupaten Gresik menggelar Ansor Gresik Award 2026 di Gedung Nasional Indonesia Gresik, Kamis 14 Mei 2026. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka Harlah ke-92 GP Ansor. Kegiatan ini menjadi ajang apresiasi bagi PAC dan ranting terbaik di lingkungan GP Ansor Kabupaten Gresik. Penghargaan diberikan dalam berbagai kategori, mulai dari kaderisasi, media sosial, ketahanan pangan, hingga peduli lingkungan. Ketua PWGP Ansor Jawa Timur, Musafa Safril, mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi kader Ansor. Sementara itu, Ketua PCGP Ansor Kabupaten Gresik, Lutfi Hambali, menyebut kegiatan ini menjadi komitmen untuk menjaga dan meneruskan warisan organisasi. Saya Iza, Suara Gresik, melaporkan.
0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Radio Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
10: Ayo dengar Suara Madiun.

0: Bibi, anakku nangis dari tadi, rewel. Minta apa terus nih? Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
1: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
2: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
3: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah terus nangis.
2: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu. Sibukkan anak dengan aktivitas yang positif.
4: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tapi pada akhirnya, mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: Wes, ngene lak beres toh, tak obongi kabeh sampai, bentar sih.
1: Jangan ya.
0: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman. Suara Madiun 9.

0: PPL Radio Suramadion. Balik lagi. Sudah ada Ferdi, keras, iya.
1: Oh iya, nanti di pukul 9 ada dialog ya.
0: Ya,
1: dialog. Jadi dialog. Setiap hari kita ada dialog dan nanti jangan lupa kalau sahabat ini punya satu masalah, punya satu ilmu yang tentunya tidak bisa diselesaikan ya. Siapa tahu dengan dialog ini temanya cocok bisa diselesaikan dengan narasumber yang nanti akan hadir di jam 9 pagi nanti ya.
0: Terus ini juga bisa nambah informasi. Nambah,
1: oh iya benar.
0: Nambah
1: wawasan juga. Jadi kadang kalau kita satu apa dialog itu ya Ki ya. Misalkan ini udah belajar dan mungkin dari DPTS PM.
0: DPM PTSP.
1: Oh iya, bukan M ya, P.
0: Makanya itu sering belibet ya.
1: Iya, soalnya panjang singkatannya. Ini perizinan ya di hari Rabu. Nah, itu siapa tahu kalau sahabat itu punya satu ini ya, peluang untuk membuka usaha. Caranya piye? Nah, ini kan ada satu apa ya narasumber nantinya akan menjelaskan itu bagaimana cara-caranya kita tuh akan membuat usaha itu di rumah, itu bagaimana izinnya ya, dalam artian ini izinnya itu bagaimana. Ada juga nanti kalau ada dari dokter-dokter dari rumah sakit yang jadi narasumber, siapa tahu pas itu kita dengarkan kita punya satu keluhan pada tubuh kita.
0: Kita bisa
1: bertanya langsung. Tanya. Nanti siapa tahu pengobatannya bisa nanti dijelaskan di situ, kan begitu, enak ya. Apalagi kalau mungkin badannya sakit semua mau pijet boleh gitu ya. Nanti pada pakarnya gitu kan, gitu ya Ki ya.
0: Iya loh.
1: Ya, jadi untuk semua saja yang saat ini masih simak program acara kami, semoga nantinya ada dialog dan juga yang kita hadirkan juga menjadi wawasan dan juga informasi ya. Ada manfaat. Jadi tidak hanya kita itu dengarkan tapi juga ada yang namanya panutan dan juga tuntunan. Jadi ketika dengar radio itu panutannya apa diambil, yang baiknya apa dari para penyiar atau juga dari narasumber kita ada ambil. Ada juga hiburan ketika nanti kadang kita sedih, kadang kita juga pagi ini galau, ada juga pada pagi ini kita apa ya tidak enak hati. Nah, siapa tahu kalau dengan satu lagu yang lagunya tuh pas di hati atau lagu itu jadi kesayangan kita, jadi enak. Ya. Semangat ya. Jadi kita nanti bisa tersenyum sendiri ya Ki ya.
0: Iya.
1: Kamu punya anu enggak, kenal enggak lagu sama lagu?
0: Aku tuh paling banyak seneng mendengarkan lagu-lagu yang
1: apa?
0: Bikin semangat.
1: Oh, lagu-lagunya upbeat-nya naik gitu ya. Oh.
0: Jadi kan itu kan merubah mood juga. Kalau lagu-lagunya semangat kan insyaallah.
1: Iya, benar-benar. Contohnya apa lagunya apa?
0: Apa aja aku pokoknya.
1: Oh, apa lagi? Dandut juga seneng ya.
0: Dandut
1: kan juga.
0: Dangdut.
1: Dia. Kalau Kiki ini nafasnya dandut, ini larinya procot cengir itu dandut.
0: Langsung Roma Irama sama ini Rita Sugianto. Iya.
1: Ada lagu, tapi lagunya Kiki kalau dari dandut itu saya tahu itu yang paling disuka ada Sebujur Bangkai.
0: Itu Roma Irama ya. Roma Irama itu lagunya banyak. Oh,
1: banyak sekali itu, banyak ya. Makanya namanya Raja Dandut.
0: Roma Irama. Karena apa ya? Aku dulu kan sering dengerin lagu tuh lagu-lagu barat. Tapi lagu barat yang lama.
1: Oh iya.
0: Karena orang tua kan sering dengerin
1: lagu-lagu yang seperti itu ya.
0: Abah
1: bahasa bacanya Abah. Kan Abah itu bahasanya.
0: Abah.
1: Ya bener Abah. Ada siapa lagi? John Lennon.
0: Scorpio.
1: Iya. Judy. Hey Jude. Ya, kok Judy itu Roma ya. Ini Hey Jude.
0: Itu kan. Terus abis itu jadi penyiar.
1: Oh, jadi penyiar. Jadi akhirnya lagu-lagu itu harus utama ya. Iyalah. Masa penyiar enggak tahu lagu? Kan aneh juga ya.
0: Meskipun kan enggak apa semua ya.
1: Padahal dia tahu lah jenis lagunya.
0: Ya sedikit banyak lah. Terus abis itu kena siaran lagu dangdut tuh.
1: Oh.
0: Nah, itu.
1: Jadi jelek gitu ya. Iya enggak juga, tapi beda, bawaannya beda ya. Jadi memang namanya lagu itu kan semua orang jenisnya beda ya. Kalau dulu saya sukanya lagu-lagu kenangan. Kenangan itu lagunya yang milo-milo gitu. Jadi enak. Kayak ini gelas-gelas kaca.
0: Ini karera itu kan orang
1: lagi lagi kayak seperti ini. Tanpa bicara kau buat ku kecewa gitu. Tidak biru.
0: Aku tahu itu
1: Desi Ratnasari. Lagu-lagunya seperti itu. Ketika pagi lagunya yang up ini. Aduh, ini lagunya bahasanya bahasa Jepang semua, bahasa Inggris juga. Akhirnya ya begitulah. Jadi Yang namanya suasana hati itu kan juga kadang dengan lagunya itu jadi tambah ya. Jadi kalau misalkan suasana hati nangis, makanya sedih, itu dengan lagu-lagunya yang melo ya, lagunya iya. Chris Patti, lagunya Yovie Nuno, itu jangan
0: Samson tuh ada yang sedih juga
1: ya, tambah nangis lagunya ini Firman gitu ya lagunya ya, sih siapa lagi banyak kan itu jadi tambah nangis itu nanti ya. Tapi kalau nangis itu atau sedih dengar aja lagu-lagunya ini Black or White lagunya si
0: Black or White
1: siapa ayo
0: Michael Jackson
1: nih Black or White ini tambah sedih bukan tambah sedih tambah bingung gitu. Ya pokoknya kita nanti akan teman terus ya sampai ya, jam 9 pagi nanti
0: pokoknya dan, kita menghibur aja ya.
1: Ya semoga pagi hari ini apa yang menjadi harapan kita apa yang menjadi keinginan kita bisa tersampaikan
0: nih,
1: terus
0: nih
1: Black or nih apa dan nih pokoknya semuanya ini ya dilancarkan juga urusannya kalau punya rencana juga semua bisa berhasil dan juga benar. Semua pagi ini sampai siang nanti sampai sore nanti semuanya ya kan? Oh ya sampai semuanya sore nanti bisa terberkati semuanya ya lancar ya, semuanya ya. Oh ulangan juga hari ini ya
0: ulangan toh kelas 8
1: oh, ya. Jadi tuh adik-adik yang pagi hari ini SMP ya ini ulangan juga SMA. Jadi nanti kalau orang tuanya siap menjemput di pukul 11 jam 12-an, oke, semoga di rumah juga makanan juga siap. Kalau belum siap nggak apa-apa, tapi juga langsung dibelikan gitu ya.
0: Harapannya telur kok kayak
1: gitu. Iya, kalau kita enak gitu, harapannya udah langsung pulang makan gitu ya. Kalau ada yang dimakan gitu kan ya.
0: Ya kalau ada beli.
1: Beli, ya. Oke, baik kita nanti akan terus program acara kami ya, sampai jam 9 pagi masih di Halo Madiun. Halo.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama.
1: Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
0: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang.

0: Yo, yo. Waduh kok ramari-mari tolele. TBC kuwi, Mbah. TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Sebelum putih KFM, BPPL, Radio Suara Madiun. Baik sahabat, kita sudah kebersamaan kita untuk pagi hari ini ya di Halo Madiun. Dan sebelah sana lagi ada satu dialog yang tentunya bisa sahabat nikmati terus ya di program acara kami di sebelum putih KFM, BPPL, Radio Suara Madiun.
1: Terus kemudian satu informasi ya terkait dengan Kementerian Agama yang menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh hari Rabu 20
0: ya. Oke, baik.
1: Ini diambil dari sidang isbat setelah pemerintah memadukan hasil hisab dan ruqyatul hilal dari 88 titik pemantauan yang tersebar di seluruh Indonesia.
0: Ya, gitu. Semoga nanti kurbannya juga lancar dan juga ibadah juga semuanya lancar ya. Baik, kita tidak terasa kebersamaan kita untuk pagi hari ini harus kita tuntaskan dan juga terima kasih untuk kebersamaannya.
1: Oke, okay,
0: saya Uu.
1: Silia undur diri.
0: Terima kasih semuanya ya. Oke, okay, dan sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Sahabat Suramadion, kebutuhan cairan jamaah haji meningkat selama cuaca ekstrim di Mekah. Bahkan jemaah disarankan mengonsumsi air mineral sekitar 150 ml per jam guna mencegah dehidrasi hingga head stroke selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Dikutip dari media CNN Indonesia, Pandey Putu Agus Mahendra, dokter spesialis gizi klinik, mengatakan suhu panas di Mekah dapat membuat tubuh kehilangan cairan lebih cepat. Kondisi ini terutama terjadi ketika jemaah banyak beraktivitas di luar ruangan dan berjalan kaki dalam waktu yang lama.
1: Terima kasih telah menyimak Flash News di 93 FM LPPL.

0: lakukan, tentunya nantinya remaja tidak akan melakukan hal-hal yang negatif.
1: Itu artinya tidak ada kata sulit untuk pria, asal kita mau.
2: Jadi di era digital, di profesi angkutan ini bukan ancaman, tetapi tantangan.
3: Sahabat Suara Madiun, pengen tahu informasi seputar dunia pendidikan atau perkembangan ilmu pengetahuan? Dengerin aja Spektrum Pendidikan di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun yang disiarkan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 pagi. Di program ini, kalian juga bisa berdialog interaktif dengan narasumber yang ahli di bidang pendidikan. Jadi, catat hari dan jamnya, jangan sampai ketinggalan.

0: Suara Madiun dimanapun berada. Bersama di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Senang sekali rasanya di kesempatan pagi hari ini Rere bisa kembali menyapa dan juga menemani sahabat semuanya dalam program Spektrum Pendidikan. Semoga semangat di awal pekan setelah long weekend kita lalui bersama. Mungkin agak sedikit jet lag ya, tapi yang pasti 93 FM LPPL Radio Suara Madiun selalu siap memberikan yang bisa memberikan semangat untuk sahabat semuanya di tengah-tengah pekerjaan maupun juga rutinitas di awal pekan. Baik, sahabat semuanya, pada kesempatan hari ini kita kembali hadir untuk menemani sahabat semuanya membahas isu-isu penting seputar pembangunan, kemudian juga ada dunia kerja, keberlanjutan lingkungan ya. Dan hari ini kita akan mengangkat satu tema yang sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini tentang keberlanjutan lingkungan, yaitu model manusia hijau sebagai investasi hijau. Nah, di tengah meningkatnya tantangan perubahan iklim, kemudian juga krisis lingkungan dan apapun itu ya, kita mengetahui bersama bahwa ternyata investasi hijau itu sangat penting sekali untuk kita lakukan, untuk kita lestarikan, dan tentunya bisa menjadi budaya yang membuat kita bersemangat untuk membawa lingkungan kita ini menjadi hijau seperti itu. Dan sudah hadir di Radio Suara Madiun sahabat semuanya pada kesempatan kali ini tiga narasumber perempuan-perempuan cantik, hebat, luar biasa sekali. Aduh, senang sekali hari ini hadir dosen dan juga mahasiswa dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Kota Madiun. Oke, kita kenalan dulu dengan narasumber kita yang pertama ya. Ada Ibu F. Anif Farida SMM dari Prodi Manajemen Fakultas Bisnis. Selamat pagi, Bu Anif.
1: Selamat pagi.
0: Iya, gimana kabar hari ini?
1: Baik, sehat.
0: Baik, sehat ya. Benar ini panggilannya Bu Anif, bukan Bu Ida?
1: Bu Ida.
0: Oh, Bu Ida ya. Saya tadi ini Bu Ida atau Bu Anif ya? Ternyata beneran Bu Ida. Ya. Oke deh Bu Ida, selamat datang di Radio Suara Madiun ya. Dan ditemani mahasiswa-mahasiswa juga dari Widya Mandala. Ini sama-sama dari Prodi Manajemen semuanya?
1: Betul.
0: Oke, Fakultas Bisnis semua?
1: Iya.
0: Oke, ada Dinda Dewi Aflasari atau yang akrab disampa?
1: Dinda.
0: Dinda, semester berapa, Kak?
1: Semester 4
0: iya. Ini kalau Pramita Kusuma Wardani yang ada di depannya, panggilannya
2: Mita,
0: semester 4 juga?
2: Iya.
0: Oke, luar biasa sekali ya. Dari Fakultas Bisnis Prodi Manajemen. Sebelum kita masuk ke tema, Bu Ida izin ya, saya tanya, kenapa kok pilih Prodi Manajemen atau Fakultas Bisnis ini? Dinda dulu deh.
3: Yang pertama karena aku tertarik sama manajemen, Kak.
0: Oke. Okay.
3: Kalau lihat prospek kerjanya itu di semua industri membutuhkan manajemen. Jadi prospek kerjanya itu luas, apalagi di Wima itu manajemennya sudah unggul akreditasinya.
0: Oh, keren sekali. Iyalah, yeah. Saya sangat pas sekali. Kalau Pramita?
2: Benar, saya setuju sama Dinda karena kan prospek kerjanya luas dan ini itu bukan musiman gitu, apa namanya? Program studinya, jadi tetap berkelanjutan, tetap dibutuhkan gitu.
0: Oke, luar biasa sekali. Dan hari ini mengambil tema modal manusia hijau sebagai investasi hijau. Mungkin sahabat masih belum begitu familiar ya tentang modal manusia hijau ini seperti apa. Nah, nanti kita akan tanyakan langsung kepada narasumber kita. Silakan kalau ada yang ingin sharing, bertanya, Anda boleh meninggalkan pesan di 081-556-451817 atau juga di YouTube-nya Radio Suara Madiun. Kita live di sana, boleh meninggalkan komentarnya untuk nanti kita sampaikan kepada narasumber kita hari ini. Oke, kepada Bu Ida dulu nih, Bu. Ini latar belakang mengambil tema modal manusia hijau sebagai investasi hijau ini kira-kira apa ini, Bu?
1: Ya, modal manusia hijau itu kan awalnya dari, kalau teorinya itu kan model intelektual, jadi intelektual kapital gitu awalnya dari situ. Itu ada tiga dimensi. Yang pertama adalah model manusia, lalu model relasional dan model struktural. Nah, di sini saya mengangkat yang model manusia. Nah, kebetulan karena targetnya memang saat ini itu ramah lingkungan memang harus diangkat begitu. Nah, maka untuk teori yang aplikasi itu adalah modal manusia hijau. Salah satu dari tiga dimensi tadi itu kami angkat di sini. Nah, modal manusia hijau ini kan juga mengembangkan kita untuk terkait dengan pengetahuan, keterampilan, begitu. Jadi manusia atau sumber daya manusia itu memang harus diawali dengan kemampuan yang dia miliki. Nah, itu merupakan model yang tidak ini ya, tidak berwujud begitu. Kalau yang berwujud kan memang banyak ya, apa model model yang misalnya yang seperti tanam, apa model yang untuk produksi itu ya, mesin. Tapi kalau yang diangkat ini adalah model manusia, itu terkait dengan yang tidak berwujud. Nah, tidak berwujud ini kan juga ada pengetahuan, keterampilan yang dimiliki juga oleh setiap individu maupun juga mahasiswa yang ada di prodi manajemen.
0: Ini
1: yang kami angkat.
0: Nah, ini berarti sumber daya manusia ya yang kita angkat pada kesempatan kali ini, atau human, green human capital. Nah, kalau boleh tanya, hubungan dari sumber daya manusia dengan keberlanjutan lingkungan itu seperti apa sih, Bu?
1: Ya, kalau sumber daya manusia itu kan memang ini ya, apa, manusianya sendiri. Jadi maksudnya tenaga kerjanya sendiri yang memang harus memiliki kemampuan. Nah, supaya dia itu ada keberlanjutan, jadi kalau bekerja itu sustainable begitu, dia harus mempunyai inovasi, harus mempunyai kelebihan-kelebihan yang dia miliki. Nah, salah satunya adalah ramah lingkungan. Ramah lingkungan ini merupakan inovasi yang memang saat ini harus didengungkan untuk ini ya, apa namanya, terkait dengan iklim yang saat ini sudah mulai berubah-ubah begitu. Lalu juga apa, tenaga kerja yang kalau memang tidak memiliki kemampuan lebih juga dia akan apa ya, terlepas dari pekerjaannya begitu. Nah, ini yang memang harus dimiliki dan harus di apa ya, diberikan ke mahasiswa maupun teman-teman yang ada di mungkin sekitar Madiun begitu, supaya tahu pengetahuan terkait dengan green human capital tadi.
0: Baik, menarik sekali ini ya. Tentunya kita juga pengen tahu bagaimana ciri-ciri SDM yang ramah lingkungan. Kita harus tahu lebih dulu seperti itu ya. Mungkin bisa dijawab antara Dinda atau Pramita atau Mita.
2: Untuk ciri-cirinya sumber daya manusia yang ramah lingkungan atau peduli dengan lingkungan, itu yang pertama pasti dia punya kesadaran atau pengetahuan bahwa lingkungan itu memang perlu kita jaga untuk keberlanjutannya, kemudian kelestariannya juga, karena kan akan ada timbal balik dari lingkungan itu ke diri kita sendiri gitu. Jadi sumber daya manusia yang punya intuisi atau punya pemahaman tentang isu lingkungan begitu. Jadi dia harus punya kesadaran, terus bisa mengidentifikasi kira-kira masalah lingkungan yang terjadi saat ini itu apa gitu. Itu salah satunya.
0: Baik, tadi disampaikan sama Bida di depan bahwa ada komponen modal ya, ini ada pengetahuan dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan secara lengkap ini untuk komponen modal utama dari manusia hijau ini apa aja. Boleh Dinda, silakan.
3: Untuk komponen modal hijaunya itu seperti tadi yang disebutkan Mita, kita sadar bahwa tentang isu lingkungan, selain itu juga ada pengetahuan dan keterampilan. Jadi bukan hanya kita tahu terus ya udah, tapi kita nggak punya praktiknya. Jadi pengetahuan dan keterampilan ini juga harus beriringan, supaya apa, supaya kita itu mampu mengidentifikasi masalah lingkungan yang muncul dan kita punya solusinya. Selain itu juga ada budaya dan kesadaran. Kebetulan di kampus kami juga itu kita memiliki budaya bahwa membawa tumbler itu lebih baik daripada kita membeli minuman dalam plastik itu, botol. Jadi selain kita mempunyai keterampilan dan juga kemampuan, pengetahuan, itu juga harus didukung oleh budaya dan kesadaran kita. Jadi budaya yang ada di lingkungan sekitar kita itu juga mempengaruhi kita dalam tindakan itu. Selain itu juga ada kesadaran diri juga, meskipun kita budayanya sudah bagus, tetapi bahwa di dalam diri sendiri itu tidak ada kesadaran. Iya, itu juga sangat diperlukan. Selain itu juga ada praktiknya seperti tadi. Kita paham tentang isu lingkungan, tetapi kita tidak punya keterampilan dan melakukan praktiknya, itu sama aja dengan istilahnya kayak omong doang,
0: pikiran aja, betul.
3: Harus ada praktiknya.
0: Gak ada gerakannya, gak ada gebrakannya gitu ya. Kita sadar, kita peduli, tapi ya udah gitu aja. Kita gak melakukan seperti itu. Nah, kalau kayak gitu ini misalnya dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan yang sudah lama berdiri, katakanlah seperti itu, namun ya itu tadi, kesadaran maupun juga budaya ini hanya sekedar disimpan di dalam hati saja, apakah sebuah perusahaan ini perlu atau penting untuk melakukan pelatihan, kemudian juga bekerja sama, kerja bakti bareng-bareng untuk mewujudkan seperti itu. Itu kalau dari Bu Ida mungkin, gimana Bu?
1: Ya.
0: Perlu gak sih?
1: Sangat perlu ya.
0: Ya.
1: Bahkan ini menjadi harus menjadi budaya begitu. Mungkin dilakukan setiap semester atau mungkin setahun sekali. Atau bahkan kalau beberapa yang sudah kami teliti itu setiap minggu dia lakukan. Sederhana sekali, misalnya dia setelah olahraga gitu, semua mengambil sampah-sampah yang terkait dengan dipisah-pisahkan. Baik. Itu sudah membantu ini ya, membantu di perusahaan atau di instansi tersebut. Juga membuat kesadaran kita ini untuk mulai ini ya, mulai tidak menggunakan sampah-sampah yang terkait dengan susah didaur ulang
0: ya.
1: Itu plastik misalnya itu sudah disendirikan. Lalu untuk yang organik juga disendirikan begitu. Itu sederhana dari plastik begitu. Lalu bisa juga kegiatan yang lain, misalnya pelatihan yang terkait dengan sumber daya manusianya. Ini pegawainya misalnya itu sudah mulai tidak menggunakan kertas begitu. Ini kan sudah mulai mengurangi
0: ya, betul, karena paperless kalau, ya.
1: Iya, paperless ini sudah mulai erosi ini banyak sekali di mana-mana.
0: Betul.
1: Gitu. Banjir. Nah, ini kan kita dari mulai kita sendiri yang harus mulai sadar diri untuk mulai tergerak memperbaiki lingkungan kita begitu.
0: Oke. Kalau menurut Mita ini, apakah sistem ataupun budaya seperti ini juga turut serta meningkatkan kinerja dari karyawan? Kalau menurut Mita gimana?
2: Iya, pastinya iya, karena kan kalau kita kerja dengan lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat, kita juga akan termotivasi dan berkomitmen untuk bekerja dengan lebih baik gitu. Jadi semangatnya lebih meningkat, terus kemudian nanti akhirnya produktivitasnya juga ikut meningkat begitu. Jadi lebih semangat.
0: Oke, lebih semangat, apalagi kalau sudah jadi kebiasaan gitu ya, setiap hari Jumat bareng-bareng bersih-bersih itu bisa memberikan semangat tersendiri juga pastinya ya, dan otomatis kinerja dari karyawan juga ikut meningkat. Kalau untuk perusahaan ataupun untuk sebuah perangkat daerah mungkin ya, katakanlah Dinda, ini perlu ataupun manfaatnya apakah juga bisa dirasakan untuk perusahaan itu sendiri?
3: Sebenarnya manfaatnya itu sama aja. Perlu banget untuk diterapkan di semuanya, baik di rumah, di lingkungan perusahaan, ataupun di kantor, itu perlu. Jadi manfaatnya seperti tadi, Mita, meningkatkan produktivitas, karena kalau lingkungan kerja kita bersih kan pastinya kita lebih semangat,
0: nyaman.
3: Selain itu juga menambah, kan kalau tadi kata Mita seperti Jumat itu ada bersih gitu, ada kerja bakti, itu bisa meningkatkan solidaritas juga, jadi kerjasama antar SDM-nya itu ada gitu loh. Jadi pasti meningkatkan produktivitas itu tadi.
0: Jadi
3: bukan hanya harus di perusahaan, tetapi juga di instansi pemerintahan juga sangat perlu.
0: Jadi selain lingkungan yang nyaman, kita kerja juga enak, jadi semuanya produktif dan bisa optimal dalam mengerjakan pekerjaan seperti itu ya. Oke, menarik sekali nih ya sahabat Suara Maedion ya, modal manusia hijau sebagai investasi hijau. Nah, kalau ini misalnya ya, kalau ada karyawan yang memang basicnya itu mereka malas gitu, jangankan ada budaya, ada rasa kesadaran, tapi dari awal pun juga apa sih ini, kan ada tukang bersih-bersih, ada petugas kebersihan sendiri yang ikut menyelesaikan kotornya kantor ataupun kampus dan sebagainya. Itu gimana cara meningkatkan budaya ataupun kesadaran itu kalau untuk orang-orang yang kayak gitu? Mungkin dari Bu Ida, pernah gak sih nemuin mahasiswa yang kayak gitu Bu? Misalnya, kenapa Bu saya harus disuruh bersih-bersih? Karena ada tukang bersih-bersih, ada tukang kebun gitu kan ya.
1: Iya, beberapa sih ada ya. Tapi memang di tempat kami itu memang sudah dibiasakan untuk selalu bersih. Bahkan kalau jalan lalu ada sampah ya harus dipungut begitu. Dipungut, dibuang di tempat sampah berikutnya begitu. Nah, sehingga ada hanya beberapa saja yang seperti itu. Ya, ini budaya tadi memang harus dibiasakan. Lalu seling disendil, tapi ya biasa aja di kelas begitu. Ini yang lama-lama kan teman-teman mahasiswa juga akan sadar diri begitu. Itu termasuk tumbler, dulu awalnya juga jarang, mending beli aja di luar gitu.
0: Okay.
1: Nah lama-lama kan temannya pada bawa, jadi kan ada keinginan untuk membawa juga begitu. Dan memang awal mahasiswa baru itu memang sudah diberi tumbler satu-satu, semua dapat, sehingga itu bisa digunakan untuk perkuliahan, untuk kuliah gitu. Tidak ada alasan tidak punya tumbler gitu.
0: Oh iya, selain juga hemat ekonomis ya kan bawa tumbler. Nah ini bentuk dukungan dari pihak kampus ini, apakah juga menyediakan apa air isi ulang gratis kayak gitu Bu saat ini?
1: Ya kalau air untuk yang ini, kalau pas ada momen-momen tertentu.
0: Oke, ada kegiatan-kegiatan itu ya.
1: Disiapkan. Tapi kalau untuk harian ini memang
0: banyak karena mahasiswanya banyak sekali
1: hanya
0: ya.
1: Iya, hanya pegawai aja yang disiapkan.
0: Oke. Tapi anak-anak udah sekarang tumbler-tumbler juga bagus-bagus, manis-manis ya. Jadi kayak jadi semacam budaya yang menyenangkan juga bahwa tumbler yang bagus-bagus seperti itu. Oke, luar biasa ini ya. Karena ini salah satu bentuk apa ya, upaya kita untuk melestarikan lingkungan dari hal-hal yang sangat sederhana. Misalnya bawa tumbler sendiri ketika akan berangkat kerja maupun sekolah maupun kuliah kayak gitu ya. Ini mulai dari kesadaran diri pribadi. Ini malah ekonomis ngirit gitu kan. Oke deh, kalau untuk hemat energi ini biasanya kalau di kampus praktiknya kayak gimana Bu Ida?
1: Ini kalau yang tenaga surya itu ada, sudah ada. Lalu teman-teman mahasiswa ini mengurangi tadi ya, untuk paperless itu mahasiswa juga mengumpulkan tugas atau kuliahnya juga menggunakan ini apa, Edlink itu program yang memang digunakan untuk mahasiswa perkuliahan begitu. Selain memang kita ini ya ketemu langsung luring, tetapi juga daringnya tetap jalan begitu. Jadi dosen tuh membuat persiapan malamnya, membuat persiapan untuk daring. Mahasiswa bisa membuka dulu materi yang sudah untuk besok begitu.
0: Okay.
1: Lalu di kelas juga ketemu untuk diskusi gitu. Nah, pengumpulan tugas itu lewat daring tadi supaya ini mengurangi kertas.
0: Iya, betul. Iya, jadi enggak ngeprint-print banyak-banyak kita ya tugas-tugasnya. Sekarang sudah PDF aja ya, udah cukup seperti itu. Kalau Dinda sama Mita sendiri gimana? Sangat terbantu dengan apa aturan yang diterapkan dari pihak kampus? Untuk hemat energi ini. Oke. Nah, pernah gak sih suatu ketika datang ke kampus tiba-tiba disuruh membawa bibit tanaman untuk ditanam ke kampus, di area kampus seperti itu? Atau mungkin ada himbauan dari pihak kampus untuk menanam bibit tanaman di lingkungan rumah? Pernah gak sih kayak gitu?
3: Pernah ada di awal itu suruh bawa bibit tanaman yang berbuah gitu.
0: Oh iya.
3: Jadi kan kita di belakang itu ada halaman.
0: Iya.
3: Itu bisa ditanam di situ gitu, jadi ada tempatnya.
0: Jadi pernah juga disuruh menanam pohon gitu.
3: Oke,
0: berarti ini juga salah satu bentuk dari
1: kelestarian.
0: Oke, kelestarian lingkungan juga ya.
1: Betul.
0: Dan salah satu bentuk juga green human capital ini tadi yang diterapkan di kampus.
1: Betul.
0: Baik, Bu Ida, saya penasaran sebenarnya kalau untuk reputasi perusahaan itu apakah bisa terangkat dari hal-hal yang seperti ini Bu? Misalnya lingkungan yang hijau, terus kemudian juga kalau di tempat kami kan di sebelah itu ada penanaman bibit cabai, tomat, kayak gitu, apakah ini bisa juga membantu reputasi perusahaan yang bisa meningkat?
1: Iya, iya betul. Ini sangat sangat membantu sekali reputasi. Kalau saya perhatikan Kota Madiun nih banyak tanaman-tanaman yang baru. Bahkan sekolah-sekolah ini semua juga menanam tanaman.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya.
1: Nah, di jalan itu tengah juga ada taman-taman, walaupun bunga-bunga, seribu bunga gitu ya.
0: Gitu.
1: Nah itu menarik. Bahkan sampai ke pengunjung dari luar Kota Madiun datang. Ini kan juga termasuk selain inovasi, ini membantu memberikan keuntungan bagi baik di Pemkot sendiri maupun juga lingkungan sekitar, terkait juga dengan UMKM-nya begitu.
0: Betul.
1: Kalau menurut saya sangat bagus sekali. Nah, sehingga nanti ini berkaitan juga dengan keunggulan kompetitif. Nah, kalau tidak ada inovasi yang berbeda dengan kota lain misalnya, maksudnya Pemkot lain gitu ya, atau kabupaten lain, ini keunggulannya juga akan berkurang begitu. Nah, ini kan terlihat banyak pengunjung yang datang, itu sudah, kalau menurut saya ini sangat Bagus sekali,
0: sangat bagus, ya.
1: Sangat bagus. Mm-mm. Ini kan dilirik dari beberapa kota datang, bahkan hanya datang duduk-duduk, kan duduk saja itu kan juga butuh dia makan, dia minum, ini kan UMKM-nya juga tumbuh berjalan, okay, gitu.
0: Dan terus berkembang, yeah, seperti itu. Berarti kalau menurut Bu Ida, regulasi ya terkait penerapan green human capital ini harus ini ya regulasi dari pemerintah gitu.
1: Iya, betul.
0: Perlu nggak sih menurut Bu Ida dibuatkan kayak semacam aturan khusus, misalnya peraturan wali kota, himbauan seperti itu terkait hal ini?
1: Iya, iya, sangat perlu.
0: Sangat perlu, ya.
1: Sangat perlu, Mbak. Okay. Butuh ya. Jadi kalau yang pihak-pihak, kalau pemerintah di luar dari itu, kalau ada peraturan seperti itu sangat mendukung dan membantu sekali bahwa oh iya ada peraturan ini, ya. tanpa mengurangi ini ya, diri kita sendiri juga harus memang harus punya keinginan,
0: kesadaran
1: untuk memperbaiki itu.
0: Oke, okay. Karena dengan adanya regulasi ini kan bisa menyeluruh ya, mulai dari tingkat sekolah kampus, lingkungan sekitar, di UMKM, kayak betul. Gitu ya.
1: Bahkan yang saya teliti ini di hotel-hotel Madiun juga. Gimana? Gitu. Di hotel-hotel Madiun ini juga mulai ramah lingkungan. Mm-hmm. Jadi mulai perusahaan hotel ini, industri hotel ini, dia tidak menggunakan plastik. Jadi ada beberapa hotel yang memang punya komitmen itu,
0: baik,
1: tidak menggunakan plastik, sehingga tamu itu dijamu dengan gelas-gelas begitu.
0: Okay.
1: Terus lalu di kamar-kamar itu sudah disiapkan, di lorong-lorong itu ada air mineral begitu, sehingga bisa mengisi ulang begitu.
0: Okay.
1: Itu yang saya perhatikan. Jadi karena ini masih penelitian masih berjalan terus ini.
0: Oke, okay. Iya sih, sekarang di hotel-hotel yang modern itu nggak ada lagi botol-botol air mineral, justru disediakan galon di depan kamarnya seperti itu, dengan disediakan teko-teko dan juga gelas-gelas kayak gitu sih, Bu, ya. Ini mulai mengarah ke sana, ya.
1: Betul.
0: Dan mudah-mudahan ini bisa diimplementasikan di seluruh perusahaan, ya, bukan hanya hotel tapi juga kafe-kafe gitu ya. Sekarang saya sebenarnya juga kurang setuju ada kafe yang menggunakan cup yang plastik itu. Kenapa nggak mending gelas aja?
1: Iya, betul.
0: Kayak itu perlu diteliti juga deh, Bu. Iya, kenapa kok memakai cup dari plastik, tidak menggunakan gelas yang cantik dan manis yang bisa dipakai berulang kali dan lebih ekonomis kan, ya?
1: Iya, betul.
0: Terus mengurangi sampah juga. Okay. Ini kayaknya perlu juga.
1: Nanti ke depannya diteruskan dengan mungkin lebih luas lagi ya, UMKM-nya.
0: Okay, betul sekali ini ya. Jadi ya begitulah sahabat Suara Madiun, semuanya harus bermulai dari hati kita, dari kesadaran kita secara penuh. Dan itu tadi cara-cara sederhananya ya. Kita kalau misalnya sampah itu kita bisa pilah-pilah, kita sediakan tempat sampah yang berbeda, yang organik maupun yang anorganik. Itu juga sudah mendukung adanya program Green Human Capital ini ya, Bu Ida ya. Oke, untuk sahabat Suara Madiun semuanya, kalau ingin bertanya silahkan, kita masih nantikan di 081-556-451-817. Kita akan masih membahas cukup panjang untuk tema kali ini, jadi jangan pindah frekuensi, kita break sejenak, akan segera kembali selepas yang berikut ini, tetap di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Stay tuned on your favorite radio station.
4: Now you are listening 92 FM.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Tolong, aku dicokot.
1: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
2: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis, hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
3: Ayo dengar suara Madiun.
4: Hai, warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.

0: Sahabat Suara Madi dimanapun berada, kembali lagi kita dalam program Spektrum Pendidikan edisi 18 Mei 2026. Masih bersama Rere dan juga ada Ibu Farida, ada Kak Dinda, ada Kak Mita juga dari kampus Widya Mandala Madian ya. Baik, untuk sahabat semuanya, terima kasih yang sudah menyapa kita di 081-5546-41817. Kita coba buka dulu WhatsApp-nya. Oke, yang pertama dari Ika di Madiun. Gimana ya Bu cara mengukur keberhasilan modal manusia hijau dalam sebuah organisasi? Oke, mungkin bisa dari Bu Ida menjawab.
1: Ya, caranya untuk mengukur itu, karena ini kan termasuk ini ya, bukan yang kualitatif begitu ya, bukan yang kualitatif. Yeah. Nah, itu menggunakan kuesioner begitu. Mm-hmm. Jadi pernyataan-pernyataan yang terkait dengan ramah lingkungan. Nah, misalnya seperti pengolahan limbah.
0: Yeah.
1: Nah, kita fokusnya kemana obyeknya? Kalau obyeknya ke misalnya ke pemerintah daerah, berarti mm-hmm. bagaimana membantu pengolahan limbah itu menggunakan apa misalnya begitu. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, bisa juga dengan ini pengetahuan yang diberikan itu dampaknya bagaimana. Nah, dibuat pernyataan begitu.
0: Okay.
1: Ada beberapa pertanyaan terkait dengan human capital tadi.
0: Okay, bisa melakukan survei juga. Ini penting juga survei dilakukan kepada masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan, itu juga penting ya Bu ya?
1: Iya.
0: Nih,
1: jadi sebelum survei itu kita menyiapkan daftar pernyataan gitu, kuesioner begitu, sehingga nanti itu bisa diminta ke ke perusahaan atau mungkin targetnya kemana, ke obyeknya itu nanti mengisi. Nah, dari situ kita akan tahu, setelah itu diolah begitu, nah hasilnya itu baru tahu bahwa oh ternyata perusahaan ini nih sudah menggunakan atau belum, itu dari para pegawai yang mengisi.
0: Dari intern dulu ya berarti apakah sudah efektif atau belum, seperti itu. Saya baru saja membuka kedai F&B di Kota Madiun dengan merekrut beberapa karyawan. Bagaimana cara memulai investasi green human capital di usaha saya yang baru berkembang? Dari Iwan di Tengah Kota.
1: Ya, kalau yang caranya untuk waktu wawancara itu ya, waktu wawancara itu calon
0: perekrutan pada perekrutan, waktu perekrutan ya,
1: itu akan terlihat bahwa dia suka enggak dengan ramah lingkungan begitu. Nanti akan ditanyai bagaimana dia misalnya dengan ini ya, dengan apa, beberapa disiapkan aja beberapa bahan begitu, nanti dia akan memilih yang mana itu. Lalu akan terlihat bahwa ini akan menjaga kebersihan atau tidak begitu. Nanti dari situ akan terlihat
0: gitu.
1: Ya, ini dari awal, dari tes awal begitu. Nah, kalau memang ia tertarik dengan ramah lingkungan, berarti ya dia akan memilih ke arah sana, lalu mulai wawancara lebih mendalam lagi terkait dengan ramah lingkungan.
0: Oke, dari awal perekrutan ini harus ditanyakan gitu ya, apakah calon karyawannya ini memang punya kesadaran, punya budaya terkait kebersihan, terus kemudian penerapan ini ya, apa, investasi jauh ini ya. Jadi dari awal perekrutan. Oke, seperti itu. Dan tentunya tadi yang saya coba sampaikan tadi, bahwa kedai-kedai ini coba untuk menyiapkan ataupun menghindari kemasan-kemasan plastik, seperti itu ya.
1: Ini
0: komitmen awal juga yang bisa dilakukan ini ya, Pak Iwan yang ada di Tengah Kota ini.
1: Iya, betul. Ini justru malah menarik. Jadi sekarang ini kan orang akan memilih ke sana daripada dia plastik. Minuman plastik itu kalau dicampur dengan hangat itu kan berbahaya.
0: Panas,
1: ya ini berbahaya. Kalau sudah tahu kesehatan, maka dia tidak akan memilih ke sana. Nah, ini yang nanti akan targetnya adalah menjadi keunggulan kompetitif dari kafe tadi. Akan dipilih. Termasuk yang sudah saya teliti kemarin itu, ada beberapa hotel itu memang dia mengarah ke sana, memang awalnya itu biayanya tinggi. Karena memang harus menyiapkan ini itu ini. Nah, tapi lama-lama itu menjadi keunggulan dia. Keunggulan apa, termasuk pendapatan lebih banyak, lalu apa pelanggan itu akan banyak datang ke sana. Yang tahu kesehatannya terutama.
0: Dan lebih ekonomis karena harga plastik naik kini ya.
1: Terkait terkait dengan BPM.
0: Oke, jadi gitu ya Pak Iwan ya, ada beberapa hal yang mungkin bisa disiapkan. Gak usah pakai cup-cup plastik deh ya, pokoknya pakai mangkuk yang
1: mangkuk atau gelas.
0: Mangkuk pakai gelas yang bisa dipakai kembali seperti itu, lebih ngirit dan juga lebih peduli dengan lingkungan dan karyawannya. Pas perekrutan juga harus ada wawancara terkait hal tersebut ya, Bi.
1: Iya.
0: Oke. Wah, sangat membantu sekali. Oke, lanjut lagi. Bagaimana menghadapi tantangan ketika target bisnis bertabrakan dengan kepentingan lingkungan? Misalnya nih ya, perusahaan ingin meningkatkan produksi agar keuntungan naik. Tetapi peningkatan produksi ini juga bisa menghasilkan lebih banyak limbah atau polusi. Menggunakan bahan ramah lingkungan itu lebih mahal, sementara perusahaan ingin menekan biaya produksi. Kayak gimana ini, Bu? Mohon pencerahannya.
1: Iya.
0: Wah, ini. Jadi, iya sih ya.
1: Kalau tadi untuk ramah lingkungan, ini kan awalnya memang biayanya tinggi, kan? Termasuk kita harus menyiapkan bahan baku ya istilahnya, kayak seperti kalau di kafe itu kan ada gelas, ada mangkok, ada piring, begitu.
0: Memang besar modal di awal, betul.
1: Tapi ini kan untuk kesehatan juga pelanggan, begitu. Nah, kalau ini dilakukan dengan rutin, begitu. Nah, ini nanti pelanggan itu akan nyaman dan senang, begitu kan? Karena apa yang dia masukkan ke tubuhnya itu sehat, gitu ya, itu. Karena tidak ada plastik yang ada di situ. Nah, dari situ ini menjadi keunggulan kompetitif dari kafe tadi. Yeah. Keunggulannya di mana? Keunggulannya itu dari perbedaan yang dia lakukan kafe tadi. Termasuk ini kan termasuk inovasi yang berbeda dengan kafe-kafe yang lain.
0: Oke. Iya. Kalau terkait limbah dan polusi ini, Bu, karena kalau produksinya meningkat otomatis ya limbah akan menjadi lebih banyak gitu ya. Polusi yang dihadirkan juga lebih banyak juga. Kalau hal-hal yang seperti ini gimana nih, Bu?
1: Produksinya
0: Iya, produksinya meningkat otomatis. Kalau misalnya pabrik kerupuk gini ya, berarti kan kalau semakin banyak produksi otomatis minyak apa hasil dari penggorengan kan juga lebih banyak ya, yang limbahnya kayak gitu. Ini kalau hal-hal seperti ini gimana nih, Bu?
1: Iya, kalau minyak ini kan bisa menjadi bahan baku solar gitu.
0: Okay.
1: Nah, ini kan bisa dijual lagi. Nah, kita simpan. Seperti di rumah tangga ya, kita menggoreng itu kan paling 3 kali dipakai. Itu kan dikumpulkan lalu bisa dijual untuk bahan baku solar tadi gitu.
0: Yeah.
1: Nah, ini kan mengurangi limbah tapi juga bermanfaat bagi kita karena kita juga mendapatkan untung dari
0: penjualan tadi. Minyak jelantah itu tadi.
1: Iya,
0: ya. Oke. Jadi ya mungkin kita harus memikirkan solusi yang terbaik seperti itu untuk pengelolaan limbahnya seperti apa, apakah mau dijual lagi atau dikelola dengan baik ini ya di perusahaan itu. Jadi ini
1: nah, itu peran pemerintah juga.
0: Oke.
1: Jadi pemerintah governance di sini juga harus membantu ya. Ada regulasi yang penting untuk kelestarian lingkungan kita.
0: Oke, baik, seperti itu ya jawabannya ya. Oke, kita kembali ke pertanyaan yang ingin saya tanyakan tadi. Kalau modal manusia hijau sebagai investasi, Bu, mungkin bisa dijelaskan ini investasi yang dimaksud ini investasi yang seperti apa?
1: Ya, investasi kalau modal manusia, jadi investasi sumber daya manusianya sendiri.
0: Oke.
1: Ya, jadi investasi itu kan bisa yang terlihat dan tidak terlihat. Kalau yang modal manusia hijau ini tidak terlihat. Jadi apa yang dimiliki dari sumber daya manusia tadi, apa yang dimiliki dari seseorang tadi. Nah, kalau dia mempunyai inovasi yang berbeda, seperti misalnya pada saat kuliah memang sudah terbiasa tidak menggunakan kertas begitu.
0: Yeah.
1: Nah, ini sudah terbiasa semua pakai pengiriman, pakai PDF dikirim. Apalagi mahasiswa sekarang itu kan pakai IT ya semuanya.
0: Yeah.
1: Nah, ini sudah membantu ya, sudah membantu dari penambahan ilmu dari tadi kan pengetahuan, keterampilan gitu ya. Budaya juga. Nah, ini sudah terbiasa sehingga ini menjadi model dia untuk bisa melestarikan ke depannya.
0: Berarti ini investasi kepada sumber daya manusianya kayak gitu ya. Banyak keuntungan-keuntungan yang didapat ya. Jadi investasi itu bukan hanya sekedar uang aja kayak gitu, tapi ke SDM-nya juga ini bisa bermanfaat seperti itu. Oke, kalau tadi kita sudah tahu manfaat dari modal manusia hijau ini, diantaranya tadi disampaikan untuk meningkatkan kinerja lingkungan, seperti itu, menciptakan reputasi perusahaan. Nah, kalau dampaknya ini apa aja ini? Mungkin dari Dinda dulu ingin menjawab.
2: Dampaknya itu banyak, terutama pada lingkungan sendiri. Itu lingkungan menjadi lebih asri, terus misal kita tidak mencemari lingkungan dengan tidak mencemari airnya, udaranya. Jadi kita jadi hidupnya lebih sehat.
0: Ya,
2: karena kan kita maunya keberlanjutan. Kita maunya kan terus ke depannya itu kita sehat dengan lingkungan kita yang asri. Jadi dampaknya ke lingkungan itu, selain itu juga ada efisiensi sumber dayanya. Karena kita kan dilatih untuk, selain kita tadi paham, punya pemahaman tentang isu lingkungan, kita kan tadi juga harus memiliki keterampilan dan kemampuan. Dengan kita bisa mengolah limbah itu kan juga termasuk efisiensi biaya juga.

0: selain kita dapat menyelesaikan masalah limbah ini, kita juga memperoleh uangnya, jadi yeah, dari hasil penjualan tersebut. Jadi barangnya itu lebih bermanfaat.
1: Oke, okay, yeah, seperti itu untuk keberlanjutan lingkungan ya, yeah, kayak gitu. Berarti inovasi-inovasi sangat diperlukan dalam hal ini ya, untuk menciptakan kreasi-kreasi baru agar limbah-limbah ini bisa dimanfaatkan dengan baik, kemudian juga dimanfaatkan sendiri maupun mungkin mau dijual kembali kayak gitu. Nah, kalau dari Mita ini dampak dari segi ekonomi ini kira-kira apa aja ini?
2: Kalau dari segi ekonomi itu yang pertama pasti pengurangan biaya, karena kan kalau kita menjaga kelestarian lingkungan, kita melakukan penghematan, misalnya kayak penghematan listrik. Kalau ruangan itu udah nggak dipakai, ya lampunya dimatikan, AC-nya dimatikan, itu kan lebih hemat dari segi biayanya. Jadi kita bisa mengalokasikan biaya itu untuk keperluan yang lain gitu, lebih produktif lah. Kemudian ada peningkatan kualitas dan juga produktivitasnya. Misalkan kalau di lingkungan kerja itu biasanya ada yang namanya penghargaan atau insentif, okay, yang diberikan itu kalau ada karyawan yang dia itu memang sangat berpotensi untuk apa namanya meningkatkan jiwa kesadaran lingkungannya dan juga mempengaruhi teman-temannya gitu. Jadi dia punya kemampuan untuk melakukan green human capital ini dan juga mengajak teman-temannya, memberikan kesadaran kepada mereka atau menimbul mewujudkan budaya yang ramah lingkungan gitu. Jadi dia bisa meningkatkan produktivitas melalui penghargaan yang diberikan tadi gitu.
1: Oke, berarti ini modal manusia hijau ini benar-benar bisa menekan efisiensi anggaran operasional ya Mita ya?
2: Iya, betul.
1: Oke, hal itu dilakukan dan menurut Mita bahwa ini kita sebagai perusahaan juga bisa memberikan semacam reward gitu ya, penghargaan iya, kepada karyawan-karyawan atas dedikasi mereka bisa menerapkan hal-hal yang seperti ini kayak gitu. Berarti itu penting ya. Nah, yes, kalau biasanya kalau di kampus penerapan reward ini kayak gimana? Misalnya ini ya, kalau sudah menerapkannya di lingkungan kampus, kemudian mahasiswa-mahasiswa ini akan mendapatkan apa-apa mungkin? Apa ya kira-kira?
2: Biasanya dikasih kayak merchandise gitu kan. Kita punya aset di prodi itu biasanya ada yang tote bag,
1: yeah,
2: jadi, kemudian tumbler tadi yang dibuat beda itu, kita diberikan itu kalau kita bisa memberikan dampak positif bagi lingkungan kampus gitu.
1: Oh, itu berarti ya, juga bisa mensupport atau memberikan semangat tersendiri ya buat para mahasiswa ya untuk melakukan hal ini. Oh, jadi seperti itu ya Wida ya?
2: Iya.
1: Ada semacam reward khusus, ya, apa merchandise? Ya, sederhana.
3: Sederhana, tidak harus mahal gitu. Mm-hmm. Tapi mahasiswa senang ya.
1: Efektif Bu kayak gitu?
3: Iya,
1: efektif sekali. Oke. Dampaknya anak-anak juga lebih senang, lebih tertantang juga untuk menerapkannya, yeah, dan akhirnya jadi kebiasaan gitu ya.
3: Iya, betul.
1: Oke, keren sekali ini ya Sahabat Suara Madian ya. Yeah. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang dampaknya bagi keberlanjutan ekonomi, kalau untuk lingkungan sosial ini seperti apa? Boleh Dinda lagi? Nanti bisa ditambahkan dari Mita juga.
0: Kalau untuk keberlanjutan sosialnya pastinya itu akan memberikan dampak ke kesehatan dan keselamatan. Kalau biasa kita istilahnya K3, okay, seperti tadi yang kita obrolkan di awal, dengan lingkungan yang bersih, itu lingkungan yang bersih, tertata, rapi, itu bisa meningkatkan produktivitas. Selain itu juga itu bisa mengurangi resiko kecelakaan kerja. Jadi penempatan barang itu juga penting dalam lingkungan kerja. Jadi dengan kita menjaga kebersihan, kita peduli dengan lingkungan, itu dapat menurunkan resiko kecelakaan kerja. Selain itu juga tentang biaya kesehatannya. Jadi karyawan di situ itu sehat gitu. Sehatnya karena mereka juga dampak dari peduli lingkungannya.
1: Okay.
0: Jadi manfaatnya itu sangat luar biasa karena dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja dan biaya kesehatan lain-lainnya.
1: Oke, dari Mita, ada yang ditambahkan?
2: Iya, ada tambahan. Misalnya itu kalau kita menerapkan GHC itu kita dampak sosialnya itu berupa keterlibatan komunitas lokal. Jadi kalau tadi kan sempat disimpung kalau ada kerja bakti itu bisa meningkatkan solidaritas antar peserta yang mengikuti. Nah, di situ kita bisa membangun bonding, membangun kerjasama di mana itu nanti akan berguna untuk meningkatkan citra dari perusahaan atau suatu institusi begitu. Karena kan biasanya kalau perusahaan ngasih CSR atau kewajiban sosial yang berkaitan dengan lingkungan, orang-orang itu akan bertanya, "Oh, ini ternyata CR, apa namanya? Tanggung jawab dari mereka. Oh, ini

0: perusahaan apa sih kok dia bisa memberikan dampak yang positif gitu bagi lingkungan, padahal dia nggak bergerak di bidang lingkungan gitu.
1: Okay.
0: Jadi ada keterlibatan dengan komunitas lokal dan juga dapat meningkatkan reputasi dari sisi perusahaan itu sendiri.
1: Oh ya, menarik sekali ini ya. Kita ke Bu Ida ini, Bu. Ketika sebuah perusahaan ini melakukan standar lingkungan yang begitu ketat, yang begitu bagus, bahkan menerapkan green human capital seperti ini, apakah ada berkemungkinan untuk mereka bisa masuk ke pasar global misalnya untuk merambah ke bisnis internasional kayak gitu, Bu?
2: Iya. Sangat. Ini bisa masuk ke ranah global begitu. Karena memang sekarang ini yang global ini kan memang peraturannya sangat ketat. Jadi termasuk ramah lingkungan ini yang utama. Sehingga banyak institusi, perusahaan itu kan juga melakukan hal itu supaya apa? Supaya seperti kayak ISO itu ya.
1: Yeah.
2: Jadi dapat penghargaan-penghargaan yang memang diharapkan oleh institusi atau perusahaan tersebut begitu. Ini yang bahkan yang tadi saya ceritakan bahwa beberapa hotel di sini itu sebenarnya kalau tertulisnya regulasinya dari pemerintah memang belum ada, tetapi karena dia targetnya adalah keunggulan kompetitif supaya ada keberlanjutan dari hotel tersebut, maka dia melakukan itu gitu supaya apa, supaya keuntungan tetap berjalan terus, bisnisnya juga akan berjalan terus gitu.
1: Oke. Okay.
2: Ini yang target ya, karena memang sekarang kalau tidak ada inovasi juga susah untuk bisa berkembang. Gitu.
1: Dan bahkan pasar global juga mensyaratkan hal-hal yang seperti itu, standarisasi lingkungan perusahaan seperti itu, pengelolaan amdalnya, limbahnya.
2: Termasuk air ya, sanitasi begitu.
1: Dan bahkan pasar-pasar modern juga sudah kayak gitu ya Bu ya sekarang ya. Di era modern ini masyarakat juga ya itu tadi peduli seperti itu. Oke, jadi manfaatnya
2: katanya dengan SDGs itu ya.
1: Benar sekali.
2: Kita harus juga mengarah ke sana
1: Iya. Berarti green human capital ini memang sangat diperlukan gitu ya, dimanapun ya, organisasi, perusahaan, di kantor, di perangkat daerah dan lain sebagainya, di sekolah juga, UMKM sekarang harus memperhatikan ini juga gitu ya. Jangan sampai ketika ini UMKM yang ada di Kota Madiun ini sudah ada tenaga kebersihan yang banyak, akhirnya mereka gak peduli lagi dengan kebersihan lingkungan sekitar usaha mereka. Jadi harus menjadi tanggung jawab masing-masing. Oke, karena sudah hampir jam 10 pagi ini ya Bu Ida, Kak Dinda sama Kak Mita, mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement dari tema kita hari ini, modal manusia hijau sebagai investasi hijau, yang mungkin nanti bisa menginspirasi pemilik perusahaan maupun karyawan-karyawan semuanya yang tersebar di Kota Madiun dan sekitarnya. Mungkin dari Dinda dulu deh.
3: Kita kan sadari, saya sama Mita kan sebagai generasi muda.
1: Betul.
3: Ternyata kita memiliki peran penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Nah, gak perlu langkah besar, kita mulai dari langkah kecil dulu seperti menghemat listrik, air, terus mengolah limbah dan memilah sampah. Itu sebuah langkah kecil yang membawa perubahan besar karena kita lakukan secara konsisten. Jadi itu dapat membantu keberlanjutan lingkungan kita.
1: Oke, seperti itu dari Mita.
0: Ya, saya setuju sama Dinda karena green human capital atau modal manusia hijau ini bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi nggak harus kita terjun ke perusahaan dulu baru menerapkan. Jadi kita di kehidupan di rumah, di sekolah maupun di sosial kemasyarakatan kita juga bisa menerapkan ini gitu. Jadi nanti bisa jadi investasi kita di kehidupan seterusnya. Biar kita bisa terbiasa untuk peduli dengan lingkungan.
1: Oke, kalau dari Bu Ida?
2: Ya, bahwa ya apa, human capital hijau tadi ya, green human capital hijau ini kan memang untuk keberlanjutan suatu usaha begitu, maka memang harus berinovasi tidak harus yang berbeda atau baru, tetapi bisa yang sudah ada tetapi diinovasi lebih baik lagi, termasuk kaitannya dengan ramah lingkungan, supaya ini bisa berkelanjutan dan dapat menjadi keunggulan kompetitif dari setiap gerakannya gitu.
1: Dan bahkan bisa menjadi identitas dari sebuah perusahaan juga ya terkait peneraman ini. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bu Ida, Kak Dinda dan juga Kak Mita sudah hadir pada hari ini memberikan banyak advice, insight, pokoknya banyak deh ya. Pengetahuan baru juga buat kita semuanya terkait green human capital. Dan mudah-mudahan budaya di Kota Madiun ini terus berkembang
2: terus
1: kemana-mana,
2: berlanjut, iya,
1: berlanjut.
2: Karena sudah, memang sudah ada.
1: Iya, sudah keren ini ya, keren. Kota Madiun ini ya.
2: Betul.
1: Semoga sampai seterusnya, sampai ke generasi yang termuda di Kota Madiun ini. Oke, ya. Baik, makasih banyak Bu Ida,
2: terima
1: Kak Dinda
2: kasih,
1: dan
2: Mbak
1: juga Rere. Kak Mita untuk hadirannya di kesempatan kali ini. Dan untuk sahabat Suara Madiun juga, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Semoga membawa manfaat untuk kita semuanya. Saya Rere beserta kru yang bertugas pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. 93 FM.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
3: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.

Sahabat, hepatitis akut pertama kali dilaporkan di Inggris Raya 5 April 2022. Kemudian 15 April 2022 ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB oleh WHO karena ditemukan di beberapa negara di dunia. Apa yang harus kita lakukan? Cuci tangan sesering mungkin. Jangan makan di luar jika kondisi kotor yang mungkin disebabkan dari meja, piring, sendok garpu, dan gelas. Tunda berenang, bermain, dan duduk-duduk di tempat umum. Jika berkunjung ke mall, hindari memegang hand railing, dinding, dan lainnya, atau benda yang sering dipegang oleh orang lain. Waspada, tapi tetap tenang. Cegah hepatitis akut dengan pola hidup bersih dan sehat, serta jaga protokol kesehatan.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Eh, nak tenan. Wesle, kadung aku bolak-balik nah. Iki sak jriken tau bepisan. Kaya padha to?
1: Kita jadi olahraga kemana nih? Alun-alun Kota Madiun atau ke Bantaran?
2: Kan hari ini hari Minggu. Kita ke Bantaran aja ya. Sekalian Car Free Day.
3: Oke deh, berangkat.
1: Aku udah selesai olahraga nih. Gimana kalau kita ngobrol dulu sambil makan-makan enak, terus nunggu sunset deh.
2: Aduh, kebiasaan deh kamu tuh. Olahraga 50 menit terus makannya malah 5 jam.
3: Dasar. Eh, by the way, jadi kangen gak sih suasana Kali Bantaran yang dulu sempat viral di mana-mana itu loh? Bener-bener, karena sekarang musim hujan, jadinya penuh air deh sungainya. Kita jadi gak bisa duduk-duduk di tengah sungai waktu surut kayak dulu.
2: Bener banget, aku juga kangen sama orang yang jualan di tengah-tengah sungai Bantaran itu loh. Bener-bener kita itu dulu duduk-duduk sampai bawa karpet di tengah sungai. Tapi sekarang sungai malah memakan banyak korban ya.
4: Sungai bukanlah tempat untuk beraktivitas. Tetap waspada dan mari minimkan orang hanyut di musim penghujan.
5: Aduh, gimana nih bro? KTP ku belum elektronik dan juga udah mati setahun. Mau ngurus kebentur jadwal kerja, mana gak sempat ngurus lagi. Solusinya gimana ya?
6: Aduh bro, makanya kamu yang up to date dong. Sekarang itu udah ada solusinya. Karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun punya layanan mobil keliling yang bisa melayani masyarakat untuk mengurus KTP dan administrasi kependudukan lainnya.
5: Terus, aku bisa mencari pelayanan mobil keliling di mana bro?
6: Kamu coba akses situs website capil.madiunkota.go.id atau kamu bisa lihat di YouTube sama di Facebooknya bro. Di situ udah dipampangin jadwal serta tempat pelayanan di seluruh wilayah Kota Madiun yang meliputi 3 kecamatan dan 27 kelurahan di Kota Madiun.
5: Wow, keren. Jadi kita bisa lihat jadwalnya di website dan sosial media ya.
6: Betul sekali, informasi layanan mobil keliling dapat diakses melalui website resmi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun atau melalui sosial media pemerintah Kota Madiun.
5: Bagi warga Kota Madiun yang hendak mengurus pelayanan administrasi kependudukan, antara lain KTP elektronik, KK, akta kelahiran, akta kematian, dan lain-lain, kami tunggu kehadiran Anda di layanan mobil keliling Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun. Pelayanan kami gratis, tis, tis.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Badhe temu ndi, Mbah?
2: Alah, arep mlayu-mlayu ki lho, Le.
1: Walah, Mbah, Mbah. Pon sepuh kok playon ae.
2: Iki lho, Le. Mbah ben gak obesitas.
1: Obesitas, Mbah. Udu obesitas.
2: Ya kuwi, Le, maksude.
3: Berikut cara pencegahan obesitas untuk orang dewasa. 1. Meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. 2. Batasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan. 3. Batasi tidur berlebihan. 4. Perbanyak konsumsi makanan berserat tinggi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. 5. Meningkatkan konsumsi cairan minimal 10 gelas dalam sehari. Mari kita cegah obesitas. Keluarga sehat, keluarga bahagia.
4: Awakku ki kok saya lembung to le? Digawe apa-apa tenan. Iki nyapa ya?
5: Iku jenenge berat badane jenengan berlebihan, Mbah. Utawa obesitas.
6: Benar, berat badan yang berlebih juga memiliki berbagai macam resiko bahaya serta dampak yang kurang baik bagi tubuh, seperti dapat menyebabkan penyakit jantung dan stroke, diabetes, kanker, asma, tekanan darah tinggi, dan masih banyak lagi. Jadi untuk cara pencegahan obesitas, misalnya dengan mengatur pola makan sehat dan juga bergizi, dengan mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan tubuh, tidak mengonsumsi gula, garam, lemak berlebih, perbanyak konsumsi buah dan sayur, melakukan aktivitas fisik atau latihan fisik, tidak mengkonsumsi alkohol dan rokok, jaga berat badan ideal, jika indeks dari massa tubuh melebihi angka 27, maka segera konsultasikan ke dokter.
7: Ayo, podo jaga kesehatan, serta menjaga kesehatan tubuh kita. Indonesia sehat, Indonesia tumbuh.
4: Oh, no, yole.
8: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
9: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
8: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun, terus kemana lagi ya?
10: Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke stadion, bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening, tinggal niatnya aja sih.
8: Tapi aku gak kuat lari nih.
9: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
11: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

Halo semuanya, masih di Spektrum Pendidikan. Untuk hari ini tentunya satu pembahasan yang sangat menarik sekali ya, tadi yaitu tentang Green Human Capital atau modal manusia hijau sebagai investasi hijau. Jadi di masa ini memang banyak sekali perusahaan maupun juga ada salah satu contohnya ini di kantor kita nih ya. Jadi kemarin karyawan-karyawati itu diharuskan untuk membawa satu bibit tanaman, tanaman sayur. Ada yang bawa terong, cabai, atau kemudian apa ya, tomat, terus apa lagi ya, ya itu ditanam di samping kantor, dijaga bersama-sama ya, ini dengan harapan nanti hasilnya ini bisa dimanfaatkan kembali oleh seluruh karyawan. Di samping itu juga biar suasana kantor jadi lebih hijau, lebih rindang, lebih asri. Terus ya itu suasana kerja baktinya itu pas nanam-nanam itu yang seru sama semuanya ya. Terus pas siram-siram juga. Ya, ini jadi kayak semacam budaya baru di Kota Madiun. Sepertinya di sekolah-sekolah juga demikian ya. Disuruh bawa apa itu namanya, bibit tanaman, terus bibit buah juga. Ini ditanam di sekolahan masing-masing. Ya, sangat seru, menyenangkan. Apalagi kalau nanti kita tahu sudah berbuah ataupun berbunga, itu rasanya kok marem seperti itu ya. Dan budaya ini memang harus kita tanamkan sejak dalam lingkungan rumah sih. Jadi kita suka tanam-tanam gitu ya. Suka apa, cabai kan lumayan mahal harganya, tak naik turun. Tapi banyak kan naiknya sih daripada turunnya. Jadi ini satu hal yang perlu kita coba, menanam cabai di lingkungan. Kalau misalnya gak ada apa lahan, itu bukan menjadi alasan, karena sekarang sudah ada polybag yang bisa kita manfaatkan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi semacam budaya bagi kita semuanya. Jadi mengharuskan diri kita untuk menanam di lingkungan sekitar kita.

0: Eh, minggir. Minggir, Syek.
1: Lah, bapak elu sing salah. Kok iso elu aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
2: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.

Baik sahabat, sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk program Spektrum Pendidikan di kesempatan kali ini. Terima kasih untuk yang setia selalu bersama di Radio Suara Madiun. Selepas ini akan hadir Dangdut Asik Suara Madiun yang menemani. Dari pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Buka sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 18 Mei, beberapa di antaranya adalah 18 Mei 1991. Helen Sharman merupakan astronot wanita yang pergi ke luar angkasa. Helen Sharman, astronot wanita asal Inggris, meluncur ke luar angkasa menggunakan pesawat ulang-alik milik Uni Soviet. Capaian Helen itu menjadikannya sebagai orang pertama asal Inggris yang mampu berangkat ke angkasa. Selanjutnya, 18 Mei 1998, ribuan mahasiswa terobos gedung DPR MPR. Pada ujung dari rangkaian demonstrasi besar-besaran di Indonesia, ratusan, bahkan ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia berhasil menerobos masuk ke gedung DPR MPR di Jakarta. Hal tersebut adalah kali pertama mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR atau MPR.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

93FM LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Hai hai hai, selamat siang untuk sahabat Suara Madiun semuanya. Dan kita ketemu lagi ya di hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Dan yang pastinya di program Dangdut Asik Suara Madiun, biar makin semangat untuk menemani sahabat semuanya di siang hari ini ya. Tentunya juga bersama Wulan untuk lagunya lagu dangdut sampai jam 1 siang nanti ya sahabat semuanya. Dan barusan juga Wulan puter ini lagu Aku Sing Lungo ya. Ini juga ya mungkin ada di luar sana yang memilih pergi gitu ya, untuk meninggalkan hubungan karena merasa udah gak dihargain lagi. Gak apa-apa gitu ya sahabat semuanya, pokoknya yang toksik ya ditinggalkan aja gitu ya. Yang penting siang hari ini harus happy ya, dan semangat selalu untuk sahabat semuanya yang mungkin beraktivitas di luar ruangan, mungkin panas-panasan. Pokoknya jangan lupa untuk pakai jaket, pakai payung, pakai kacamata ya. Dan jangan lupa untuk air putih ya sahabat semuanya. Oke deh, nanti Wulan kembali lagi setelah satu ini. So tetap stay tune bersama Wulan sampai jam 1 siang nanti.

0: Aku wis mlaku ning dalan bener kok jek mbak tabak to nduk.
1: Jika Anda mendengar bunyi dan lampu kuning berkedip, ini merupakan rambu lalu lintas yang bernama Pelikan Crossing. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 bahwa fasilitas penyeberangan pejalan kaki seperti zebra cross, pelikan crossing, jembatan penyeberangan orang, dan terowongan penyeberangan orang berfungsi untuk pejalan kaki yang akan menyeberang. Rambu Pelikan Crossing ini dapat ditemui di Jalan Pahlawan dan Jalan Panglima Sudirman Kota Madiun. Mari ciptakan toleransi sesama pengguna jalan, patuhi rambu lalu lintas agar terciptanya kenyamanan dan ketentraman dalam berkendara, serta demi terwujudnya Kota Madiun yang nyaman dan damai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPR Radio Suara Madiun.
2: Apa yang sahabat lakukan jika mendengarkan suara ini?

0: Jalan terus. Berhenti.
1: Apabila sahabat melintas di Palawan Street Center, Kota Madiun, perhatikan bunyi tanda berhenti untuk para pengendara kendaraan bermotor. Beri kesempatan para penyeberang yang akan melintas di kawasan Palawan Religi Center. Mari, disiplin diri, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang luar biasa. Ayo, dolan ning Kutha Madiun.

0: Ones cinta. Wah. Ira deh.
1: Ya iya.
0: Ngalamone.
1: Terus nongi jalan sekolah kuliner.
0: Makan nengku.
1: Tapi saya malah milih ronde.

Oke, lagu dari Enisa Gita ya sahabat semuanya, ini juga cocok untuk cuaca di siang hari ini di Kota Madiun ya. Karena ini di Kota Madiun juga kayak panas tapi mendung gitu ya sahabat semuanya, tapi ya cukup aja gitu ya sahabat semuanya. Apalagi kalau matahari tuh biasanya juga menyengat gitu ya, kadang bikin badan kita ini cepat lemas ya sahabat semuanya. Bahkan tenggorokan tiba-tiba kering atau konsentrasi juga menurun nih sahabat semuanya. Tapi jangan ya, jangan sampai konsentrasi kita ini menurun. Apalagi kalau yang lagi beraktivitas di luar ruangan ya sahabat semuanya, lagi kerja atau di siang hari ini juga lagi istirahat siang nih sahabat semuanya. Yang kuliah, yang sekolah, yang lagi ya bekerja gitu ya sahabat semuanya, atau berkendara di tengah cuaca yang panas seperti sekarang ini nih sahabat semuanya. Ini penting banget gitu ya untuk menjaga kondisi tubuh kita ini supaya tetap fit ya, gak lemas ya, tidak gampang dehidrasi juga gitu ya sahabat semuanya. Nah ini juga kalau dari Wulan nih, ini salah satu cara paling sederhana ya, paling simple juga ini, tapi ya orang-orang ini sering lupa gitu ya, yaitu rutin minum air putih. Ini juga sering di skip gitu ya sahabat semuanya. Pokoknya jangan tunggu haus dulu baru minum ya sahabat semuanya. Karena kalau rasa haus ini juga sebenarnya ya jadi tanda nih kalau tubuh kita ini mulai kekurangan cairan. Nah, coba biasakan minum air putih sedikit demi sedikit ya sahabat semuanya, tapi rutin sepanjang hari. Ini supaya apa? Supaya tubuh kita ini tetap fit atau segar ya sahabat semuanya. Kemudian metabolisme kita ini tetap berjalan dengan baik, energi kita juga tetap terjaga gitu ya sahabat semuanya. Dan selain itu, kadang kalau cuaca panas seperti sekarang ini ya sahabat semuanya, ini memang minuman dingin atau manis ini terasa menggoda gitu ya. Apalagi kalau kita ngebayangin es jeruk, terus apalagi nih es teh, atau bahkan kopi susu gitu ya, atau minuman kekinian yang emang enak gitu ya sahabat semuanya, untuk ya ngurangin rasa haus kita di siang hari ini yang panas gitu ya sahabat semuanya. Tapi kalau terlalu sering nih atau berlebihan kita minum atau kita konsumsi ya, kandungan gula yang tinggi nih justru membuat tubuh kita ini cepat haus atau bahkan kurang baik gitu ya untuk kesehatan kita kalau dijadikan kebiasaan setiap hari ya sahabat semuanya. Jadi pokoknya seimbangin gitu ya sahabat semuanya, air putih ini tetap jadi pilihan terbaik ya untuk kita semua demi menjaga tubuh kita ini tetap terhidrasi gitu ya sahabat semuanya. Pokoknya biarpun suasana yang siang hari ini juga ya ada yang merasa gak terasa gerah, atau pokoknya aktivitas di luar ruangan nih, pokoknya tetap semangat ya untuk semuanya. Dan paling pas juga memang ditemani musik dangdut favorit sahabat semuanya ya. Ini bikin mood booster lagi gitu ya sahabat semuanya. Apalagi kalau siang hari ini banyak yang istirahat siang ya sahabat semuanya. Jangan lupa juga makan ya, pokoknya ya take your time ya untuk semuanya. Oke deh, nanti Wulan kembali lagi setelah satu ini. So tetap stay tune bersama Wulan sampai jam 1 siang nanti.

0: diperpanjang. Mas Di diperpanjang.
1: Mah. Akhirnya selesai sudah tugasku. Kebun jadi bersih. Aku sudah capek dan lubang sampah sudah tidak cukup. Aku bakar saja daun-daun kering ini, terus makan siang dan tidur. Mana koreknya ya? Tadi, ini dia. Untung aku bawa korek.
2: Udaranya panas sekali ya, Bud. Yuk, kita berteduh dan duduk-duduk di kebun. Pasti sejuk dan nikmat. Anginnya kenceng banget. Hei, lihat, Bud. Bukannya itu sampah kebun Yutun. Apanya besar. Dan tuh, lihat daun-daun yang terbakar juga. Oh, terbang semua. Wah, ke kebun jagung lagi. Lelah, jangan-jangan api itu. Kebakaran. Tolong, kebakaran.
3: Sen, iya iki Sen. Apinya kok semakin membesar. Terus lahan yang terbakar semakin meluas. Kebun Yutun dan kebun jagung ludes. Mana mungkin kita bisa memadamkan api dengan cepat. Sedangkan jarak sumur dan kebunnya jauh.
2: Sudah, kamu tenang. Banyak asap di sekitar lokasi kebakaran. Lebih baik kamu bantu mereka. Aku lapor dan telepon damkar ya.
4: Selamat siang, kantor Satpol PP Kota Madiun.
5: Ya. Di jalan apa?
4: Baik, kami segera meluncur ke sana. Terima kasih atas laporannya.
5: Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Api tidak sampai merembet ke rumah warga yang lain. Jadi kita tunggu dulu ya sampai api benar-benar padam.
6: Berdasarkan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja atau Satuan Polisi Pamong Praja, sejak tahun 2017, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan tugas dan fungsi menanggulangi kebakaran. Kebakaran dapat terjadi karena saat musim kemarau, kecerobohan atau kelalaian masyarakat, baik sengaja ataupun tidak. Ingat, panggilan terjadinya kebakaran, emergency call, nomor 0351-482255. Kami siap 1x24 jam setiap hari. Dan semua petugas selalu siap untuk berangkat ke lokasi kebakaran. Moto kami, pantang pulang sebelum padam.

0: Oh, eh.
1: Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN lakukan dengan 3M plus, menguras dan menyikat tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat semua tempat penyimpanan air, memanfaatkan limbah bekas yang bernilai ekonomis atau daur ulang. Selain itu bisa juga dilakukan dengan cara memelihara ikan pemakan jentik, menanam tanaman pengusir nyamuk, menjaga ruangan agar tidak gelap dan lembab, memakai lotion anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di luar lemari, tidur menggunakan kelambu, pasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar, lapar sida di tempat yang sulit dikuras atau daerah sulit air, gotong royong membersihkan lingkungan setiap minggu, dan mengeringkan tempat lain yang dapat menampung air hujan. Mari kita cegah gigitan dan perkembangan nyamuk.
2: Wih, neng ini aku aman. Ora kepak-kepak terus bendino. Dikirane aku ulang tahun, padahal ora. Aku ki gebuki nyamuk.

0: Indonesia merupakan salah satu negara agraris penghasil bahan pangan terbesar di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi, seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Menurut riset Das Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia usia 10 hingga 24 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari agar tubuh kita sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mengonsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Adapun salah satu cara untuk mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang tepat adalah dengan memperhatikan porsi pada piring makanku berikut ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengonsumsi sayur dan buah untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi sayur yang telah dimasak, dan 150 gram buah atau setara dengan 3 buah pisang Ambon.
1: Bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300 hingga 400 gram per orang per hari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400 hingga 600 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa.
0: Saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan harga sayur dan buah yang relatif mahal, karena banyak sayur dan buah asli Indonesia yang masih terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, pisang, semangka, dan lain-lain. Kita juga dapat memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk ditanami sayur dan buah. Selain untuk berhemat, menanam sayur dan buah di pekarangan rumah sendiri juga dapat mempercantik dan memperindah taman kita. Bagi para orang tua yang anaknya susah untuk makan sayur dan buah, tidak perlu khawatir lagi. Kini, sudah banyak inovasi kuliner yang dapat dibuat dengan memanfaatkan sayur dan buah, seperti perkedel jagung, es buah, dan sebagainya. Biasakanlah mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, menuju keluarga sehat dan Indonesia sehat. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
2: Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Jatim Sehat, Jatim Sejahtera.
3: 93 FM, LPPL, Suramadu.

Oke, masih bersama Wulan di Dangdut Asik Suara Madiun ya, sahabat semuanya. Dan untuk informasi di siang hari ini nih, sahabat semuanya, datang dari WHO. Ini juga resmi menetapkan wabah Ebola di Kongo dan juga Uganda ya, sahabat semuanya. Ini sebagai darurat kesehatan masyarakat global. Dan untuk itu menyusul keputusan tersebut, nah ini Kemenkes Republik Indonesia juga meningkatkan kewaspadaan dan juga menghimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati termasuk soal mengonsumsi makanan nih sahabat semuanya. Dan selain itu Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes ini Aji Muhawarman juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengonsumsi daging merah mentah ya sahabat semuanya maupun hewan liar untuk mencegah resiko penularan penyakit Ebola ya sahabat semuanya. Dan untuk itu kita sebagai masyarakat juga dihimbau nih untuk mengonsumsi daging yang telah dimasak matang ya dan menghindari konsumsi hewan liar itu tadi ya sahabat semuanya. Dan untuk itu imbuan ini juga disampaikan ya dari WHO mengingat status darurat global Ebola ya akibat lonjakan kasus di Kongo dan juga Uganda ya sahabat semuanya. Dan selain itu, nah ini untuk informasi dari Media Detik ya sahabat semuanya terkait Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom itu juga menyebutkan hingga saat ini telah dilaporkan lebih dari 300 kasus suspek Ebola dan 88 kematian ya sahabat semuanya. Dan meskipun berstatus darurat kesehatan global, nah ini WHO juga menegaskan ya wabah ini belum masuk kategori pandemi seperti COVID-19 ya sahabat semuanya. Dan WHO juga tidak merekomendasikan penutupan perbatasan internasional ya sahabat semuanya. Dan juga ini merespon situasi tersebut ya sahabat semuanya, Aji juga mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan kasus Ebola di dunia dan memperkuat kesiapsiagaan nasional agar penyakit meluas ya itu bisa dicegah secara dini ya sahabat semuanya. Dan juga masyarakat juga yaitu tadi ya sahabat semuanya untuk menjaga diri ya agar selalu menjaga kebersihan ya sahabat semuanya dimanapun kita berada ya sahabat semuanya. Dan selain itu, nah ini juga Kemenkes menyebutkan bahwa kesiapan ya untuk seperti kapasitas laboratorium, kemudian pelatihan tenaga kesehatan dan juga koordinasi lintas sektor termasuk dengan WHO itu tadi ya sahabat semuanya. Dan diimbau masyarakat ini tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah ini seperti mencuci tangan menggunakan sabun ya atau hand sanitizer ya sahabat semuanya. Dan kalau perlu juga memakai masker nih pada saat terasa tidak enak badan atau sakit gitu ya sahabat semuanya dan juga di tempat umum. Nah ini normalisasi untuk memakai masker ya sahabat semuanya dan juga menerapkan etika batuk dan bersin. Nah selain itu ya sahabat semuanya ini juga kita sebagai masyarakat diminta untuk menghindari kontak dengan orang atau hewan ya maupun benda yang terkontaminasi ya sahabat semuanya.

0: hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja? Butuh IKTP. Mau buka rekening bank? Pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial? Semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Tugasnya suruh ngapain ya?
2: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
1: Hehehe, lapar perutku. Jadi, aku gak fokus nih.
2: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
1: Memangnya harus banget sarapan ya?
2: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
0: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Perda Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, kini berlaku tarif parkir baru. Sepeda dari Rp500 menjadi Rp1.000. Sepeda motor roda 2 dari Rp1.000 menjadi Rp2.000. Sepeda motor roda 3 dari Rp1.500 menjadi Rp3.000. Sedan, pick up dan sejenisnya dari Rp2.000 menjadi Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bis kecil dan sejenisnya dari Rp4.000 menjadi Rp5.000. Tergandeng, trailer, bis besar dan kendaraan sejenisnya dari Rp8.000 menjadi Rp10.000. Tarif ini berlaku resmi sesuai peraturan daerah. Jika ada petugas parkir yang menarik tarif tidak sesuai peraturan daerah, segera hubungi Awak Sigap di 0811 3577 800 atau laporkan ke PPID dan SP4N Lapor Kota Madiun.
3: Ayo dengar Suara Madiun.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Oke, masih bersama Wulan di Dangdut Asik Suara Madiun ya. Karena di siang hari ini Wulan ada sedikit cerita sekaligus juga ya untuk kewaspadaan kita semua ya, sahabat semuanya. Dan untuk informasi di siang hari ini ada suatu cerita dari seorang wanita berusia 68 tahun di Amerika Serikat. Nah, ini mengalami kondisi medis yang langka usai mengonsumsi antibiotik ya, sahabat semuanya. Dan hal itu dilakukan untuk mengobati peradangan kulit di wajahnya ini, sahabat semuanya. Dan pada awalnya wanita ini juga diresepkan nih, sahabat semuanya ya, antibiotik oral jenis minoxidil dengan dosis 100 mg per harinya. Dan untuk dikutip dari Life Science, nah ini obat itu juga gunanya untuk mengatasi gejala rosacea atau kondisi peradangan kronis yang menyebabkan wajah memerah dan timbul bintil-bintil kemerahan mirip jerawat nih, sahabat semuanya. Dan obat minoxidil ini dipilih karena memiliki efek antiinflamasi yang kuat untuk meredakan penyakit tersebut. Namun, nah ini dalam waktu 2 minggu setelah rutin mengonsumsi antibiotik tersebut, nah ini muncul gejala yang aneh nih, sahabat semuanya. Muncul bercak gelap ya, ini mulai terlihat ini, sahabat semuanya. Dan dalam waktu 6 minggu bercak-bercak tersebut ini juga meluas nih, sahabat semuanya, ke seluruh lengan dan juga kaki yang mirip dengan memar nih, sahabat semuanya. Dan warnanya ini yang muncul juga mulai dari biru tua, keunguan ya, hingga hitam pekat ya, sahabat semuanya. Dan ketika menjalani pemeriksaan fisik, nah ini dokter juga menemukan adanya hiperpigmentasi biru ya dan abu-abu di bagian tulang kering, lengan bawah hingga ke sisi samping lidahnya nih, sahabat semuanya. Dan wanita ini juga ternyata didiagnosis mengalami hiperpigmentasi terinduksi tipe 2 ya, sahabat semuanya. Dan kondisi ini ditandai dengan perubahan warna abu-abu pada kulit normal manusia di area luar lengan dan juga kaki ya, sahabat semuanya. Dan hal ini terjadi karena hasil pembuangan atau metabolit ya dari antibiotik yang dikonsumsi orang tersebut ya. Dan mengingat ini juga ada zat besi di dalam tubuh lalu menumpuk di dalam sel imun kulit ya, sahabat semuanya. Dan obat ini juga memicu sel penghasil melanin ya atau pigmen warna kulit menjadi terlalu efektif sehingga menciptakan gumpalan pigmen gelap ya dan tertinggal di jaringan kulit tersebut nih, sahabat semuanya. Kalau dalam kasus ini ya, sahabat semuanya, ini juga mengingat untuk kita sebagai masyarakat juga harus waspada. Dan juga ya, ini dokter akhirnya juga meminta pasien tersebut untuk segera menghentikan konsumsi minoxidil ya. Dan pasien juga disarankan nih untuk menghindari paparan sinar matahari ya, karena sinar ultraviolet juga bisa memperburuk kondisi pigmen gelap tersebut ya, sahabat semuanya. Dan untuk sahabat semuanya nih, mungkin ya memang kalau jerawat gitu ya, ini jadi salah satu masalah kulit yang paling sering dialami banyak orang gitu ya, sahabat semuanya. Terutama pada remaja dan kita nih sebagai orang dewasa ya, kadang munculnya 1-2 jerawat itu udah cukup bikin rasa percaya diri menurun gitu ya, sahabat semuanya. Dan juga kalau merawat kulit berjerawat itu ya, jangan sampai kejadian tadi ya, sahabat semuanya, yang mengkonsumsi antibiotik. Nah, ini juga sebenarnya cukup sering gitu ya, untuk merawat kulit jerawat ini bukan cuman soal memakai skincare yang mahal gitu ya, sahabat semuanya. Nah, ini juga perlu diimbangi dengan pola hidup sehari-hari. Nah, ini punya pengaruh besar juga nih, sahabat semuanya ya, terhadap kondisi kulit wajah kita. Dan salah satunya juga langkah sederhana yang bisa kita lakukan gitu ya, sahabat semuanya, dan sering dibahas juga oleh para ahli perawatan kulit, yaitu double cleansing. Nah, ini juga metode ini berarti ya untuk membersihkan wajah dalam 2 tahap nih. Pertama, nah ini kita juga bisa untuk membersihkan wajah terlebih dahulu nih ya, sahabat semuanya, atau selanjutnya kita bisa menggunakan micellar water ya untuk mengangkat sunscreen, make up ya, debu ya. Apalagi kalau laki-laki nih, tidak hanya perempuan saja gitu ya sobat semuanya. Boleh banget, ini harus dinormalisasi ya untuk membersihkan wajah kita. Karena juga kalau misalnya kita membersihkan wajah dengan sabun wajah aja gitu ya, itu belum tentu untuk mengangkat debu kotoran gitu ya yang ada di wajah kita. Dan selain itu juga bisa dilanjutkan dengan sabun cuci muka gitu ya, atau yaitu tadi di cleansing dulu baru cuci muka, atau sebaliknya cuci muka dulu atau di cleansing ya. Dan itu harus double cleansing ya sobat semuanya, hingga sisa kotoran ini benar-benar terangkat ya sobat semuanya. Dan namun perlu diingat juga nih, untuk membersihkan wajah yang terlalu sering atau memakai produk yang terlalu keras, nah ini justru membuat kulit kita ini terasa merah gitu ya, terkadang iritasi atau semakin berminyak nih sobat semuanya. Jadi selain perawatan dari luar ya, makanan, nah ini juga penting nih, makanan yang kita konsumsi juga berpengaruh besar terhadap kesehatan kulit kita ya sobat semuanya. Buah-buahan misalnya, ini bisa mengandung banyak vitamin, antioksidan juga, dan juga air yang baik untuk membantu menjaga kondisi kulit kita, kita ini tetap sehat gitu ya sobat semuanya. Misalnya kalau disebutkan nih, buah seperti jeruk, pepaya, ya, semangka, alpukat, ya, atau berry dan juga stroberi gitu ya. Ini juga ya banyak vitamin yang terkandung di dalam buah tersebut ya sobat semuanya, dan juga antioksidan nih untuk membantu melawan radikal bebas ya sobat semuanya, dan bisa untuk memproduksi kolagen pada kulit kita ya. Nah kalau dengan air putih nih bagaimana nih? Jawabannya juga sangat berpengaruh ya sobat semuanya. Kalau tubuh kita terhidrasi dengan baik, nah ini bisa membantu menjaga kelembapan alami kulit dan bisa untuk mencegah kulit kering ya sobat semuanya. Kalau tubuh kita kekurangan cairan, nah kulit kita ini juga bisa terlihat lebih kusam, kering ya, dan terasa kurang segar ya sobat semuanya. Intinya harus yaitu tadi bisa untuk mengonsumsi makanan atau buah-buahan ya yang mengandung vitamin ya dan antioksidan yang tinggi ya sobat semuanya. Dan jangan lupa untuk memakai sunscreen kalau di siang hari ya sobat semuanya. Oke deh, itu tadi juga ya mengingatkan untuk kita semua ya bahwasannya merawat kulit ini memang dibutuhkan usaha yang ya memang harus konsisten ya sahabat semuanya. Kulit.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Oke deh sahabat semuanya, terima kasih banyak yang sudah bergabung di siang hari ini bersama Wulan ya, sampai jam 1 siang. Dan juga untuk semuanya, jaga kesehatan selalu ya, jaga mentalnya juga, jangan banyak konsumsi yang macem-macem ya sahabat semuanya. Dan pokoknya harus mengonsumsi yang sehat-sehat aja ya sahabat semuanya. Oke deh, tetap semangat karena habis ini juga ada program selanjutnya, yaitu seperti biasa Manca Oldies ya sahabat semuanya. Dan boleh request lagu di WhatsApp kita di 081-556-451-817. Oke deh, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

Sahabat Suramadion Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara mengatakan, pemerintah kini memiliki cadangan beras mencapai 5,3 juta ton di gudang Bulog. Disampaikan jumlah tersebut menjadi pencapaian bersejarah yang menunjukkan kondisi pangan nasional yang aman dan terkendali. Meski demikian, pemerintah kini tidak hanya fokus mempertahankan capaian swasembada beras, tetapi juga memperkuat produksi jagung dan komoditas pangan strategis lain.

0: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.
1: Oh alah, iya kayak gini iki. Tanjowo kabeh tidak eh?
2: Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 45 bahwa telah tersedianya fasilitas penyelenggaraan lalu lintas seperti lajur sepeda, serta Pasal 106 Ayat 2, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Dinas Perhubungan Kota Madiun akan melakukan penindakan tahap ringan hingga berat. Seperti halnya, jika terdapat kendaraan bermotor yang parkir di lajur sepeda, akan dilakukan penggembosan, penggembokan, hingga penderekan. Bijaksanalah dalam menggunakan fasilitas jalan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan keselamatan para pengguna sepeda.
1: Wes, nek-nek iki aman tenan.
0: Inflasi merupakan keadaan yang menunjukkan kenaikan harga secara umum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Mari kita jaga inflasi tetap stabil. Kepada pedagang, berjualanlah dengan harga wajar, tidak berlebihan mengambil keuntungan. Dan kepada masyarakat, agar tidak perlu khawatir dan berbelanjalah sesuai kebutuhan. Mari kita dukung upaya pemerintah Kota Madiun menjaga harga tetap stabil. Berbelanjalah secara bijak. Pemerintah Kota menjamin stok bahan tercukupi serta menjamin harga terkendali.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 18 Mei? Beberapa di antaranya adalah 18 Mei 1991. Helen Sharman merupakan astronot wanita yang pergi ke luar angkasa. Helen Sharman, astronot wanita asal Inggris, meluncur ke luar angkasa menggunakan pesawat ulang-alik milik Uni Soviet. Capaian Helen itu menjadikannya sebagai orang pertama asal Inggris yang mampu berangkat ke angkasa. Selanjutnya, 18 Mei 1998, ribuan mahasiswa terobos gedung DPR MPR. Pada ujung dari rangkaian demonstrasi besar-besaran di Indonesia, ratusan, bahkan ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia berhasil menerobos masuk ke gedung DPR MPR di Jakarta. Hal tersebut adalah kali pertama mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR atau MPR.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

93.8 PPL Radio Serang Maju. Halo sahabat radio, selamat siang. Ketemu lagi di acara Sonoris di kesempatan Senin tanggal 18 Mei 2020. Dan tentunya juga seperti biasa selama 2 jam ke depan kita temani bersama kita dengan lagu-lagu manca lama menemani kebersamaan kita hingga tepat tuntas di jam 3 sore. Yang kemana-mana tetap saya tulis 93FM LPPL Radio Sarmadion, semakin hari semakin padat informasi.

93 FM Well Prepare Radio Sarawak. Oke, sebelum lanjut di kesempatan siang hari ini juga kita ucapkan selamat siang buat sahabat-sahabat yang siang hari juga dengan setia simak di 93 FM LPPL Radio Saramadio. Tentunya juga di kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini kembali kita hadirkan mengawali kebersamaan kita tadi juga sudah hadirkan tiga lagu berturut-turut ya. Dan masih akan kita hadirkan beberapa lagu kembali untuk dapat mengenang memori Anda dengan lagu-lagu masa di tahun-tahun 70-80an ya. Dan tentunya juga di kesempatan saat ini juga seperti biasa kembali kita hadirkan informasi bagi kebersamaan kita di Sweet Morris siang hari ini. Tentunya juga buat teman-teman yang akan bergabung atau dapat request lagu, silahkan kita tunggu kebersamaannya yang dapat tuntas nanti di jam 3 sore. Tentunya juga dengan ataupun via WhatsApp kita di 081-5564-5187. Juga sahabat Madiun, seperti kita kutip dari Madiun Today terkait dengan kesehatan para pelajar, hal ini juga penting untuk senantiasa terjaga. Oleh karenanya juga Puskesmas secara rutin melaksanakan screening kesehatan anak sekolah saban tahun. Seperti yang terlihat di SDN Banjarjo, petugas juga melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi peserta didik Rabu 11 Mei. Di mana pemeriksaan juga dilakukan oleh petugas Puskesmas Banjarjo tersebut, setidaknya juga menyasar 427 siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6. Bahkan berbagai pemeriksaan juga dilakukan seperti berat badan dan tinggi badan serta indeks massa tubuh yang juga untuk dapat mengetahui status gizi peserta didik. Bahkan tidak hanya itu saja, tekanan darah ataupun juga tensi, visus mata dan juga melihat adanya gangguan penglihatan ataupun tidak, kebersihan telinga, kulit, rambut, mata, serta kesehatan mulut. Di mana sahabat radio untuk pengecek kebersihan mata tersebut juga dilakukan untuk melihat adanya anemia ataupun juga mata kuning. Bahkan terakhir terdapat pemeriksaan pola hidup seperti apakah merokok, memiliki riwayat sakit atau tidak, seperti alergi, cedera tulang, jantung dan lainnya. Bahkan sahabat-sahabat dari hasil pemeriksaan, temuan kasus juga didominasi oleh gigi lubang dan juga serumen ataupun juga kotoran pada telinga. Jadi mereka juga perlu penanganan lanjut, termasuk juga akan dirujuk ke puskesmas untuk dilakukan tindakan perawatan. Bahkan jika tidak perlu tindakan berulang, juga akan diarahkan untuk dapat perawatan lebih lanjut ke dokter atau fasilitas kesehatan sesuai dengan kepesertaan BPJS masing-masing. Bahkan Rolnya juga menjelaskan tindakan di Puskesmas Banjarjo juga hanya dilakukan sekali di daerah, jika membutuhkan perawatan lanjutan akan diberikan rujukan ke Puskes masing-masing. Bahkan tidak hanya siswa SD yang di screening kesehatan, anak sekolah tersebut juga dilakukan ke semua sekolah di wilayah Puskesmas Banjarjo. Hal ini mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, dan SMA, baik sekolah negeri maupun juga sekolah swasta ataupun juga madrasah yang sederajat.
Namun untuk komponen pemeriksaan tentunya juga ada perubahan ataupun perbedaan antara siswa SD, SMP, dan SMA. Untuk wilayah Banjarjo setidaknya juga terdapat 17 SD sederajat, 8 SMP sederajat, dan 14 SMA sederajat. Jadi untuk screening tersebut juga bakal menyasar masyarakat. Hal ini juga tentunya sesuai dengan instruksi dari Presiden terkait dengan adanya screening kesehatan bagi masyarakat minimal sekali dalam 1 tahun. Jadi sahabat-sahabat Nadiun, karenanya juga pihaknya akan melakukan screening ke kantor hingga pada saat pertemuan yang juga melibatkan masyarakat. Bahkan selain screening juga dilakukan agar posyandu integrasi layanan primer atau ILP. Jadi dalam hal ini untuk screening tidak hanya kepada anak sekolah saja, tetapi juga kepada masyarakat. Jadi pada prinsipnya dalam 1 tahun minimal dilakukan 1 kali screening. Dan sebenarnya dengan tadi mengawal kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini juga telah kita hadirkan informasi terkait dengan pemeriksaan kalau dalam hal ini yang dilakukan oleh Puskesmas Banjarjo, yaitu screening kesehatan pelajar, di mana dalam hal ini kasus gigi berlubang dan telinga kotor mendominasi temuan. Dan bagaimana informasi lainnya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si maju.
2: Lho aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak.
2: Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: FM LPPL Radio Suara Madiun.

93 FM LPPL Radio Sarawak. Dan siapa yang masih dikebersamaan kita di Sweet Morris siang hari ini ya, di mana pada saat ini info waktu menuju jam 1:43 ya. Dia juga masih cukup panjang kebersamaan kita di siang hari ini. Dan sebenarnya berlanjut di informasi lainnya, di mana Sobat Sanawajun, penghafal kitab suci semua agama, juga bisa mendapatkan golden ticket SPMB Kota Madiun tahun 2026. Di mana Sobat Sanawajun, saat ini Dinas Pendidikan Kota Madiun juga menghadirkan kebijakan golden ticket dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Dan tentunya juga SPMB untuk tahun ajaran 2026-2027. Dan program tersebut juga diperuntukkan bagi calon murid baru yang memiliki prestasi sebagai penghafal kitab suci. Di mana Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Lismawati juga mengatakan sebelumnya untuk jalur Golden Ticket tidak hanya diperuntukkan bagi Hafiz Al-Quran, namun juga tahun ini untuk program diperluas untuk seluruh agama melalui kerjasama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Madiun. Bahkan sahabat Adin, calon murid yang beragama Islam juga dapat melampirkan sertifikat Hafiz Al-Quran yang diterbitkan oleh Pondok Pesantren. Di mana kelompok kerja guru agama Islam dan juga lembaga Hafiz juga telah dilegalkan lembaga yang berwenang. Sementara itu untuk calon murid beragama Buddha juga wajib menyertakan sertifikat ataupun surat keterangan melafalkan kitab suci Dharma Pada yang juga dilegalkan Ketua Pengurus Cabang Majelis Agama Buddha Kota Madiun atau Maga Budi. Dan juga sedangkan untuk calon murid beragama Kristen dapat melampirkan sertifikat ataupun juga surat keterangan hafalan Alkitab yang dilegalkan lembaga berwenang. Di mana Sosalun hingga saat ini juga sudah ada 3 calon murid yang mendaftar melalui jalur golden ticket penghafal kitab suci itu. Di mana SPMB Kota Madiun sendiri juga bertujuan untuk dapat memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid untuk memperoleh layanan pendidikan. Dan tentunya juga layanan pendidikannya berkualitas sesuai dengan domisili, meningkatkan akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas, serta mendorong peningkatan prestasi siswa. Jadi dalam hal ini untuk pelaksanaannya SPMB Kota Madiun juga dibagi menjadi 4 jalur penerimaan, yaitu jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Adapun jalur prestasi juga diperuntukkan bagi calon siswa yang memiliki capaian akademik maupun juga non-akademik, termasuk prestasi di bidang keagamaan serta penghafal kitab suci.

0: Yo yo. Wah, tu kok ramari-mari ta lele. TBC ku imbah, TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Sahabat Suara Madiun, kebakaran hebat melanda sebuah rumah dua lantai di Jalan Kedung Anyar Tengah 1 nomor 4, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur pada Senin 18 Mei. Diketahui api diduga berasal dari obat nyamuk yang terbakar di lantai 2 yang kemudian menyambar meja hingga api cepat membesar. Dikutip dari media detik, kobaran api sempat membuat panik penghuni rumah dan warga sekitar karena bangunan yang berada di belakang kawasan pertokoan tersebut dengan cepat dilalap si jago merah. Diketahui salah satu penghuna rumah, Lutfi Rizka Nanta, 17 tahun, menjadi saksi pertama munculnya api tersebut. Ia mengaku terbangun setelah melihat api mulai membakar meja di kamar lantai 2. Lutfi bersama ayahnya sempat berupaya memadamkan api menggunakan air seadanya, namun kobaran api terlanjur membesar dan sulit dikendalikan. Dari kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka, tetapi separuh rumah dilaporkan hangus terbakar.
1: Terima kasih telah menyimak Flash News di 93 FM LPPL.

0: Eh mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tak jak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kuto Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajak anakku po mbah.
1: Ayo ndok, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu, jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, si ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

93 FM LPPL Radio Seramadion. Oke, Seramadion masih di bersama kita di acara Sweet Morris yang jelang sore hari ini. Dan tentunya juga masih kita buka line kita buat sepesan yang akan bergabung menemani kebersamaan kita ataupun juga request lagu, silahkan. Kita tunggu kebersamaannya di WhatsApp kita di 081554518117. Dan sepesan tadi juga seperti biasa beliau menunggu sepesan yang juga akan berinteraksi di kesempatan saat ini juga. Ya, kembali kita hadirkan terkait dengan penetapan bahwa Ebola di Kongo dan Uganda juga sebagai darurat kesehatan masyarakat global. Tentunya hal tersebut juga mengacu pada WHO yang juga telah resmi menyusul keputusan tersebut. Kementerian Kesehatan RI juga meningkatkan kewaspadaan dan mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam soal mengkonsumsi makanan. Bahkan dalam hal ini Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Munawarman juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengkonsumsi daging mentah maupun juga hewan liar guna mencegah resiko penularan penyakit. Bahkan dalam hal ini masyarakat juga diimbau hanya mengkonsumsi daging yang telah dimasak matang dan menghindari konsumsi hewan liar. Di mana imbauan tersebut juga disampaikan setelah WHO mengumumkan status darurat global Ebola akibat lonjakan kasus di Kongo dan Uganda. Di mana Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom juga menyebut hingga saat ini melaporkan lebih dari 300 kasus suspek Ebola dan 88 kematian. Jadi meski berstatus darurat kesehatan global, WHO juga menegaskan bahwa wabah ini juga belum masuk kategori pandemi seperti COVID-19. Bahkan WHO juga tidak mengkonsumsi ataupun merekomendasikan menutup perbatasan internasional. Jadi dalam hal ini otoritas kesehatan juga mengungkapkan bahwa wabah kali ini dipicu oleh virus Banbogio, salah satu varian Ebola langka yang hingga saat ini belum memiliki vaksin maupun terapi yang disetujui. Jadi merespon situasi tersebut, Aji juga mengatakan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan kasus Ebola di dunia dan memperkuat kesiapsiagaan nasional agar penyakit meluas ke ataupun tidak meluas ke Indonesia.

sebenarnya masih di kebersamaan kita di kesempatan siang jelang sore hari juga masih akan kita hadirkan informasi terkait dengan monosodium glutamat atau MSG atau sering dikenal dengan micin, juga merupakan bumbu penyebab makanan yang memberikan rasa gurih pada makanan, tapi juga terlalu banyak mengkonsumsi. Hal ini juga bisa berdampak pada fungsi otak. Dan bagaimana informasi terkait dengan hal tersebut, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM LPPL Radio Suara Maju, semakin hari semakin padat informasi.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si maju.
2: Lho aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
2: Aku sik.
1: Anakku slak nangis ki lho.
2: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik, aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
3: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
4: Iki jane piye ya? Masa kabine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral.
1: Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

93 FM LPPL Radio Sarmadi. Dan sebelumnya teman-teman untuk pendidikan terbaru yang juga dipublikasikan oleh The Nature Communication juga mengungkapkan bahwa manfaat tersembunyi kopi yang juga tidak berkaitan langsung dengan kandungan kafein. Bahkan Safa Saladin, seperti kita kutip dari Detik Food, studi ini juga menemukan bahwa konsumsi kopi baik berkafein maupun tanpa kafein juga dapat mengubah komposisi bakteri baik di dalam usus. Di mana perubahan ini juga ternyata berdampak pada peningkatan suasana hati hingga fungsi otak. Bahkan temuan ini juga melengkapi penelitian sebelumnya yang juga sudah mengaitkan antara minum kopi dengan berbagai manfaat kesehatan, tetapi belum menjelaskan mekanisme pastinya. Di mana kini para ilmuwan juga mulai memahami bahwa efek kopi jauh lebih kompleks, bahkan tidak sekedar memberi energi, tapi juga berperan dalam keseimbangan mikro khususnya juga berkaitan erat dengan kesehatan mental dan kognitif. Di mana sama-sama hubungan kopi dengan usus dan otak juga dalam hal ini menjadi kunci, di mana kopi ternyata tidak hanya mengandung kafein yang bikin melek, bahkan minuman ini juga mempunyai peran lebih luas dalam tubuh, terutama dalam kaitannya dengan kesehatan usus dan otak. Bahkan temuan lama juga menunjukkan bahwa kopi baik berkafein maupun tanpa kafein juga bisa mempengaruhi kesehatan dengan cara yang berbeda tapi saling melengkapi. Bahkan dalam penelitian ini juga para ilmuwan menyoroti hubungan antara kopi dan otak, dan tentunya juga gut brain, yaitu jalur komunikasi dua arah antara mikrobioma, usus, dan otak. Bahkan mereka ingin juga melihat apakah efek kopi terhadap suasana hati, stres, hingga fungsi kognitif juga tetap terjadi meski tanpa kafein. Jadi dalam hal ini hasilnya kopi juga tetap memberikan pengaruh positif, hingga manfaatnya juga tidak hanya bergantung pada kafein saja. Di mana juga penelitian ini melibatkan 62 partisipan yang juga terdiri dari peminum kopi rutin dan non-peminum kopi. Jadi peminum kopi diminta menghentikan konsumsi kopi antara 2 minggu sebelum akhirnya juga diberikan kembali kopi, baik dalam bentuk berkafein maupun juga non-kafein tanpa diketahui jenisnya. Jadi dalam hal ini selama penelitian para peserta juga menjalani berbagai tes termasuk penilaian fisiologis serta pemeriksaan sampel urin dan feses untuk melihat perubahan mikrobioma usus. Di mana hasilnya juga menunjukkan bahwa konsumsi kopi juga dapat menurunkan tingkat stres, depresi hingga meningkatnya konsentrasi, meskipun juga kopi dengan tidak mengandung kafein. Di mana selain itu ditemukannya juga peningkatan bakteri baik yang juga tentunya berperan penting dalam kesehatan pencernaan dan keseimbangan emosi. Di mana salah menariknya juga manfaat dari kopi tentunya tidak hanya berasal dari kafein. Penelitian juga menunjukkan bahwa kopi tanpa kafein juga memberikan efek positif terhadap fungsi otak dan kesehatan mental.
Hal ini juga diduga berasal dari senyawa alamiah antara kopi seperti polifenol yang juga berperan dalam meningkatkan fungsi kognitif dan keseimbangan mikrobioma usus. Bahkan temuan juga menunjukkan bahwa kopi mempengaruhi respon mikrobioma dan juga sistem saraf dan potensi manfaat jangka panjang bagi kesehatan. Bahkan ia juga menambahkan bahwa kopi, hal ini juga dapat menjadi bagian dari pola makan sehat untuk mendukung keseimbangan pencernaan dan kesehatan secara keseluruhan.

93 FM LPPR Radio Sarawani. Dan saat ini kita tuntas untuk persembahan kita di Senoris siang jelang sore hari. Kemudian juga terima kasih banyak Tapsi Mati 93 FM LPPR Radio Saramadion. Dan akhirnya dari kawasan Perintis Kemerdekaan, Benny Udara dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore, selamat istirahat, tetap sehat, semangat, dan sampai jumpa.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama.
1: Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana.

0: Dana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
3: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tak jam melaku-melaku, ben ngerti sejarah aku to Madiun, wisata religi.
2: Lo temenan aiku mbah, kata wisata religi nang di se, ajak anakku po mbah.
3: Ayo dok, tak jak saiki.
0: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
2: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 18 Mei? Beberapa di antaranya adalah 18 Mei 1991. Helen Sharman merupakan astronot wanita yang pergi ke luar angkasa. Helen Sharman, astronot wanita asal Inggris, meluncur ke luar angkasa menggunakan pesawat ulang-alik milik Uni Soviet. Capaian Helen itu menjadikannya sebagai orang pertama asal Inggris yang mampu berangkat ke angkasa. Selanjutnya, 18 Mei 1998, ribuan mahasiswa terobos gedung DPR MPR. Pada ujung dari rangkaian demonstrasi besar-besaran di Indonesia, ratusan, bahkan ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia berhasil menerobos masuk ke gedung DPR MPR di Jakarta. Hal tersebut adalah kali pertama mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR atau MPR.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

Selamat sore, sahabat Madiun. Senang sekali kembali lagi dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun. Rian balik lagi untuk bisa temani Anda semuanya di 15.20 untuk kali ini. Silakan merapat terus sampai di jam 7 malam nanti.

0: dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya.
3: Jangan lupa terus stay tune di
2: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
4: Iki jane piye ya? Masa kabine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

93 FM Radio Suara Madiun sudah jam 3 lebih 25 menit. Sahabat Suara Madiun yang masih terus merapat bareng sama Rian di kesempatan kali ini di 15.20 untuk kesempatan hari Senin awal pekan di tanggal 18 Mei 2026. Saya ucapkan selamat datang kembali, selamat menikmati lagu-lagu yang sudah disiapkan. Ada lagu Indonesia maupun mancanegara. Dan silakan ya yang mau request dibuka kembali kesempatannya di 081-556-451-817. Barusan aja nih kita dengarkan bareng-bareng ada si Taylor Swift with Elizabeth Taylor. Nah, seperti yang kita tahu kalau si Elizabeth Taylor ini adalah seorang aktris dari United States of America, dari Amerika Serikat ya. Dan memang di saat itu kecantikan memang luar biasa. Jadi gimana sih? Anda pasti bisa bayangin ya. Klasik, cantik yang klasik di zaman-zaman itu Elizabeth Taylor. Coba deh, mungkin bisa googling kalau yang belum tahu Elizabeth Taylor ya. Pasti bakal terpukau melihat kecantikannya. Nah, ya lagu yang satu ini kenapa sih diciptakan sama si Taylor Swift? Ini memang dikhususkan untuk si Elizabeth Taylor, di mana ini memang apa ya? Jadi memang dia tuh ngefans banget ya sama yang namanya si Elizabeth Taylor nih. Dia ini salah satu legenda Hollywood yang tentunya udah dikenal banyak orang ya. Dan ya, jadi di video klipnya juga ini ada kumpulan footage perjalanan hidupnya si Elizabeth Taylor ini dari masa mudanya sampai menjadi ikon dunia film gitu ya. Jadi kalau menurut si Taylor Swift, si Elizabeth ini sosok yang selalu hidup di bawah sorotan publik. Tapi dia ini tetap kuat, elegan, dan terus berkarya. Bahkan si anaknya, anak si Elizabeth Taylor ini bilang kalau si Taylor Swift dengan ibunya, yaitu si Elizabeth Taylor, ini memang ada kemiripan. Jadi mereka berdua ini sama-sama ya bisa dikatakan sama-sama dikenal banyak orang dan tentunya juga memiliki banyak, ya kalau menurutnya sih memiliki banyak kesamaan gitulah pokoknya ya. Ya deh, yang pasti kita sudah mendengarkannya bersama-sama Taylor Swift with Elizabeth Taylor. Dan kita ketemu sama single terbaru dari It Gitaf, Berusaha di Bawah Hujan. Berusaha apa? Apakah berusaha untuk berteduh atau berusaha untuk hujan-hujanan?

0: Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Hai warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda. Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.
1: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL.
0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.

93FM Radio Suara Madiun. Baik, sahabat Suara Madiun, kita tuntaskan sesi pertama 15.20 untuk kesempatan kali ini. Tapi jangan kemana-mana ya, kita nanti ketemu langsung di sesi keempat, yaitu dari jam 6 sampai dengan jam 7 malam nanti. Oke? Okay?

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 18 Mei? Beberapa di antaranya adalah 18 Mei 1991. Helen Sharman merupakan astronot wanita yang pergi ke luar angkasa. Helen Sharman, astronot wanita asal Inggris, meluncur ke luar angkasa menggunakan pesawat ulang-alik milik Uni Soviet. Capaian Helen itu menjadikannya sebagai orang pertama asal Inggris yang mampu berangkat ke angkasa. Selanjutnya, 18 Mei 1998, ribuan mahasiswa terobos gedung DPR MPR. Pada ujung dari rangkaian demonstrasi besar-besaran di Indonesia, ratusan, bahkan ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia berhasil menerobos masuk ke gedung DPR MPR di Jakarta. Hal tersebut adalah kali pertama mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR atau MPR.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
4: Sahabat, jumpa dengan Buletin Jawa Timur edisi kali ini bersama saya Bram Abidin MJ. Buletin Jawa Timur kali ini kita awali dengan informasi pertama bersama reporter Anggun dari Suara Pasuruan. Taman Edelweiss Wonokitri, wisata dan edukasi bunga abadi khas Bromo.
5: Bunga Edelweiss adalah tanaman endemik yang tumbuh di daerah pegunungan. Banyak yang mengistilahkan bunga ini sebagai lambang keabadian, ketulusan, dan cinta sejati. Sehingga tak salah orang menyebutnya bunga abadi. Bunga ini banyak ditemui di Taman Wisata Edelweiss, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Di taman ini bermekaran banyak sekali Anaphalis javanica alias Edelweiss Jawa yang dilindungi undang-undang. Salah seorang pengelola Taman Wisata Edelweiss Wonokitri, Puja Wasista, menjelaskan dilindunginya bunga Edelweiss karena keberadaannya berperan penting dalam ekosistem pegunungan namun berstatus terancam punah. Sejak dibangun tahun 2018 dan pernah meraih predikat 75 desa wisata terbaik Nusantara di tahun 2023, Taman Edelweiss Wonokitri ini memiliki spot-spot foto Instagramable seperti ladang tanaman bunga, rooftop kaca, hingga kafe modern berlatar belakang perbukitan.
6: Kalau yang di Taman Edelweiss ini sebenarnya kalau ngomongin bunga Edelweiss itu di semua gunung prinsipnya ada. Cuma uniknya kalau di Tengger, bunga Edelweiss ini merupakan tanaman yang spesial karena dia kalau dalam bahasa Tengger itu disebut dengan tanah layu. Dan bunga ini dibudidayakan untuk kepentingan upacara bagi masyarakat suku Tengger. Nah, di sisi lain agak kontradiktif karena tanaman yang satu ini adalah tanaman yang dilindungi oleh undang-undang sehingga tidak bisa dipetik sembarangan. Nah, di bawah naungan Taman Nasional kami diberikan pendampingan lalu kemudian pembelajaran terkait budidaya Edelweiss. Sampai hari ini kami sudah memiliki izin tangkar atau budidaya bunga Edelweiss.
5: Diketahui pusat pembudidayaan bunga Edelweiss yang asli di Taman Wisata Edelweiss ini berada di Desa Pintu Masuk Bromo dari arah Pasuruan. Luasnya mencapai 1.192 meter persegi. Para pengunjung dijamin dapat menikmati keindahan bunga Edelweiss yang bermekaran serta menikmati pemandangan puncak gunung lengkap dengan perbukitan hijau yang mengitarinya. Anggun, Suara Pasuruan.
4: Dari Pasuruan kita menuju ke Tulungagung bersama reporter Eko Utomo dari RGR FM Tulungagung. Gubernur Jawa Timur salurkan bantuan sosial di Tulungagung, wujud kepedulian pemerintah.
7: Kepedulian pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap masyarakat kembali diwujudkan melalui program penyerahan bantuan sosial, yakni Sapa Bansos tahun 2026 yang digelar di Pendopo Gongasarum Kusmani Bongso. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa. PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin menegaskan bahwa kehadiran Gubernur Jawa Timur secara langsung di tengah masyarakat menjadi bukti nyata kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan warga. Sebanyak 350 peserta dan penerima manfaat hadir dalam kegiatan tersebut. terdiri dari berbagai kelompok penerima bantuan sosial dan pilar sosial pendukung. Bantuan yang disalurkan meliputi 25 penerima PKH Plus, 5 penerima ASPD, 98 penerima Putri Jawara, 100 penerima kelompok ekonomi, 50 penerima zakat produktif, 10 penerima Jatim Pusma, serta 10 anak yatim. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur dalam sambutannya menekankan bahwa program kesejahteraan sosial merupakan alamat konstitusi yang harus diwujudkan bersama. Eka Utomo, RGRFM Tulung Agung.
4: Sahabat, jelang Hari Raya Kurban, pedagang di Pasar Terpadu Serengat, Kabupaten Blitar, keluhkan penjualan kambing sepi. Dari Persada FM Blitar, Ocha Ahmad memberitakan.
8: Jelang Hari Raya Idul Adha, kondisi penjualan hewan kurban di Pasar Terpadu, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar, lesu. Para pedagang mengeluh permintaan hewan kurban tahun ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu pedagang, Regen, mengatakan jika permintaan kambing sangat sedikit meskipun harga jual hewan kurban lebih murah dibanding tahun sebelumnya. Para pedagang mengaku kesulitan untuk menjual kambing, meskipun Hari Raya Kurban sudah mendekati hari H. Para pedagang berharap sisa waktu yang ada jelang Idul Adha ini, dagangan mereka laku terjual sehingga bisa mengganti biaya operasional dan juga perawatan yang tinggi. Ozah Ahmad, Radio Persada FM Blitar.
4: Perangi rokok ilegal dari desa, Satpol PP Ngawi gencarkan edukasi tatap muka. Berikut laporan Reza Desti dari Suara Ngawi.
9: Perangi rokok ilegal dari desa, Satpol PP Ngawi gencarkan edukasi tatap muka. Satpol PP Kabupaten Ngawi terus memperluas edukasi mengenai peredaran rokok ilegal melalui kegiatan sosialisasi tatap muka yang menyasar masyarakat desa, termasuk yang berlangsung di Desa Buduk, Kecamatan Kuadungan. Kegiatan tersebut menghadirkan masyarakat, tokoh lingkungan, perangkat desa, hingga kepala desa setempat guna memperkuat pemahaman warga mengenai bahaya peredaran barang kena cukai ilegal yang masih ditemukan beredar di sejumlah wilayah perdesaan. Dalam pelaksanaannya, Pol PP Ngawi menggandeng narasumber dari Bea Cukai Madiun untuk memberikan penjelasan langsung terkait ciri-ciri rokok ilegal, ketentuan cukai resmi, serta dampak hukum bagi pelaku distribusi maupun penjualnya. Panitia pelaksana kegiatan, Suprianto, menyampaikan sosialisasi tersebut menjadi langkah preventif pemerintah daerah guna mempersempit ruang peredaran rokok ilegal yang belakangan kerap menyasar masyarakat desa dengan harga murah. Beliau menyampaikan harapan kami masyarakat desa memahami ciri rokok ilegal dan segera melapor apabila menemukan peredaran kepada Pol PP maupun Bea Cukai Madiun. Beliau juga menegaskan kalau masyarakat semakin sadar ruang gerak peredaran rokok ilegal tentu bisa dipersempit bahkan dihilangkan perlahan dari tengah masyarakat. Reza Desti, Suara Ngawi.
4: Dari Radio Suara Anjuk Ladang, Reni Kristi memberitakan Presiden Prabowo resmikan Museum Ibu Marsinah di Nganjuk jadi simbol perjuangan buruh dan wisata edukasi sejarah. Berikut berita selengkapnya.
10: Kabupaten Nganjuk kembali menjadi sorotan nasional. Kali ini, daerah yang dikenal dengan julukan Kota Angin ini menjadi lokasi berdirinya Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah yang diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Sabtu 16 Mei 2026. Peresmian museum di Desa Ngelundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk menjadi bentuk penghormatan negara terhadap perjuangan Marsinah dalam memperjuangkan hak-hak buruh dan keadilan sosial. Sebelum peresmian, Presiden meninjau rumah peninggalan Marsinah dan menyapa keluarga besarnya. Di dalam museum dipamerkan berbagai barang bersejarah milik Marsinah, mulai dari seragam kerja pabrik, sepeda ontel, tas, hingga dokumen pendidikan dan piagam penghargaan perjuangan buruh. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menyebut Museum Buruh seperti ini sebagai peristiwa langka dan simbol keberanian seorang perempuan muda yang memperjuangkan hak kaum kecil. Kehadiran Museum Ibu Marsinah di Kabupaten Nganjuk diharapkan menjadi destinasi wisata edukasi sejarah sekaligus juga pengingat pentingnya perjuangan hak asasi manusia dan keadilan bagi para pekerja di Indonesia. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
4: Cegah PMK jelang Idul Adha, DKPP Kota Madiun suntik puluhan hewan kurban. Berikut berita selengkapnya bersama reporter Kiki Desilia dari Suara Madiun.
11: Sahabat, menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun menggencarkan vaksinasi penyakit mulut dan kuku PMK terhadap hewan kurban. Sebanyak 90 ekor kambing disuntik di dua lokasi penjualan ternak guna memastikan hewan tetap sehat dan aman diperjualbelikan. Margareta Dianwarti Ningtyah, Subkoordinator Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Kota Madiun mengatakan, vaksinasi masih dapat dilakukan maksimal 2 minggu sebelum hewan disembelih. Tak hanya vaksinasi tahap awal, DKPP juga akan melakukan vaksinasi ulang 1 bulan setelah penyuntikan pertama. Kemudian, dilanjutkan pemberian booster setiap 6 bulan guna menjaga kekebalan ternak terhadap PMK. Sementara itu, hingga Mei 2026, Kota Madiun dipastikan masih bebas kasus PMK. Meski demikian, pengawasan terhadap lalu lintas ternak tetap diperketat, khususnya untuk hewan yang masuk dari luar daerah. Setiap ternak yang masuk ke Kota Madiun wajib dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH dari daerah asal, serta rekomendasi pemasukan ternak dari DKPP Kota Madiun. Kiki Deslia, LPPL Radio Suara Madiun, melaporkan.
4: Dari Madiun, kita menuju ke Gresik bersama Iza dari Suara Gresik. Ansor Gresik Award 2026. Apresiasi kinerja PAC dan ranting terbaik GP Ansor Gresik.
12: GP Ansor Kabupaten Gresik menggelar Ansor Gresik Award 2026 di Gedung Nasional Indonesia Gresik, Kamis 14 Mei 2026. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka Harlah ke-92 GP Ansor. Kegiatan ini menjadi ajang apresiasi bagi PAC dan ranting terbaik di lingkungan GP Ansor Kabupaten Gresik. Penghargaan diberikan dalam berbagai kategori, mulai dari kaderisasi, media sosial, ketahanan pangan, hingga peduli lingkungan. Ketua PWGP Ansor Jawa Timur, Musafa Safril, mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi kader Ansor. Sementara itu, Ketua PCGP Ansor Kabupaten Gresik, Lutfi Hambali, menyebut kegiatan ini menjadi komitmen untuk menjaga dan meneruskan warisan organisasi. Saya Iza, Suara Gresik, melaporkan.
3: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Radial Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suramadu dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji

para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek. Wonten ing pengaosan menika badhe kita lajengaken dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Dawuhaken kaifa yusriku qalbun suarul aqwani muntabi'atun fi mir'atihi. Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bi syahawatihi. Am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallahi wa huwa lam yatathahhar min janabati ghafalatihi. Am kaifa yarju an yafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Kaifa kaya apa yusriku bisa padang apa kalbun ati suara akwane kang utawi gambare pira-pira kahanan iku mun tabiatun wis kecetak fi mir'atihi ing dalem kacane ati. Kula panjenengan sedaya niki gadah mana niku gampang kehijab, gampang kaling-kalingan, boten saged nampi tambahan cahaya hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Menawi rumiyin serat sehalit riyen kita niki kan sering dolanan niku nggih. Kaca ngilon nek ditemperno teng srengenge. Nggih, lak saged blerengi, saged padang. Jadi cermin ngadep teng srengenge niku padang. Niki lek ditemperne teng tiyang ngoten nggih. Nggih blereng persis srengenge. Atine menungsa niku jane meh kaya ngoten niku. Atine menungsa niku sakjane lek saged madhep dhateng nur cahayanipun Allah Subhanahu wa taala, ati niku nggih iso padang. Ati niku saged padang. Lek ngepasi ati niku madhep teng Lauhil Mahfud, ngoten nggih saged napi pinten-pinten informasi. Lek ati niku pas padang lho nggih niki pas padang. Niku sedaya persoalan selesai. Tapi enten sing tak kedah terus pundi? Wis tafakur wis macam-macam kok panggah peteng mboten iso nemokno pepadang. Istilah mboten nemokno pepadang. Merko napa? Kadung ketutup gambare dunya. Jenengan kadung kelingan mawon nek enten musuh sing ngadep teng sampean merengut becucu. Niku nek ngecap teng ati niku mengke sing metu mesti napa usaha aktivitas panjenengan sing kira-kira arep ngadepi musuh niku wae. Peteng mboten enten pilihan-pilihan sanes mergo peteng. Nek sing ngecap niku gambar duit akhirnya tergerak golek duit. Sing ngecap niku gambar dunya wong niku akhirnya golek dunya. Sing ngecap pas teng ati niku sing ngecap kebutuhan-kebutuhan akhirnya wong niku wedi gak cukup. Sing ngecap nek niku sedaya ngecap teng ati mboten iso padhang. Niku jenenge atine peteng. Lah nek ati peteng niku mboten saged nampi hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Mboten. Enten pitakon malih. Lah nggih, jane nggih mpun padhang jane wong nyebulak-balik nggih mpun melok ngaji mpun krungu keterangan nggih mpun paham, nggih mboten ingkar. Diomongi lek wong urip iku kudune ngibadah ngoten nggih mpun paham. Tegese niku nggih mboten bantah pun ngelenggono. Jane ya wis padhang. Nggih mpun padhang to nggih. Awak dhewe niki rata-rata khususe wong Islam teng tanah Jawa niki rata-rata niku mpun padhang. Mergo sak mendu-mendune wong Jawa, wong tanah Jawa niki isih duwe Gusti. Jenenge niku isih iso ndelok barang gaib sing jenenge Gusti niku tesih enten capek sithik-sithik teng ati. Tapi kenging napa kok mboten iso budal, ora iso berangkat. Nggih. Tumandang sing menuju dhateng Allah niku ten napa? Nuwun sewu nggih kaya nggih sak kula ngeten iki. Kadung diceluk kiai ngoten nggih. Niki insyaallah ya luwe padhang. Tapi kenging napa kok panggah budal ngibadah panggah rasa-rasen. Budal ngibadah panggah rasa-rasen.
Kok abot men mboten iso berangkat teng Allah niku perkara napa? Kali Syekh Ibnu Athaillah mboten dijawab, tapi malah ditakoki. Kaifa yarhalu ila Allah wa huwa muqabbalun bisahawati. Bagaimana hati itu bisa diajak berangkat menuju kepada Allah kalau hati itu keserimpet-serimpet syahwatnya? Hati ini mulai keserimpet syahwatnya bantal ngoten mawon pun mboten iso budal jamaah. Keserimpet syahwat napa? Kepengen delok TV ngoten mawon pun mboten iso budal ngaji. Keserimpet kesenengan napa ngoten mawon pun krungu azan niku ya gaene azan. Padahal apa yang ngerti tau gak ya, jamaah ini pitulikur derajat, lek sholat ijen ini namun oleh sak derajat ini, insya Allah lek wong tau ngaji, sitik-sitik lah temen tau kerungong, dah cilik-cilik ini pujian gak. Ayo para konco podo sholat berjamaah lah gitu. Ini gue sering kerungu tapi gak pangga, sing jenenge masjid langgar ini lek jamaah ya paling sak baris. Nopo kok abot ngeten, mergo keserimpet mukabbalun terikat bisahawatihi dengan syahwatnya niku wau. Terus enten sing takok malih. Jane nggih syahwat-syahwat iki mumpun dimpet jane. Mumpun dimpet, mumpun budal, mumpun berangkat. Tapi kenging napa berangkat niku kok mboten iso ngrasakno mlebu teng arena ketuhanan. Artinya ketika dia muni Allahu Akbar salat ngoten niku nggih tenggurine makmum tenggurine imam ngoten niku nuansane salat niku kok gak iso napa nggih krasa lek aku iki sebo ning ngersane Allah ditingali Allah kok mboten saged ngoten niku ten napa. Kali Syekh Ibnu Athaillah ditakoki genten malah kaifa yatma'u an yadkhula hadratallahi. Bagaimana hati itu bisa diajak masuk? Dia ingin masuk di wilayah arena ketuhanan. Sementara wahwa lam yatoh, lam yata tohar. Wahwa hale utawi atiku lam yata tohar durung disuceni min janabati ghafalati saking ghaflah, saking kelalen, keterlenaan yang menyenangkan seperti orang jinabat. Nyatane nun sewu kula panjenengan niku nemu puncak krisma kemarman niku lha pun duwe cita-cita pokoke aku iki mari ngene panen ngoten. Nggo panen tenan nun sewu lak kaya wong ketemu bojone. Jenenge kula jenengan atine pun jimak karo donya. Sampai lali Gusti Allah. Jadi sedinten niku kula panjenengan kira-kira jimak donya niku bolak-balik. Jadi nalika pun jimak donya bolak-balik mestine kudune lek pas wudu niku ya dijinabati mestine ngoten. Disuceni mulane kon wudu mripat sing ket mau esuk niku ndelok donya diwudoni irung sing ngawudune diresiki nggih. Sajane banyu niku wudune kangge banyu. Banyu niku lak asal muane urip. Asal muane urip makane niku cedhek dhateng Allah. Tangan sing mau dinyekel sembarang kalir diwudoni mestine ngoten. Lah kula panjenengan ternyata wudune sik wudu wadak wudu awak atine dereng wudu krana urung wudu senajan awake wis salat sing suci lak nembe awake to wis diwuduni sing iso Allahu Akbar niku awake lah atine niki dereng wudu atine dereng adus mulane nggih terus gak wani mlebu masjid atine niki lho nggih artinya suasana kehadiran Allah, suasana sibo di atap Allah itu gak bisa dirasakan. Ini pangga mawon terus Allahu Akbar ngoten niku nggih. Iki tok ndi-ndi. Kula niku nate kok ngimami ngoten niku bisa balapan goleki kunci kali bojo kula. Niku sakit ngoten niku. Padahal jelas dadi imam, imam niku lah jadi juru bicara untuk sowan teng ngersane Allah lah ngoten to nggih. Sampai wonten keistimewaan pokoknya ana imam maca Fatihah niku makmum niku Fatihah ditanggung imam. Ya, tapi kok imamnya malah pelo to atine. Mugi pas adeng enten undangan tahlilan niku badhe isa wektune. Dan golek kunci sepeda motor niku kontake niku mboten ketemu-ketemu.
Ngulah bojo kula kulakan ngewangi kula dhuwur gula ya ora ketemu-ketemu. Terus enten azan isya. Dereng enten sing ngimami terus wis ngenae bah sampean ning kono lo jamaah dhisik tak goleane. Lho dadi sampean sedeng berjamaah sedeng wis ketemu karek budal tahlilan. Kula nggih budal ngelanggar ngimami ngoten. Allahu akbar. Ki maca Fatihah jan nggih fase wong. Ya ayo nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ngoten iki wong jelas cangkem iki muni bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Ini kula suasana itu sudah kan suasana ketuhanan mestinya. Lah kok mboten to? Ati kula niku sik pangga. Sik. Sakjane kuncine mau sepeda motor mau ning ndi to ya. Terakhir mang ngontak mang terakhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Mang bertangge mlaku-mlaku. Nganggo klambi batik. Arrahmanirrahim. Sik klambi batik mang tak candhang ning ndi. Jadi kene muni Fatihah gak keliru ning atine niku blas mboten ngadep Allah. Jenenge tidak bisa yadkhula hadratallah. Mboten bisa masuk di arena ketuhanan itu. Lha kenapa kene ku wau? Kadung napa? Atine kula jenengan iki kadung cara kadung pacaran wis kadung ngrasakno jinabat apa ghaflah lali kali Allah niku. Lali ini niku malah dadek nonek mak sehingga nali kok dijak eling niku wegah atine niki gitu. Ya senajan awak niki pun budal ning atine pangga mboten saged karena itu mah enggak bisa disatukan ati oleh tidak mengingat kebesaran Allah tidak mengingat kehinaan diri sebagai hamba Allah niku jelas wong sing model ngoten niku atine mboten kena dijak tunduk teng Allah. Mungkin awake iso salat. Iso rukuk, iso sujud ning sing jenenge ati panas tengel-tengel golek iliane. Ya mlengos mawon cara nuwun sewu ngeten iki. Jenengan hadir teng pengaosan ngeten iki nggih. Lek ati jenengan niku nuwun sewu wis kadung jimak tenggene napa sing enten teng omah wau. Kadung wau pemane masak enak terus. Karena digeret kancane dijak budal ngaji ngriki urung sempat ngicipi ngoten. Ngeten iki pesen aja jenenge hadir teng ngriki awake ati niku sik panggah kelonan kalih napa sing jenengan sama nangen-nangen wae. Wow. Ini niku lek kadung kemantil-kantil ngoten niku. Mulane lah terus perlu enten ikhtiar untuk niki, untuk mensucikan niki. Supados layak yang namanya hati itu untuk sebo suwan teng kene kesucian Allah. Ibarat wong ngoten nek wau sekesuk bar jegur sawah macul tandur kupak lumpur niku lek ajeng sowan Pak Bupati ya kudu salin ngoten. Lah nek urung salin dipaksa kon mlebu pendopo ya ora wani, upama nekat mlebu ya diusir kalih satpam. Awak mungkin resik. Ya, tapi ati gak resik tetep mboten saged mlebu. Terus enten sing tanglet malih. Terusin. Nek soal niku insyaallah mpun saged. Jane nggih mpun cocok kula niku lek ibadah pas salat ngoten nggih. Lisane muni alhamdulillah ini nggih mpun muni, tapi kok mboten saged padang sing tenan terus. Kaya kiai-kiai sing sepuh-sepuh sing awas-awas ngoten niku kok moro saged ngerti sak durunge kedadian disorongi informasi kali Allah. Mboten mudha sepundi. Sayyidina Athaillah genten tanglet. Kaifa yarju an yafhama taqaiqal asrar. Bagaimana hati itu bisa berharap untuk memahami rahasia-rahasia Allah yang lembut, rahasia Allah yang rumit, sementara wahwa hati iku lam yatub durung gelem tobat min hafawati saking pira-pira kesalane ati. Atine kadung duwe pemahaman sing salah kaprah. Niku nalika didudui Allah Taala barang gaib sing ora cocok karo keputusane atine ya gak nampa. Kadung umume dhek lek ngitung 8 tambah 8 16.
Didudono rahasiane Allah walu tambah walu wolong puluh ngoten yo gak nampa. Kula jenengan kadung duwe keyakinan ing jero atine niku lek wong urip sing penak lek duwite akeh, bojone akeh, montore akeh, sawahe ombo. Nek kadung pun kematepane ngoten didudui kenikmatan bangsa widodari, bangsa ganjaran. Nggih mboten nampa. Niki ta salah satu bentuk hasil renungan saking tafakur lan muzlah niku ngeten iki. Muncul pinten-pinten napa? Pertanyaan-pertanyaan. Sing jelas nek wong gelem tafakur niku mboten saged napa? Kesimpulane niku bareng sing bertentangan niku mesti gak iso jejer, gak iso bareng. Lek jenengan milik dunia mesti akhirate gak keurus. Mesti gak keurus. Jenengan nek pun madhep ngalor, mesti gak iso madhep ngidul. Jenengan pun nyekel napa, mesti mboten iso nyekel liyane. Barang sing peteng ora iso kumpul barang sing padang. Barang sing padang gak iso kumpul barang sing peteng. Sedaya sing dipitakonke niku wau niku pertentangan-pertentangan sing mboten saged bersatu. Termasuk napa? Padange ati karo petenge donya. Padange ati niku nganggo pepadang iman. Padange ati niku nganggo pepadang keyakinan. Tapi lek ati niki pun kadung marem, kadung anteng, kadung napa istilah kedelep ning gone ahyar. Ngertos aghyar ya. Aghyar niku perkara sing gampang berubah. Ati niki kadung kesengseme teng urusan-urusan sing bangsa duniawi. Niku lek aja dilebokne teng urusan-urusan sing bangsa liyane duniawi ngoten niku mboten saged mampi. Termasuk malih wong niku lek pun padhang atine, pun mulai roh, oh sing penting wong ngene, sing penting wong ibadah ning Allah pun sadar mulai padhang nggih. Niku kudu enten proses perjalanan. Tapi ternyata proses perjalanan niku sing enten sing ganduli malih. Napa? Nalika ndeke kenalan karo dunia niku syahwate, kesenengan-kesenengane terhadap dunia niku terpenuhi. Tapi lek wong niku ajeng budal ngibadah, syahwat niku kudu ditinggal. Jenengan ajeng budal salat mawon ninggal kesenengan kathah to niku. Jane ya ora suwe ninggale salat emong-emong pinten menit to nggih. Mulane nggih abot. Mergo al-masir ilallah niku perjalanan dumateng Allah niku kudu memutus, kudu menempuh pinten-pinten akobat, pinten-pinten jalan sulit, jalan rumpil. Nggih. Sing sedoyo jalan rumpil niku wau berat. Nek secara fisik boten berat, salat niku namung pinten jenggingan. Zakat niku namung pinten persen saking dunya. Mboten kathah saking bondo sing dizakati. Poso setahun niku nggih namung sak wulan. Nggih. Salat sedina sewengi niku namung pinten menit. Tapi kok abot lakoni niku sedaya krana peteng mboten iso ndelok barang sing padhang, upama iso ndelok barang sing padhang niku mesti bertentangan kalih napa sing dadi kesenengan. Krana wis seneng niku sing disenengi niku perkara sing kira-kira walian kalih Allah Ta'ala. Mugo sing disenengi dunya niku rusak, lah mongko Allah niku langgeng ora rusak. Sing disenengi dunya niku kotor, mongko Allah niku suci. Ya mesti mboten pun. Wong sing awake kotor gopak lumpur mesti wegah, mboten kerasa nek dilebokno ruangan sing resik. Wong sing kulina, nuwun sewu niki. Kulinane ngomah niku gak mesteran, pemeneh ndek kulinane nyusur, dulu-dulu ngetokno dubang. Itu sak gon-gon penak terus diuruk awu ngoten wis beres terus dijak mlebu omah sing keramikan mboten kerasa mesti pengen metu gitu nggih. Lah karena kula jenengan ublek utek titik-titik lakone sing diublek mulai titik omah ning pasar ning sawah mulai pindah dari satu tempat ke tempat lain iku urusane panggah urusan dunia mawon niku mungkin dikon mlebu teng arena ketuhanan mboten kerasa.
Gulirane delok TV niku lho, delok TV niku sing ngedengreng suwi niku betah. Itu ni dijak wiridan itu kira-kira sak jam sing keju, sing geringgingen sing. Panggil ngoten. Sahestu ngoten niku. Padha-padha nuwun sewu ngetuprus ngoten lho, ngaji niki lagi sami ta ngetuprus ngomong mawon. Ngoten niku rekaman rong kaset niku wis kudu rapatek kuat. Padahal jagongan teng prapatan ngoten niku ambek ndodok teng pinggir bu akeh nyamuke plak-plak ngomong alon ngidul yo ngetuprus niku mulai jam 8 sampai jam 2 niku lho gak kerasa kesel. Mergo napa? Mergo pancen alame kula pancen alam kotor, lek manggon ning kotor-kotor niku krasan. Lah sing jeneng ibadah niku diangkat mau masuk ke alam yang suci. Lah kulinane kotor dilebono teng suci-suci. Lah langsung ora krasan. Kulirane niku logikane niku logika sederhana. Mikir niki siji tambah siji loro, loro tambah loro telu. Loro tambah loro papat. Lah kok niki terus dijak ngitung loro pangkat loro ditambah loro pangkat papat. Walah ruwet, megah mikir. Niku sedaya krana kebiasaan-kebiasaan. Kangge ngilangi ngeten niki nggih panggah balik. Balik napa? Balik mulai awal. Harus ada usaha untuk pemutusan kebiasaan. Mulane antara kafir dan Islam itu hanya dipisah dengan syahadat. Sepele to nggih syahadat napa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mergo niku sajane pemutusan hubungan. Nalika kula panjenengan seneng dunia, seneng bondo, seneng niki lek jaman gambaran jahiliyah nyembah brahala iko brahala iko brahala. Mengko sakniki brahala wis ora enek. Brahalane ganti duit. Gitu ge. Lha kadung sing disembah duit, sing disembah iki, sing disembah iki. Lah niku dikongkon muni la ilaha illallah ora ana pangeran liyane Allah. Iku pemutusan ngoten niku. Bangge angel. Lho kadung kulinane ngerokok niku ninggal rokok angel ora karuan. Kulino witing tresno jalaran sangka kulino. Lah diyem mutus pakulinan niku wae lho nggih. Niku kudu enten teori penyapihan. Nggih, nguzlah tafakur terus nempokne teori-teori niki wae termasuk napa? Enten kahanan dunia enten syahwat niki kudu disapeh kabeh. Sampeyan tingali aktivitas ibadah sedoyo niku nyapeh kebiasaan. Jenengan lek mboten gadah wudu. Mboten gadah wudu. Jauh niki cara biasane nek teng toko napa ngadep dagangan teng pasar kena gak duwe wudune ngekae susuk macam-macam lek kudu senggal-senggal ngadep bawah. Monggo lek wudu niku terus wedi batal. Niku lek terus kaya enten batas. Monggo lek sampai nyenggol dudu mahrame batal. Lah, jane lek soal wudune niku mayar kok nggih namung ngoten iku tok niki. Tapi efek saking wudu niki enten ngontene niku lek terus dadi abot. Abot, monggo niku ngilangi kebiasaan. Ngilangi kebiasaan. Lah, wateke menungsa urip niku secara fisik ya mbak ini kuasor manggone teng lemah ya. Secara watak kesahwatan ya mbak ini kukoyo kewan. Lah kok niki enten iman enten syahadat niki proses coro supaya menungso niku munggah derajat. Nek iso kaya malaikat lek perlu ngungkuli malaikat. Jenenge munggah ini apa sih abot ya? Munggah itu abot. Kesel. Mulane di istilahnya dening Syekh Ibnu Athaillah enten mukabbalun bisyahawati, nyerimpet. Dalam hal aktivitas ibadah, syahwat niku saged nyerimpet, nyerimpung. Sing asale mlayu lancar keserimpung ya to, liur mboten mawon. Jane ya wis wiridan kuwetu wis latihane rada suwi. Mboten niku mara-mara bujune nyanting ning sandinge sajadah ngene ya wis leren wiridane gak sida wiridane ya ngoten to nggih niku pun umum pun umum niku manusiawi itu wajar-wajar sekali sebagai manusia tapi sebagai orang yang ingin mencapai tingkat yang lebih tinggi maka dia harus punya keberanian dan tekad
untuk meninggalkan itu semua. Jenengan lajeng teng Jakarta kudu gelem ninggal Blitar. Jenengan lajeng teng Surabaya kudu gelem ninggal Kediri. Lah mboten punya keberanian meninggalkan itu, ya terus sama namung lutek Blitar. Jadi wong belajar nata ati badhe usul dhateng Allah niku sing marai abot, mboten soal napa-napa, soal ninggal pengadatan, ninggal kebiasaan-kebiasaan.

pandangan-pandangan soal kegaiban-kegaiban itu dereng dimasuk nang hitungan. Kok ujuk-ujuk mlebu nglakoni salat. Niku mesti salate gak iso khusyuk. Berkawan yang ngurutnya ini, uang metakin itu yuk minu nabil waibi, baru yuk minu nabil waibi, baru wayuki munas sholat. Mergo sholat itu lah didelok wajah itu, nuhun sewu, remeh. Ngerti remeh? Karena orang Jombang gak berjaji. Kenapa tau? Jengkang jengking itu apa tau fungsinya? Lekar orang jengkang jengking macul kan genah, tiba ayono gawean macul. Ya sholat yang mau jengkang jengking. Jadi dua tatanan padat itu betul yang kenapa-napa. Tapi karena di situ ada unsur gaib, ada unsur arena ketuhanan yang itu juga gaib, maka itu gak bisa dirasakan kecuali hati yang sudah mampu melihat, menerima kegaiban itu. Jadi yang marai wong niku iso kafir mboten napa dakwae Rasulullah niku jane mboten kok krana napa-napa, krana atine ketutup dunya sehingga piyambake peteng mboten saged ndelok padane petunjuke Rasulullah. Mboten saged ndelok padane petunjuke Rasulullah. Srengenge niku padang. Pan mboten pilih-pilih, seluruhnya ini dipadangi srengenge. Tapi kok enten wong gak percaya karo padange srengenge, niku dudu kok srengenge sing macet berarti peteng mboten, tapi piyambake sing wegah ninggalno kamar sing buntu niku. Kamar sing sumpek nek kon metu mok lho nek srengenge ora ning kene, ya peteng. Dikabari nek srengenge gak paham. Kaya lawa. Niku lek nek srengenge malah piyambake ndelik. Tapi lek wayah peteng dhek malah metu. Mulane kula panjenengan kudu berusaha niku. Islam niku ngangge teori syahadat niku, yen niku sajane kanggo memutus pepeteng-pepeteng sing ngaling-alinge ati. Keyakinan terhadap sesuatu yang wadah niku mesti menghalangi pemahaman terhadap sing gaib. Penake omong wong iku lek isih melek gak iso ngipi. Gila, gape penjelingan ini mesti tak nate ngipi lah. Sakit sampean orang turu tapi ngipi. Betul sakit lah ya. Tapi uang saya ngipi apa yang dialami dalam impian itu kenyataan. Kenyataan di dalam impian. Kenyataan di dalam impian. Itu gak akan bisa dicapai kalau panjenengan kesih terikat oleh serba indera. Nek kuping sik mengaruhi hati, mripat mengaruhi hati, pangroso kulit isik mengaruhi hati, niku jenengan gak iso ngipi. Tapi lek wis turu, aktivitas mata sudah tidak masuk informasinya ke otak, ke hati. Aktivitas rasa pun boten masuk teng hati. Akhirnya hati niki los. Nah, nalika los iku lek enten berita-berita gaib iku iso ditampa wujudnya wujud amsal-amsal, wujud contoh-contoh. Mulanya juru enek teori tafsir mimpi. Bagaimana apa? Alam kegaiban itu banyak hal yang oleh Allah Ta'ala juga dimisalkan seperti alam yang tidak gaib yang dialami manusia. Lek niku butuh diparingi Allah Ta'ala datang manusia. Enen rumien enten seorang ulama yang ahli ya, bidang mimpi. Nabi sing ahli soal tafsir mimpi Nabi Yusuf ya. Nah, ulama ini namanya Syekh Ibnu Sirin. Enten tiang mimpi ini ya, yang ini mimpi rumangsane piyambake niku pikantuk tugas ngecor. Ngecor niku napa nggih istilahnya ngelak didil ngecor niku barang sing bolong-bolong dibuntoni nganggo cor. Napa sing dicor niku cangkeme wong Islam kalih perjine wong muslimah teng desane piyambake. Mimpi niku mimpi rumangsane piyambake niku nggawa cor-coran lak-lakan ngoten niku ora nek cangkem mangap niku dibuntoni cara saya kira diplaster. Wong wedok-wedok niku nggih ngene perjine dibuntoni kabeh. Susah kene iki apa iki? Kesuwen tengene

0: Syekh Ibnu Sirin. Terus kali Syekh Ibnu Sirin dipun jawab, iki dilungkas bulan Ramadan. Masjid nggonku lak sing tukang azan lak wis sedo. Nggih. Baik engko sing arep ditugasi wong-wong kon dadi muadzin awakmu. Napa to hubungane ngecor cangkem karo perji? Kok kalau jawabane saya blusirin ku arep dadi tukang azan iki napa hubungane napa? Ternyata uang ini kulek jadi tukang azan. Kata azan itu bulan Ramadan, azan subuh. Ini kulek cangkem sehingga saling mengokabe terus mingkem sakal gak gelemangan mana. Perci-perci ini uang wedok sehingga saling ya bisa dilebuan ini malah buntu gak bisa dilebuan ini mergo uang itu poso kabe. Lu ngerti ini kulek alam misalnya teng impen kali alam misalnya sing teng dunia ini kibutin sama. Makanya Nabi nanti dawuh menungso wi nalika urip wi padha turu sok lek wis mati wi melek faiza matu intabang lek wong mukmin mukmin wong urip wis do mati baru wi hakikate urip tapi nalika saiki ngene iki ngipi ngipi saiki sing dilakoni mek jengkang jengking jengkang jengking niku lak kaya napa sing remeh ta nggih dadi bae niku bijin ngriku hakikate iso dadi pahala yang besar bisa jadi swarga. Lah ning jero impen mung sekedar ulol, bungsu ning kenyataan kok dadi bojo niku lha nggih. Tebe ta. Alam gaib mimpi kali alam kenyataane wadak pergaulan lahir mboten sami. Lha ning dunya ki mung sekedar bismillahirrahmanirrahim lho ngoten teng rikone kok iso jadi sembarang kali. Mengani kalau jenengan, lek pun ngomong nih sing lintas alam lahir alam gaib ngeten iki, mboten saged niku namung ditampa wadah nganggo barang sing indrawi, tetep alat tangkape ati sing iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bagi kata perkawis sing ati iso nopo tapi akal pikiran panggambutan paham itu kata. Ini kan sering kok, susah nanti itu sering. Tapi digolai diurut jadi susah itu perkara apa. Nanti yang ngerti? Nanti. Berarti ada wilayah-wilayah sing ati bisa menangkap, neng akal mboten saged nangkap. Ini nuduhnya oleh antarane ati kali akal mboten bareng. Barang sing gaib-gaib niku daya tangkap sing dipakai niku ati. Lah ati sing iso nangkep siaran gaib niku ya ati sing resik. Sama duwe radio tapi nggon baterai niku kuwotor ngoten. Niku ya sampean setel klak-klak-klak ya ora nyuara apa-apa. Ati niki mestine kena dienggo nyetel gelombang siaran saking Allah Subhanahu wa taala. Lah kok gak iso napa? Mergo gak resik. Mula para nabi diturunke Allah, para ulama diparingne apa dimunculne Allah mewarisi para nabi niku sakjane men dadi penyiar-penyiar sing ngabarno alam gaib, alam gaib. Tebih perbedaane antarane kalih alam gaib kalih sing mboten gaib. Contone, lah ana wong duwe-duwe 10.000 bisa dakono 5.000. Niku tatanan wadah duite karek 5.000. Tapi lek niku nganggo cara iman berita kegaiban sing diberitakne nabi melalui dakwahipun nabi, berita saking Allah melalui nabi sing diwahyoni ngene iki Al-Qur'an. Niku sakjane mboten karek 5.000, tapi malah dadi 55.000. Mergi Allah Ta'ala beritakan melalui Al-Quran manja'a bil hasanati falahu asru amthaliha. Sopo wonge sing teko nggawa sedekah siji iku dheweke duwe 10 lipatane. Dene iki lek mboten percaya napa nggih saged. Lek mboten percaya mboten saged. Kepercayaan sing jenenge iman niku niku sajane mboten terkait kali soal akal. Lene uang niku nopo-nopo kudu diakal disik, nopo-nopo kudu diakal disik. Niku mungkin gak sido percaya teng Allah, ning akhirnya percaya karo akale. Lah akal niku isane pinter lek nopo data. Lah mau data nih akal niku, data nih uang urip niku sing maringi kabar Gusti Allah. Lagi bulat mawon dadi. Mula sing tepat, sing paling tepat kula panjenengan iki kudu olah hati. Iya supaya hati ini bener-bener iman, bener-bener yakin, sehingga kalau panjenengan duwe hati ini awas. Ngertos awas ya, awas niku ya ora bijak. Enek halal ketara, enek haram ketara, enek perkara sing ora cocok karo dawuh Allah ketara. Yang pun nyangkut soal niki, mboten kenging niki namung diajarne. Niki kudu dididik, pendidikan itu jane ngoten niku. Lah pendidikan sing kangge ngrasakno ngeten iki niku kudu latihan. Lah latihan niku kudu enten sing nglatih. Lah sing nglatih sinten nggih niku ulama sing bener-bener mewarisi para nabi. Jadi lek mboten enten ulama nggih repot. Dawuhipun Imam Ghazali malih, uang neng dunia niki, jadi sing butuh, sing dibutuh niki ora akeh. Wong sing asli, uang dunia niku namung butuh pangan, sandang, lan papan. Panganan niku sing jaga uang tani, sandangan niku sing nunggoni ahli tenun zaman biyen ya, tenun apa sasane iki tekstil. Panggonan kuwi sing ngurusi tukang gak bangun. Jadi neng dunia iki sanek uang telu niki mencukup. Enek wong tani sing tukang napa ngeguh panganan, nandur panganan. Enek wong nenun sing nggunakne napa ngurusi pakaian. Enten tukang sing ngurusi panggonan. Tapi niku kenyataan dereng. Napa sebabe? Sing tukang nunggoni panganan iku waret, tapi udah tur gak duwe omah. Sing nggone sandangan ndek nyandange ape-ape tapi lesu gak duwe omah. Sing dadi tukang bangun ndek iso gawe omah, tinggi sing iso duwe panggonan apik tapi ndek muda gak duwe panganan. Maka perlu penghubung ini, itulah yang namanya pedagang. Yang menghubungkan dari produksi sampai ke konsumsi. Jadi enten sing berjasa menghubungkan ini semua. Ana pabrik kok pabrik tok ora ana sing gelem nyebarne hasil pabrik ini nggih repot. Maka dunia hanya butuh petani, tukang gawe klambi, tukang gawe omah karo pedagang. Nah, ternyata papat niki sosok niki enten sing napa curang. Nggih. Papat iki sosok enten sing curang, mergo enek wong niku sing jadi ini randuwe klambi, ngakuni duwe klambi. Jadi orang duwe dagangan, ngakuni duwe dagangan. Nah, perlu enten aturan, maka dibutuhkan yang nomor 5 jenenge pemerintah yang bisa memaksa dengan undang-undangnya. Jadi dunia ini enek limo ini tak mencukup. Tapi ini kutirah saya Imam Ghazali, pol-polannya pol, limo itu menjadi panitia pengurus tai. Enggak, ubat-ubat pokoknya paling mungkin akhirnya apa? Saya tukang jogo sandangan iku wau gelemeng ngecolo sandangan bergondek melek pengen oleh panganan gitu. Begitu pula tukang sing bangun panggonan iku gelemeng nukang ning omahe wong mergo pengen oleh panganan. Terus sampai anak pemerintahan pedagang sedoyo niku milike pokoknya pol mung perkara ngurusi calon tai. Ino urip dadi. Maka terus Imam Ghazali perlu ada nabi, perlu ada ulama yang bisa mengangkat derajat kelima-limanya ini untuk ngego supaya aktivitas yang mereka lakukan itu bisa naik derajat semua untuk arena ibadah menuju dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niki perlu nenek nabi, perlu nenek ulama, mergo niki akan mengabarkan barang sing gaib-gaib. Sing iso ngunggahno rego. Sing supaya aktivitasnya orang yang sekedar jadi tai tapi bener-bener iso jadi mazra'atul akhirah, iso jadi lahan sing panen hakiki, panen sampai teng akhirat. Dulu itu saya ngabari sinten lek mboten liwat nabi, nabi ini pun mboten enten kantun para ulama. Nah, ulama edwi ini sok-sok ini nggih nyeleweng. Lek ngabarno sok ora bener, lek ngabarno sok ora jujur. Nah, ulama niku jane tugasnya nuturi sing wau, gangsal wau. Piye dadi pejabat sing apik munggu Allah, piye dadi petani sing apik munggu Allah, piye dadi pedagang sing apik munggu Allah, piye dadi tukang sing apik munggu Allah, piye. Lha niku sing ngabarno nabi, sing ngabarno ulama. Tapi ulama dhewe niku sok kelalen. Perlu enten sing nomor 7. Piye niku wali mursyid. Wali sing tukang bimbing rohanine menungso supaya piyambake niku iso duwe ati sing padhang. Senajan dheweke petani, senajan dheweke tukang bangun, senajan dheweke niku namung dadi penjahit, tukang ngurusi kandangan, senajan dheweke iku pedagang, senajan dheweke pejabat, senajan dheweke ulama, kabeh niki iso-iso dirangkum kabeh nampa rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mana wonten ing surat Kahfi dipundhawuhaken wama yudlil falan tajidalahu waliyam mursyida. Sapa sing Allah taala wis ngresakno kesasar. Niku wis ora bakal awakmu iso nemokno wali mursyid kang wong sing kesasar kuwi. Niki ungkapan kualik sakjane. Sakjane wong sing ora duwe pembimbing rohani iku mesti arah-arah sing dilakoni kerohaniane iku mesti nyasar. Niki nyasar cita-citane jere pengen mulya ning nyatane mung perkara dadi pengurus taile dadi kwale to ino langsung arusnya berbalik. Lah nek duwe wali mursyid iku saged ngelingne. Boten ngoten, Pak. Jenengan niku lek kelangan duit niku mboten ilang niku sedhi sedakone kok niku oleh ganjaran. Mboten saged. Terus nglenggono. Akhirnya urip niki dadi padhang. Sampai urip sing sak niki dilakoni niki sakjane namung sekedar aktivitas teng sawah, dereng final, finale benjing lan pun panen teng akhirat. Lah niku gaib. Niku gaib. Dadi lek donya isine wong pitu niki kok iso nglungguhi panggonane dewi-dewi, niki di samping donyane tentrem enak, kabeh dadi mulya. Kabeh dadi mulya. Ulama'e gelem mulang, pejabat'e gelem adil, pedagang'e jujur-jujur, gak ngentritahan, petani'e nggih tenanan, ora lumo, ora rasa-rasen, semua lahan bisa tertanami. Sing tukang bangun omah yang ngoten ikhlas, niate lah nyambut gawe krono ibadah. Sing tukang jahit niate ora mung sekedar gawe mode pakaian, tapi niate nutupi ngaurate wong akeh. Sak terusnya niki ternyata seluruh aktivitas niki bisa jadi napa arena lahan ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lah rasa ibadah niku gaib, bentuk wadake macul, bentuk wadake teng kantor, bentuk wadake teng pasar, bentuk wadake nyekel pasrah, nyekel tata, bentuk wadake dakwah, bentuk wadake iso renorno, tapi nilai kerohayane niku napa ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sedaya niki sagete pinanggih lek masing-masing purun merenung, masing-masing gadah iman, masing-masing gadah keyakinan lek urip iki bakale ana akhirat, urip iki diuripne Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenengan mirengake hadis Rasulullah lek sing nyangkut soal akhlak pergaulan mengkelak dan gandengan itu. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Loh, apa tau hubungannya? Sapa wonge sing iman marang Allah, iman marang dino akhir, mongko dheweke kudu ngormati tanggane. Napa tau hubungannya ngormati tangga karo iman? Ternyata napa? Aktivitas yang jenenge ngormati tangga niku mboten sekedar mung krana soal tanggane, tapi di situ terkait penyebaran rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Lah jenengan namung nyawang wadake wong sing sampean tulung, ya gak sida nulung, wong sing ditulungi wong ora iso bales. sing saged balas Allah Subhanahu wa taala lho. Iman dateng Allah Subhanahu wa taala. Lah, pi walase Allah niku teng akhirat. Lah berarti iman dateng dina akhir. Mulane lek enten sing ngaku dadi wong mukmin, ngaku dadi wong muslim, tapi kok dereng saged punya aktivitas yang manfaat di tengah-tengah kehidupan, maka itu Islamnya belum sempurna, imannya belum sempurna. Sampai kanjeng Nabi dawakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sempurnane wong mukmin sing iman tenan, sing sempurna kuwi yaiku wong mukmin sing paling bagus akhlake. Jadi lah enten yang ngaku ngalim, ngaku khusyuk, ngaku roh iso muka syafa, tapi lek aktivitas lahirnya nyata niku madoroti, iku perlu dicurigai. Mesti enten sing salah. Dia ngaku ne santri, ibadah gedhu, tapi karo tangga ora rukun, niku mesti enten sing ora beres. Nganyi Nabi lek ngukur khairun nas anfa'uhum linnas. Api-api yang menungso itu menungso yang manfaat kanggo menungso liyane. Jelas jelas ni jelas jadi pun jelas tak ya? Pun jelas. Bila aktivitas sekitar enak mengwadak hubungan pergaulan tentunya niki, ternyata itu masuk dalam penilaian total kehidupan yang menungso. Mulanya biji ngeten hisap, biji ngeten hisap. Terus kalau Allah Ta'ala jauh wonten ing hadis qudsi, ana fi aunil abdi madamal abdi fi auni akhi. Ingsun Allah kuwi selalu arep bantu nulungi kawula selama kawula kumang ya gelem tulung tinulung karo kancane karo dulure. Dulu kita sepele-sepele ngoten niku, nek mboten ditafakuri mboten teko. Ajeng budal tadi wong apik niku pancen penghalange kathah. Ajeng budal dadi wong apik niku penghalange kathah kadang-kadang asale wis rasa-rasane salat gitu. Kalau saiki ya tuku kopiah, tuku sarung, tuku padasan ambek kancane sing biyen anu ngelokne. Kancane lah saiki wis ngimu padasan. Saiki wis gelem ngimu apa tasbih. Wah alim rek saiki. Jumatan itu ya terus kadang-kadang sok ngelopro gak sih doneh ngelakoni elek ora isin ning ngelakoni apik malah isin lalu bikinnya pun kualek karena apa? Kesuwen leh peteng beripat leh kesuwen leh peteng nonton itu belok barang padang belereng gitu-gitu belok barang padang belereng mau kulinane kulino maksiat itu dijatuh atiku abot alot gitu. Niki sedaya sagete nek kula panjenengan purun bener-bener gadah tekad. Jadi pengaosan sing sampun-sampun mulai awal ngantos niki, niki jane sedaya arep namung setunggal. Monggo sareng-sareng menghadapkan hati nurani kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek hati nurani niku pun madhep teng Allah, maka seluruh aktivitas wadah sing niku nggih pun diatur Allah, itu semua akan bernilai, semua untuk mendorong kita nelenggono lungguh dadi kawulane Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, apapun dia, dimanapun dia, semua ini akan terangkum menjadi satu, masuk dalam kesatuan napa nabi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lek saged dipahami ngeten nggih, insyaallah jane yang penting perlu doa nek gegeran ora cocok kono karo kene. Mung perkara beda, perbedaan sepele-sepele wae. Wong menungsane menyang kudu beda, tapi sakjane kudu padha. Kudu beda ning sakjane kudu padha lah. Untuk madakno niku ya kudu padha madhepe. Dene sing sitok madhep ngalor, sitok madhep kidul, ngono kesimpulan ya mesti beda. Lah tauhid, syahadat, Islam niki sakjane napa? Mengajak orang supaya menghadap kepada Allah menurut potensine, posisine dhewe. Jadi niki satu kesatuan. Lah sing kata-kata penganggap selama niki ngoten niki. Niku kaya-kaya niku terpecah-pecah. Lek wong niku dadi kiai mesti akhirat, lek wong niku dadi pengusaha mesti dunya. Lek wong mondok niku mesti swarga, lek wong sekolah sing ora mondok niku neraka lho. Ngoten niku lak terus akhirnya terus terpecah-pecah. Padahal kedua-duanya sama-sama punya beban kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah dipun paringi pitulung dening Allah, saged saestu-estu madhep sowan sebu wonten kersanipun Allah wonten ing pundi panggenan. Monggo kita tutup kanthi doa sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala barakan wa sahabati Rasulillah ya ajma'in alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah fi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي.
2: Sahabat semua di dimanapun Anda berada, barusan kita simak siraman rohani Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat dan aku adalah orang pertama yang mengetuk pintu surga." Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, hadis nomor 196. Sadaqallahul azim.

0: Kumpulan Hadis Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.
1: Halo, kami dari
2: Leto
1: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Ya.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki sing maju.
2: Loh aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
2: Aku sik.
1: Anakku slak nangis ki lho.
2: Loh anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne nang pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik, aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
3: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
4: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
3: Lho temenan aiku mbah, kate wisata religi nang di sih, ajakan aku po mbah.
4: Ayo ndok, tajak saiki.
1: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
3: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar ronang Palawan Business Center. Tak enteni yo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 18 Mei? Beberapa di antaranya adalah 18 Mei 1991. Helen Sharman merupakan astronot wanita yang pergi ke luar angkasa. Helen Sharman, astronot wanita asal Inggris, meluncur ke luar angkasa menggunakan pesawat ulang-alik milik Uni Soviet. Capaian Helen itu menjadikannya sebagai orang pertama asal Inggris yang mampu berangkat ke angkasa. Selanjutnya, 18 Mei 1998, ribuan mahasiswa terobos gedung DPR MPR. Pada ujung dari rangkaian demonstrasi besar-besaran di Indonesia, ratusan, bahkan ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia berhasil menerobos masuk ke gedung DPR MPR di Jakarta. Hal tersebut adalah kali pertama mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR atau MPR.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Segera hadir beragam informasi pilihan seputar Kota Madiun yang terangkum dalam agenda kota. Inilah agenda kota selengkapnya.
4: Pemerintah Kota Madiun menggelar apel pejabat yang dirangkaikan dengan penyerahan surat keputusan atau SK Pegawai Negeri Sipil atau PNS. Kegiatan itu dipimpin PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun di halaman Balai Kota Madiun. Dalam arahannya, PLT Wali Kota menyampaikan sejumlah penekanan kepada seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD terkait penataan kota, pelayanan publik, pendidikan, hingga persiapan peringatan hari ulang tahun ke-108 Kota Madiun. Terkait penataan kota, ia meminta seluruh OPD dan BUMD ikut terlibat aktif menyemarakan HUT Kota Madiun. Menurutnya, keterlibatan seluruh perangkat daerah menjadi bagian penting dalam membangun suasana kota yang lebih tertata dan semarak. Selain itu, Pemkot Madiun juga akan mulai merencanakan gerakan pilah sampah dari rumah pada bulan Juni mendatang. Seluruh kantor OPD diminta menjadi contoh dalam penerapan budaya memilah sampah di lingkungan kerja maupun rumah tangga. Pada sektor pendidikan, PLT Wali Kota juga menyinggung pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Ia meminta seluruh proses berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta diiringi komunikasi yang baik antara sekolah dan dinas pendidikan. Dalam kesempatan itu, ia turut mengapresiasi respons pengaduan masyarakat yang dinilai cukup baik. Menurutnya, kinerja pemerintah saat ini mulai bergerak lebih terarah sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah ke depan. Pada apel tersebut, Pemkot Madiun juga menyerahkan SK PNS kepada 51 CPNS yang telah resmi diangkat menjadi PNS. Usai kegiatan, PLT Wali Kota mengatakan kebutuhan penganggaran bagi para PNS baru telah disesuaikan dengan masing-masing OPD penempatan. Ia berharap para ASN baru dapat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan langsung memberikan kontribusi. Amanda, Suara Madiun. Pemerintah Kota Madiun terus mematangkan rangkaian peringatan hari jadi ke-108 melalui rapat koordinasi di ruang PLT Wali Kota. Rakor yang dipimpin PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bersama Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga atau disebut Parpora itu membahas persiapan rangkaian kegiatan sekaligus memastikan perayaan tahun ini lebih berdampak dan memiliki daya tarik wisata. Dalam rapat tersebut disebut Parpora memaparkan sejumlah agenda yang akan digelar dalam rangkaian hari jadi Kota Madiun. Berbagai kegiatan disiapkan mulai festival kuliner, pagelaran seni, turnamen olahraga, parade drum band militer, hingga kirab budaya pencak silat yang diproyeksikan menjadi salah satu daya tarik utama perayaan tahun ini. Dalam arahannya, PLT Wali Kota menegaskan seluruh rangkaian kegiatan tidak boleh hanya menjadi agenda rutin tahunan. Menurutnya, perayaan hari jadi Kota Madiun harus mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat sekaligus mendukung sektor pariwisata daerah. Selain menyiapkan berbagai agenda utama, PLT Wali Kota juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD ikut terlibat memeriahkan suasana hari jadi di berbagai sudut kota. Mulai dekorasi kawasan kota, pintu masuk, kantor pemerintahan, sekolah, hingga ruang publik diminta ikut disemarakan agar nuansa perayaan semakin terasa. Tak hanya itu, konsep besar untuk karnaval budaya juga disiapkan dengan mengangkat sejarah dan identitas Kota Madiun. Parade budaya tersebut nantinya diarahkan untuk menampilkan kreativitas peserta lewat sajian bertema sejarah, budaya, serta ciri khas Kota Madiun. PLT Wali Kota mengatakan, momentum hari jadi Kota Madiun harus dimanfaatkan untuk memperkuat branding kota, sekaligus menarik wisatawan datang ke Kota Pendekar. Karena itu seluruh kegiatan diminta dipersiapkan secara maksimal agar mampu memberikan dampak yang positif bagi sektor pariwisata dan perekonomian Kota Madiun. Operasional 1061 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP resmi diluncurkan secara serentak di seluruh Indonesia. Peresmian yang dipimpin Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Kabupaten Nganjuk tersebut turut dihadiri PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi. Peresmian ditandai dengan bunyi sirine sebagai simbol dimulainya operasional KDKMP di berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan itu juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, sejumlah menteri terkait, anggota DPR RI, serta kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa kesiapan operasional koperasi menjadi faktor penting agar keberadaan KDKMP benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Kesiapan itu meliputi sarana fisik, sistem pengelolaan, petugas, hingga dukungan logistik yang memadai. Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah berhasil mendorong operasionalisasi 1061 koperasi dalam kurun waktu 7 bulan. Selain itu, pembangunan fisik koperasi terus berjalan dengan total 9.294 titik pembangunan yang telah selesai.
3: Demikian informasi pilihan yang terangkum dalam Agenda Kota. Agenda Kota bisa didengarkan setiap Senin sampai Jumat, jam 8:30 pagi dan jam 6 petang, hanya di LPPL Radio Suara Madiun.

93 FM Radio Sonora Madiun, kita masuk di sesi yang keempat ya. Tentunya masih barengan sama Rian yang masih akan menemani sahabat Sonora Madiun semuanya. Dan yang pasti saya ucapkan thank you very much yang masih terus stay tune ya di acara yang satu ini. Dan di sesi kali ini kita masih akan lanjutkan perjalanan kita untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia maupun mancanegara. Masih di 15.20 sampai di jam 7 malam nantinya.

Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Suara Madiun 9.

0: mendengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Panas-panas gini, beli minum sama jajan yuk.
2: Hah? Apa-apa?
1: Beli jajan sama minum.
3: Selamat datang, selamat berbelanja.
1: Buran. Ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
2: Maru.
1: Yuk kita ke kasir, sekalian aku bayarin deh.
2: Oke deh.
3: Bawa tas belanja nggak, Kak?
1: Aduh, lupa nih, Mbak. Langsung dibawa aja deh.
3: Totalnya 100.000 ya.
2: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
1: Belanja senang, belanja bumi senang. Tenang. Bumi tenang.
0: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
4: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL.
0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.

93.5 Radio Suara Madiun. Baik, sahabat Suara Madiun, tiba saatnya untuk saya tuntaskan 15.20 untuk kesempatan kali ini, tepatnya di hari Senin awal pekan di tanggal 18 Mei 2026. Terima kasih banyak ya untuk semua yang sudah bergabung bersama sama Rian. Dan setelah ini akan ada Sukma ya, kamu menemani sahabat Suara Madiun semuanya. Lanjut ya di sesi kelima 15.20. Oke, okay? Yang pasti jangan kemana-mana, terus stay tune di 93.5 Radio Suara Madiun. Insyaallah besok kita ketemu lagi ya. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 18 Mei? Beberapa di antaranya adalah 18 Mei 1991. Helen Sharman merupakan astronot wanita yang pergi ke luar angkasa. Helen Sharman, astronot wanita asal Inggris, meluncur ke luar angkasa menggunakan pesawat ulang-alik milik Uni Soviet. Capaian Helen itu menjadikannya sebagai orang pertama asal Inggris yang mampu berangkat ke angkasa. Selanjutnya, 18 Mei 1998, ribuan mahasiswa terobos gedung DPR MPR. Pada ujung dari rangkaian demonstrasi besar-besaran di Indonesia, ratusan, bahkan ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia berhasil menerobos masuk ke gedung DPR MPR di Jakarta. Hal tersebut adalah kali pertama mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR atau MPR.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Flash News.
4: Flash News.
3: Flash News.
5: Sahabat Suara Madiun, menjelang Hari Raya Idul Adha, jajaran Polres Lamongan bersama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah memperketat pengawasan lalu lintas hewan ternak di wilayah perbatasan Lamongan. Salah satu yang menjadi lokasi pengawasan tersebut adalah perbatasan Lamongan Jombang. Dikutip dari media detik Kasihumas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzaid mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit menular pada hewan ternak. Pengawasan untuk perbatasan Lamongan Jombang ini dilakukan di kawasan perbatasan, tepatnya di Desa Ganggang Tingan, Kecamatan Ngimbang. Selain itu, menurut Hamzaid Kapolsek Ngimbang, Ibtu Iwayan, bersama Kepala DPKH Lamongan, Sofia Nur Hayati turut hadir untuk memantau secara langsung pemeriksaan kendaraan pengangkut ternak yang melintas. Diketahui petugas gabungan melakukan pengecekan terhadap kondisi fisik dan kesehatan hewan ternak mulai dari sapi, kambing, domba, hingga jenis ternak lainnya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Rugi kalau gini terus.
2: Duh, ya abis belanja gede, kok ngeluh?
1: Duitnya gede, dapatnya sobrit.
2: Belanja di toko modern ya, yang retail gede itu tuh.
1: Iya.
2: Makanya, kalau nggak penting-penting banget, kan mending beli di warung sebelah, Bu. Nggak kena parkir, punya tetangga sendiri, dekat lagi.
1: Ya, pengen nyoba aja sih.
2: Nyoba jadi sultan ya. Lagian, di warung sebelah kan sama aja barangnya. Apalagi sayurnya, seger-seger. Harganya pasti hemat dan bersahabat. Uang tetangga sendiri.
1: Hitung-hitung, bantu muter ekonomi, antar tetangga ya.
2: Nah itu udah paham.
1: Satu lagi, Bu. Di tetangga sendiri kan bisa nyatut dulu kalau duitnya kurang.
2: Nagasaki hancur karena bom. Warung tetangga bisa bangkrut gara-gara bom.
3: Yuk larisin toko tetangga. Biar pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.
4: Suara Madiun 93.fm.
5: Ih, pakai ditutup lagi portalnya. Masih juga jam 10:30.
6: Pak, hoi pak, bukain dong.
7: Sabar Neng, ini mau dibukain.
6: Tumben sih. Padahal yang kemarin gak ditutup tuh portalnya.
7: Yaelah, kemana aja mbak. RW sebelah kemarin ada yang kehilangan motor. 3 yang hilang, masuk berita lagi.
6: Hah, masa sih pak?
7: Beneran, malah pelakunya nyerang yang punya waktu mergoki di garasi.
6: Kok jadi serem ya. Apalagi malingnya bisa sampai nyerang-nyerang gitu lagi.
7: Makanya kalau udah jam 10 malam, di portal auto bapak tutup.
6: Ya, saya kan pulang kerja malam pak. Gimana dong?
7: Auto beres dah. Nih, ada Pak Satpam. Nanti bakal ada siskamling juga keliling komplek buat ngingetin warga. Yang keluar masuk nih komplek juga diawasin.
6: Nah, itu kan jadi tenang juga nih hati. Kebetulan saya bawa pisang goreng nih pak. Lumayan kan buat ngemil malam sama yang siskamling.
7: Nah gitu dong, by the best tuh.
8: Nah kawan, jangan lupa terapkan siskamling di daerah kamu juga ya. Biar aman.

selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.

Podcast 93 FM LPPL LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah ensiklopedia Radio Suara Madiun. Kalender Julian. Pada tahun 45 sebelum Masehi, dunia Romawi mulai menggunakan sistem penanggalan baru yang dikenal sebagai kalender Julian. Kalender ini diperkenalkan oleh Julius Caesar sebagai upaya untuk memperbaiki kekacauan penanggalan yang terjadi sebelumnya. Sebelum reformasi ini, kalender Romawi sering tidak selaras dengan peredaran musim, sehingga waktu tanam, perayaan keagamaan, dan urusan pemerintahan kerap meleset dari seharusnya. Masalah utama kalender lama terletak pada ketidakakuratan perhitungan jumlah hari dalam satu tahun. Kalender tersebut masih bergantung pada keputusan politik dan keagamaan, di mana penambahan hari atau bulan bisa dilakukan secara tidak konsisten. Akibatnya, selisih antara kalender dan siklus matahari semakin besar dari tahun ke tahun. Kondisi ini mendorong Julius Caesar, yang saat itu menjabat sebagai pemimpin Romawi, untuk melakukan pembaruan besar. Dalam proses penyusunannya, Julius Caesar dibantu oleh seorang astronom asal Mesir bernama Sosigenes dari Alexandria. Sosigenes menggunakan perhitungan berdasarkan peredaran matahari, bukan bulan. Ia menetapkan bahwa satu tahun terdiri dari 365 hari dengan tambahan satu hari setiap 4 tahun. Tambahan ini dikenal sebagai tahun kabisat yang bertujuan menyesuaikan kalender dengan waktu yang sebenarnya dibutuhkan.

Maret dan seterusnya sudah digunakan, meskipun beberapa nama dan panjang bulan mengalami penyesuaian di masa berikutnya. Salah satu perubahan penting terjadi ketika bulan Quintilis diganti namanya menjadi Juli sebagai penghormatan kepada Julius Caesar. Bulan Sextilis kemudian dikenal sebagai Agustus untuk menghormati Kaisar Augustus. Kalender Julian membawa dampak besar bagi administrasi Romawi. Pemerintahan, kegiatan militer, perdagangan, dan kehidupan sosial menjadi lebih teratur karena acuan waktu yang lebih konsisten. Sistem ini juga menyebar luas seiring meluasnya pengaruh Romawi ke berbagai wilayah Eropa, Afrika Utara, dan Asia Barat. Selama lebih dari 1000 tahun, kalender Julian digunakan oleh banyak negara dan kerajaan. Namun, seiring berjalannya waktu, para ilmuwan menyadari bahwa sistem ini masih memiliki selisih kecil sekitar 11 menit lebih panjang dari tahun matahari yang sebenarnya. Selisih ini tampak sepele, tetapi dalam ratusan tahun menyebabkan pergeseran tanggal terhadap musim. Meski kemudian digantikan oleh kalender Gregorian pada abad ke-16, kalender Julian tetap menjadi tonggak penting dalam sejarah penanggalan dunia. Sistem ini menunjukkan bagaimana pengetahuan astronomi mulai diterapkan secara praktis dalam kehidupan manusia dan menjadi dasar bagi kalender modern yang digunakan hingga saat ini. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 18 Mei? Beberapa di antaranya adalah 18 Mei 1991. Helen Sharman merupakan astronot wanita yang pergi ke luar angkasa. Helen Sharman, astronot wanita asal Inggris, meluncur ke luar angkasa menggunakan pesawat ulang-alik milik Uni Soviet. Capaian Helen itu menjadikannya sebagai orang pertama asal Inggris yang mampu berangkat ke angkasa. Selanjutnya, 18 Mei 1998, ribuan mahasiswa terobos gedung DPR MPR. Pada ujung dari rangkaian demonstrasi besar-besaran di Indonesia, ratusan, bahkan ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia berhasil menerobos masuk ke gedung DPR MPR di Jakarta. Hal tersebut adalah kali pertama mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR atau MPR.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Flash News.
4: Flash News.
3: Flash News.
5: Sahabat Suara Madiun, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kelurahan Puputan Tembok Duku Surabaya ternyata tidak hanya menyebabkan lebih dari 200 siswa dari 12 sekolah keracunan. Diketahui dapur makan bergizi gratis tersebut yang lokasinya berada di Jalan Demak Madya itu ternyata juga dikeluhkan warga sekitar yang terganggu suara ompreng di malam hari. Dikutip dari media detik, keluhan warga ini diunggah dalam kiriman video yang menunjukkan suasana malam di rumah warga yang berdekatan dengan SPPG tersebut. Selain itu, suara ompreng MBG di malam hari telah membuat warga sekitar merasa terganggu lantas viral di media sosial.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Balik lagi nih dalam program acara kesayangan kalian semua, yaitu di Lala Popi, lagu lama pop Indonesia. Dan kesempatan kali ini ditemenin sama Sukma di sini ya, dan disiarkan secara langsung dari Perintis Kemerdekaan nomor 32 Kota Madiun. Ya, apa kabar sahabat Suara Madiun semua nih? Semoga kalian tetap semangat ya, walaupun udah dini hari, udah malam hari ya, dan tetap melakukan aktivitas yang lagi dilakuin kali ini. Mungkin ada yang lagi nyantai di rumah sambil ngopi di teras misal, sambil dengerin Suara Madiun, atau mungkin ada yang lagi kerja. Tetap semangat kerjanya. Dan yang buat sahabat Suara Madiun yang lagi di jalan, mungkin lagi dengerin lewat radio mobil, tetap fokus ya, walaupun pasti nanti terhipnotis oleh lagu-lagu yang udah Sukma siapin nih buat kalian. Kepedean banget nih Sukma. Oke. Jadi sahabat-sahabat Suara Madiun semua, di sini Sukma akan nemenin kalian sampai jam 11 malam nanti ya. Dan buat kalian yang mau join bisa banget langsung aja di 081 556 451 817.

0: Suara Madiun 93 FM. 93 FM.
1: Kamu udah siap belum? Ku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesananku yang kemarin.
2: Di era digital ini ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
3: Wah, udara pagi di hari ini sejuk pol, cocok buat olahraga. Ih, pantesan gak denger headsetan ternyata. Aduh, meh ditabrak aku. Ketika kita sedang olahraga di jalan raya, apalagi kita

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

93 FM. Ya, lagu dari Juliet, Sudahlah. Wah, lagunya tuh kayak sedih banget gitu ya. Itu jadi kayak sebuah lagu yang menceritakan jika sesuatu itu kalau gak bisa dipaksakan itu ya sudahlah gitu ya. Wah, nyesek banget ya rasanya di dada pasti nih sahabat-sahabat Suara Madiun. Tapi bentar-bentar, itu tadi nyeseknya di dada karena lagunya atau mungkin karena relate sama perasaannya, atau mungkin jangan-jangan karena ada yang gak beres nih di badan kalian. Ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua, malam hari ini kita mungkin bahas sesuatu yang sangat penting nih ya. Ya, walaupun kita gak membahas sampai tuntas ya, karena di sini Sukma bukan pakarnya, tapi ada kekhawatiran yang cukup atas hal ini yang ingin Sukma bahas malam hari ini ya. Terutama buat kalian-kalian yang anak muda ya, mungkin masih 40 tahun ke bawah mungkin, atau mungkin 30 tahun ke bawah ya. Ternyata tuh setelah Sukma baca-baca nih, banyak juga berita tentang serangan jantung itu menyerang di kalangan-kalangan anak-anak muda, yaitu mungkin sekitaran itu tadi ya, 40 tahun ke bawah lah ya. Dan gak hanya menyerang usia lanjut aja zaman sekarang tuh serangan jantung tuh. Saat ini tuh ada sekitar 1-5 kasus serangan jantung yang terjadi pada usia di bawah 40 tahun tuh. Jadi agak miris ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Penyebabnya pun banyak, berkaitan dengan pola hidup, gaya hidup yang kita lakukan sehari-hari. Dan mulai dari kurang olahraga mungkin, terus sering konsumsi makanan-makanan cepat saji atau mungkin yang fast food seperti itu ya. Terus begadang, terus stres berkepanjangan, ngerokoknya kenceng, sehari satu slop misal. Enggak ya kalau satu slop. Terus hingga tekanan darah tinggi, kolesterol mungkin, dan diabetes juga bisa memicu serangan jantung itu. Yang perlu diwaspadai itu gejalanya pada anak muda sering dianggap sepele ya, seperti itu sahabat-sahabat Suara Madiun, yang bikin kita tuh kadang merasa paling gara-gara apa aja ini sesek atau gimana, kerasa ngap di dada, jadi wong masih muda juga masa kena penyakit yang enggak. Kadang-kadang berpikir seperti itu ya sahabat-sahabat Suara Madiun. Dan itu jangan, kalau bisa, kalau kerasa memang ada yang salah di tubuhnya atau di badannya, atau apalagi yang terasa kalau bagian dalam ya, kita kan gak bisa ngelihat itu, gak apa-apa, gak ada salahnya diperiksakan gitu. Jadi jangan dianggap sepele ya, misalnya kalau ngerasain nyeri di dada gitu kan, terus pegel di lengan atau mungkin di punggung, itu juga bisa salah satunya gejalanya. Terus sesak, keringat dingin, mual, pusing, nah itu tuh jangan disepelein ya sahabat-sahabat Ramadiun, apalagi berkepanjangan seperti itu ya, hingga tubuh terasa sangat lelah tanpa sebab yang jelas, itu juga jangan disepelein. Padahal seharian udah rebahan, gak ngapa-ngapain, tapi kok badan tetap capek ya, itu tuh pasti ada yang salah. Coba aja, gak apa-apa, dicek ke puskesmas misal seperti itu, atau mungkin minta rujukan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Soalnya yang enggak bisa dipungkirin, terkadang yang sudah melakukan pola hidup sehat aja masih bisa terkena penyakit tersebut. Karena kita itu kan di era saat ini, kita hidup di mana makanan semuanya serba fast food, cepat saji seperti itu. Micin di mana-mana, ya kan? Terus bumbu-bumbu penyedap buatan pabrik yang gak alami itu pasti juga banyak, dan pasti juga berdampak pada tubuh. Bukannya melarang untuk menggunakan itu semua, kita gak bisa memungkiri jika bumbu-bumbu itu tuh memang membantu, tapi juga gak ada salahnya diimbangi dengan pola hidup sehat yang lain, seperti ya tadi olahraga misal, selangkan waktu mungkin
setengah jam pagi hari sebelum berangkat kerja, jalan-jalan aja. Kalau males di luar rumah ya di perkarangan aja, atau mungkin melakukan aktivitas olahraga lain yang enggak perlu jauh-jauh, enggak perlu pergi, push up, sit up misalnya, atau mungkin ya seperti itulah, yoga mungkin. Dan dokter spesialis kardiovaskuler dari FKU Fakultas Kedokteran UI, Dr. Dedi Muswir, mengingatkan bahwa serangan jantung bisa mengancam nyawa hanya dalam hitungan menit karena terjadi penyumbatan pembuluh darah yang memasok oksigen ke jantung. Tuh, prosesnya secara singkatnya kan seperti itu. Kenapa terjadi serangan jantung? Karena ada sumbatan yang terjadi dalam jaringan sarafnya, yang jaringan pembuluh darah, maaf, yang mengantarkan oksigen ke jantung. Tuh, nah, akhirnya ya itu tadi, terjadi pasokan oksigen dalam jantungnya tidak terpenuhi dan akhirnya gagal fungsi dan akhirnya berhenti dan akhirnya lagi ya lewat, seperti itu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Makanya tuh tadi ya gejala-gejala ringannya itu, tapi jangan sampai disepelein ya sahabat-sahabat Suara Madiun. Misal dada terasa nyeri atau tertekan seperti itu, rasa sakit yang menjalar ke rahang, ke leher, ke punggung, atau mungkin ke lengan, itu juga bisa. Terus keluar keringat dingin, mual-mual, pusing, dan itu tadi yang paling jelas, tubuh tuh kayak tiba-tiba ngerasa capek banget, lelah banget gitu ya, tanpa sebab yang jelas. Tapi nah itu tadi harus benar-benar diwaspadai. Dan itu tadi juga Sukma ingetin lagi, kalau udah ngalamin gejala-gejala seperti itu, jangan menunda untuk mencari bantuan medis ke dokter spesialis, mungkin penyakit dalam gitu ya, konsultasi kardiovaskuler itu tadi bisa, atau mungkin periksa dulu aja ke puskesmas, nggak apa-apa. Kalau dirasa di puskesmas belum menemukan jawaban atas rasa sakitnya, minta rujukan ke rumah sakit. Nah, mulailah dari sekarang ya, untuk pola hidup sederhananya yang harus mulai dirubah pelan-pelan, yaitu misalnya tidur yang cukup, rutin bergerak atau olahraga, itu tadi ya. Perbanyak makan buah dan sayur, jangan lupa kurangi rokoknya, dan makanan-makanan mungkin yang berlemak ya, atau mungkin ya walaupun Sukma juga tahu itu enak, tapi ya nggak boleh keterusan sih, gak terus setiap hari juga, kan juga gak baik. Serta jangan memendam stres sendirian tuh, yang banyak pikiran curhat ke temennya, gak apa-apa juga. Daripada bengong di rumah kan enak sambil ngopi curhat gitu, nanti lama-lama pasti nangis. gak. Jadi sobat Suara Madiun semua, itu tadi ya, mulai sekarang lebih peduli dengan kesehatan ya, kurangi kegiatan-kegiatan yang dirasa kurang baik, dan mulai rubah dengan pola hidup yang baik. Gak apa-apa, gak harus langsung drastis, pelan-pelan aja, olahraga kecil-kecilan, perbanyak minum air putih, mulai makan buah. Itu jadi ya, dan kelola stres yang paling penting ya dengan baik. Karena menjaga kesehatan itu gak cuman apa ya, berdampak pada tubuh bagian luar, tapi juga berdampak juga pada tubuh bagian dalam, yaitu misalnya jantung juga. Dan bukan cuma untuk hari ini, tapi juga untuk masa depan gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Karena please Sukma, banyak banget ngedengerin berita, masih muda udah kena jantung, masih muda udah diabetes, masih muda udah asam urat. Tuh, itu kan gak jauh-jauh dari pola hidup yang kurang baik ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Jadi yaitu tadi, Sukma ingetin lagi untuk mulai dirubah pola hidup yang kurang baiknya. Oke, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua.
Setelah ini kita lanjut dengerin nih satu lagu nih. Oke, next ya. Langsung aja. Ada Baim dengan Bilakah.

0: Cuma masalah air, dalam musibah banjir selalu ada faktor penyebabnya. Perlu kesadaran dan kerendahan hati untuk bisa bersama-sama mencegah dan mengatasi banjir. Mulailah dengan mencegah, jaga lingkungan sekitar, perhatikan sungai dan selokan di lingkungan, jangan jadikan tempat sampah. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, jangan lupa untuk berperilaku ramah terhadap lingkungan sekitar kita. Memilah sampah dari rumah, yaitu dengan dipilih sampah kering dan sampah basah, dipisah. Sampah yang basah dijadikan kompos, sampah yang kering dapat dijadikan kreasi daur ulang atau ditabung di bank sampah. Sampah tidak boleh dibakar karena akan menyebabkan pencemaran udara. Sampah jangan dibuang di sungai karena bisa menyebabkan sungai jadi mampet dan menyebabkan banjir. Mulailah mencegah banjir dari kesadaran diri sendiri dengan menjaga lingkungan kita.
1: Suara Madiun 93 FM.
2: Lah, Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, gak bisa, mesti diingatkan ini.
3: Kaget aku.
2: Mau buang sampah di sungai atau Mbah?
3: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo gak protes. Kok kamu yang protes?
2: Dibilangin ngayal. Simbah tahu gak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lu. Wah, bisa dihukum nanti.
4: Bener banget sahabat. Karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.

0: on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Sahabat Suara Madiun, kenaikan harga sampah plastik di pasaran membuat aktivitas pemilahan di sejumlah tempat penampungan sementara di Surabaya semakin marak. Kondisi ini membuat Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surabaya telah memperketat pengawasan di area TPS agar tidak lagi menjadi lokasi bongkar muat sampah oleh pencari plastik. Dikutip dari Media Detik, pelaksana tugas PLT Kepala DLH Kota Surabaya, M. Fixer, mengatakan kenaikan harga plastik telah membuat sampah non-organik kini banyak diburu pemulung maupun pengepul. Fenomena meningkatnya perburuan sampah plastik disebut terlihat di sejumlah TPS 3R di Surabaya. Seiring dengan kondisi tersebut, DLH Surabaya memperketat pengawasan di sekitar TPS. Kemudian Fixer menekankan agar pemilahan sampah dilakukan sebelum sampah masuk ke TPS, sehingga lokasi pembuangan tetap bersih dan hanya menampung residu.
1: Terima kasih telah menyimak Flash News di 93 FM LPPL.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ya, balik lagi nih sama Sukma ya. Oke, buat sahabat-sahabat Suara Madiun semua, jangan lupa nih, di sini Sukma nemenin kalian sampai jam 11 malam nanti. Jadi masih bisa banget kalau kalian mau request lagu atau mungkin kirim-kirim salam, langsung aja di WA kami di 081556451817. Ditungguin nih.
1: Sekarang aku udah mutusin. Aku gak akan milih siapa-siapa. Kayaknya aku lebih baik sendiri sekarang.

0: Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antarumat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.
1: Namaku Zizi. Aku adalah anak SMA. Dulu, aku adalah pelajar yang sangat berprestasi. Nilaiku selalu bagus dan selalu mendapat juara di kelas. Saat ini, aku enggan sekolah. Kalaupun sekolah, aku tidak konsentrasi. Nilaiku selalu jelek dan nyaris tidak naik kelas. Peristiwa itu terjadi saat aku naik kelas 2 SMA. Aku mendapatkan perundungan teman sekolahku. Aku dipanggil Jayadi karena sebenarnya itu adalah nama orang tuaku. Tidak hanya itu, kalau ada PR, aku harus selalu memberikan contekan kepada semua siswa kelas. Belum lagi, setiap istirahat, bekal dan uangku selalu diminta teman-temanku. Mereka selalu mengejek dan menggangguku karena aku adalah anak orang miskin.

0: stop perundungan, dan kekerasan di sekolah. Bullying dapat menyebabkan gangguan mental pada anak sekolah.
1: Mari bersatu, akhiri bullying. Bullying itu tidak baik.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Balik lagi sama Sukma ya di sini. Dan datang Cuters ya barusan dengan pria idaman wanita. Wah, siapa nih cowok-cowok yang lagi dengerin Suara Madiun yang ngerasa dirinya itu adalah pria idaman wanita. Ya, selamat buat kalian yang pede habis itu. Ya. Walaupun kamu udah jadi pria idaman wanita, tapi kalau ternyata ending-endingnya badannya gampang sakit mah ya dijauhin juga. Cewek zaman sekarang masa deketin cowok-cowok yang gampang sakit. Nah, itu tuh. Makanya buat cepat-cepat Suara Madiun semua. Semuanya sih, enggak cewek, enggak cowok. Di sini Sukma berharap kalian tetap sehat dan bahagia selalu ya. Nah, sobat Suara Madiun semua, pernah enggak sih kita tuh sadar kalau misal minuman yang sering dikonsumsi kita sehari-hari tuh kayak ternyata bisa punya dampak untuk kesehatan tubuh kita gitu loh. Pernah gak kalian mikir sejauh itu, sahabat-sahabat Suara Madiun semua? Nah, malam ini tuh Sukma mau bahas sedikit tentang beberapa minuman yang mungkin kita yang sudah kita konsumsi berlebihan tapi berbahaya untuk tubuh kita, terutama meningkatkan resiko kanker ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan yang pertama, minuman manis seperti soda atau mungkin minuman rasa buah dengan kadar gula tinggi. Banyak orang yang menganggapnya itu minuman ini bisa nambah energi misal, atau mungkin memperbaiki mood, seger, bisa melepaskan dahaga, wah gitu ya. Tapi menurut ahli gastroenterologi lulusan dari Harvard, Dr. Saurabh Sethi, minuman manis tidak hanya meningkatkan gula darah, tetapi juga dapat memicu peradangan kronis yang berhubungan dengan perkembangan sel kanker. Tuh, sahabat-sahabat Suara Madiun, siapa nih kalian yang suka minum minuman manis? Itu tuh kalau bisa dikurangin ya. Bahkan sebuah penelitian dari Cancer Council Victoria dan Melbourne University yang dilakukan selama 12 tahun terhadap lebih dari 35.000 orang yang menemukan bahwa mengkonsumsi minuman manis rutin dapat meningkatkan resiko kanker, termasuk pada orang yang tidak mengalami obesitas. Tuh, ya, minuman manis memang berdampak banyak, bisa ke diabetes mungkin, atau mungkin itu tadi karena sering minum manis jadi badan gemuk gitu, dan malah cenderung nanti kalau berlebihan masuknya ke obesitas ya, sahabat-sahabat Suara Madiun. Selain itu, selain minuman manis, mungkin alkohol itu juga menjadi salah satu minuman yang perlu diwaspadai ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Mengonsumsi alkohol dapat meningkatkan resiko berbagai jenis kanker. Kanker mulut, terus tenggorokan, kanker hati, kanker usus besar, hingga mungkin salah satunya kanker payudara. Hal ini karena alkohol bisa merusak DNA dan memicu peradangan serta mengganggu kerja sel tubuh. Lalu bagaimana dengan kopi nih? Pasti kalian bertanya gitu kan, sahabat-sahabat Suara Madiun. Banyak yang bilang emang kopi itu bisa mencegah kanker. Namun menurut dokter spesialis hematologi onkologi Dr. Andika Rahman, kopi memang mengandung antioksidan yang baik untuk tubuh. Tetapi bukan berarti kopi adalah obat anti kanker ya. Nah, konsumsinya juga tetap harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan, terutama bagi yang memiliki darah tinggi atau mungkin gangguan lambung. Tuh, jangan mentang-mentang minum kopi karena punya kadar antioksidan yang baik, terus kalian sehari minum 10 gelas gitu atau mungkin 15 gelas. Waduh, lambungnya itu langsung
kena serangan lambung nanti nggak bisa nyerang balik, repot nih sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Jadi untuk sahabat Suara Madiun semua, mulai sekarang yuk lebih bijak nih memilih minuman ya yang akan kita konsumsi, karena juga berdampak pada tubuh kita sendiri, di mana ya siapa sih yang mau sakit, siapa sih yang mau kena sakit yang berisiko tinggi seperti itu. Orang kadang sakit flu atau mungkin pusing atau mungkin demam gitu, greges gitu. Apalagi cowok tuh, cowok itu akan kuhadapi dunia, akan kuhadapin semuanya asal gak greges ya. Soalnya kalau udah greges angkat tangan tuh. Makanya sakit-sakit yang terbilang sedang aja kita kan gak mau, apalagi sakit yang beresiko tinggi seperti itu tadi, seperti kanker mungkin, atau mungkin obesitas, atau mungkin serangan jantung. Jadi di sini Sukma pesen buat sahabat-sahabat Suara Madiun semua, ayolah lebih bijak dalam menjaga tubuh kita sendiri ya. Mulai dari makanan, minuman, terus itu tadi kalau bisa ya mulai diubah pola hidupnya jadi pola hidup yang lebih sehat. Olahraga sedikit-sedikit, gerak sedikit-sedikit. Gak apa-apa, gak usah langsung yang gak usah langsung yang intensitas tinggi. Aduh, nyari kata-kata intensitas tinggi aja susah banget. Jadi pelan-pelan aja dulu dirubah, konsisten. Yang penting itu kuncinya konsisten. Misal kayak jalan-jalan ya jalan-jalan aja konsisten gitu. Olahraganya kecil-kecilan gitu. Jalan-jalan, misal keluar rumah, terus jalan ke ujung jalan balik lagi, terus ya udah gitu aja setiap pagi dulu, enggak apa-apa juga sahabat-sahabat Suara Madiun. Dan jangan lupa perbanyak konsumsi air putih. Tuh, tadi kurangin minuman-minuman yang mengandung gula tinggi, dan hindari konsumsi alkohol yang berlebihan tuh. Ya sebaiknya janganlah. Kalau alkohol ya di sisi lain juga kurang disarankan juga ya kan sahabat-sahabat Suara Madiun. Karena ya itu tadi, balik lagi, menjaga kesehatan itu bukan soal hari ini aja, tapi juga tentang menjaga masa depan tubuh kita sendiri. Masa nanti kalian-kalian sahabat-sahabat Suara Madiun, apalagi yang sudah berkeluarga, mungkin udah punya anak, udah cukup berumur misal, dan masa gak pengen lihat nanti anaknya tumbuh kembang. Sekarang lihatnya misal masih SD nih, atau mungkin TK, atau mungkin baru lahir kemarin. Masa gak pengen nanti lihat anaknya naik kelas, naik dari SD ke SMP, SMP ke SMA, lihat anaknya kuliah nanti lihat anaknya wisuda, terus nanti lihat anaknya nikah. Nah seperti itu. Makanya mulai sekarang di sini Sukma cuma ngingetin kalian, Sukma cuma bisa ngingetin. Keputusan ada di tangan kalian sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Jadi pokok tetap jaga kesehatan ya sahabat Suara Madiun semua. Dan next play nih ada satu lagu apa lagi ya. Di sini Sukma masih bingung nih. Oh ini ada lagu spesial nih buat kalian, yaitu dari Sandi Sandoro yang menceritakan kehidupan seorang anak jalanan di kota metropolitan. Gak usah lama-lama, langsung aja deh Sukma play buat kalian.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.
2: Itu ki, lara atus kok ora dipateni kerane. Ojo boros banyu to lele.
3: Nggih, Mbah.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
3: The best music every time.

93 FM ya. Barusan ada Hey Cantik ya dari Segidog. Oke, buat sahabat-sahabat Suara Madiun semua, udah jam 10 malam nih, gak kerasa tinggal 1 jam nih kalian kalau mau join. Dan buat kirim-kirim salam atau mungkin mau request lagu, masih bisa banget di 081-556-451-817 dan tetap di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Tolong, tolong kebakaran. Tolong, ya Allah kebakaran. Tolong. Aku pengen telepon pemadam. Gak ngerti nomornya piye iki, ya Allah. Tolong kebakaran. Tolong.
2: Stop, Pak.
3: Ya,
2: sing tenang. Jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang, Pak. Kini layanan darurat gak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan, mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan, bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh kota Madiun. Jadi, gak usah panik.
1: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh. Kebakaran.
2: Oh, iya, Pak. Iya.
3: Madiun siaga 112, ada yang bisa dibantu? Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun siaga 112.
2: Walah, mau pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi.
1: Astaga, pohonnya mau ambruk.
2: Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
4: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
2: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
4: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah kota Madiun.
2: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
4: Betul sekali.
5: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
3: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
0: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.

yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Einstein. Einstein adalah seorang fisikawan asal Jerman yang pada awal abad ke-20 memperkenalkan pemikiran revolusioner tentang bagaimana alam semesta bekerja. Sebelum itu, banyak ilmuwan masih berpegang pada hukum mekanika klasik yang dirumuskan Isaac Newton. Hukum Newton bekerja sangat baik untuk benda sehari-hari, namun ternyata tidak sepenuhnya tepat untuk menjelaskan fenomena yang terjadi pada kecepatan sangat tinggi atau medan gravitasi yang sangat kuat. Einstein kemudian memperkenalkan dua bagian teori, yaitu relativitas khusus pada tahun 1905 dan relativitas umum pada tahun 1915. Relativitas khusus menjelaskan bahwa hukum fisika berlaku sama bagi semua pengamat yang bergerak dengan kecepatan konstan. Dari teori ini muncul persamaan terkenal E sama dengan MC kuadrat yang berarti energi sama dengan massa dikalikan kuadrat kecepatan cahaya. Persamaan ini menunjukkan bahwa massa bisa berubah menjadi energi dan sebaliknya. Inilah dasar dari teknologi nuklir sekaligus pemahaman baru tentang energi alam semesta. Sementara itu, relativitas umum adalah pengembangan lebih lanjut yang menjelaskan gravitasi dengan cara yang berbeda. Dalam pandangan Einstein, gravitasi bukan hanya gaya tarik antara dua benda seperti yang dipikirkan Newton. Sebaliknya, gravitasi adalah akibat lengkungan ruang dan waktu yang disebabkan oleh massa. Bayangkan, selembar kain elastis yang ditarik lalu diletakkan bola berat di atasnya. Kain itu akan melengkung dan benda kecil yang lewat akan bergerak mengikuti lengkungan itu. Begitulah cara Einstein menggambarkan gravitasi. Teori relativitas Einstein tidak hanya indah secara konsep, tetapi juga terbukti benar dalam banyak percobaan. Misalnya, pada tahun 1919, sekelompok astronom membuktikan bahwa cahaya bintang bisa dibelokkan oleh gravitasi matahari ketika terjadi gerhana. Hasil ini membuat Einstein mendadak terkenal di seluruh dunia. Di era modern, teori ini memiliki banyak aplikasi nyata. Sistem GPS di ponsel kita tidak akan akurat tanpa perhitungan relativitas karena satelit bergerak dengan kecepatan tinggi dan berada dalam medan gravitasi yang berbeda dari bumi. Relativitas juga penting dalam memahami lubang hitam, gelombang gravitasi, dan perluasan alam semesta. Lebih dari sekedar teori fisika, relativitas mengubah cara kita memandang waktu dan ruang. Waktu tidak lagi mutlak, melainkan bisa berjalan lebih lambat atau lebih cepat, tergantung kecepatan dan gravitasi. Dengan kata lain, apa yang kita anggap sederhana ternyata sangat relatif. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

93 FM. Enggak kerasa nih udah jam 11 malam aja. Di sini Sukma udah nemenin kalian semua ya, sahabat-sahabat Suara Madiun, oke. Dan malam ini Sukma pamit undur diri dan ketemu lagi besok ya. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 18 Mei? Beberapa di antaranya adalah 18 Mei 1991. Helen Sharman merupakan astronot wanita yang pergi ke luar angkasa. Helen Sharman, astronot wanita asal Inggris, meluncur ke luar angkasa menggunakan pesawat ulang-alik milik Uni Soviet. Capaian Helen itu menjadikannya sebagai orang pertama asal Inggris yang mampu berangkat ke angkasa. Selanjutnya, 18 Mei 1998, ribuan mahasiswa terobos gedung DPR MPR. Pada ujung dari rangkaian demonstrasi besar-besaran di Indonesia, ratusan, bahkan ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia berhasil menerobos masuk ke gedung DPR MPR di Jakarta. Hal tersebut adalah kali pertama mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR atau MPR.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
2: Iki jane piye ya? Masa klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki sing maju. 1.
2: Loh aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
2: Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Loh anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne nang pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik, aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Arab Saudi atau secara internasional disebut Kingdom of Saudi Arabia adalah sebuah negara berbentuk monarki atau kerajaan. Ibu kotanya adalah Riyadh, sebuah kota modern yang tetap mempertahankan kearifan budaya Timur Tengah. Negara ini dipimpin oleh seorang raja yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri. Bahasa resmi di Arab Saudi adalah bahasa Arab dan hampir seluruh penduduknya menganut agama Islam. Mata uang yang digunakan adalah Rial Saudi. Lagu kebangsaannya berjudul As-Salam Al-Malaki As-Saudi yang berarti Salam Kerajaan Saudi. Arab Saudi memiliki luas wilayah sekitar 2,1 juta kilometer persegi, menjadikannya negara terbesar di semenanjung Arab. Letaknya yang strategis membuatnya dikelilingi oleh Laut Merah di sebelah barat dan Teluk Persia di timur. Negara ini terkenal sebagai tempat kelahiran Islam dengan dua kota suci, Mekah dan Madinah, yang menjadi pusat spiritual umat muslim dunia. Setiap tahun, jutaan jamaah dari seluruh penjuru dunia datang untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, menjadikan sektor ini salah satu pilar ekonomi penting negara. Selain sektor keagamaan, Arab Saudi juga terkenal dengan kekayaan minyak bumi. Cadangan minyaknya yang melimpah menjadikannya salah satu pengekspor minyak terbesar di dunia yang berpengaruh besar terhadap perekonomian global. Hari Nasional Arab Saudi diperingati setiap 23 September mengenang penyatuan berbagai wilayah menjadi satu kerajaan pada tahun 1932 oleh Raja Abdul Aziz Al Saud. Di luar kilau modernnya, Arab Saudi juga memiliki alam yang memukau. Dari gunung pasir Rub Al-Khali yang luasnya tak bertepi, hingga pegunungan pasir di barat daya, semuanya menyimpan pesona tersendiri. Itulah sekilas tentang Arab Saudi, negeri gurun yang kaya budaya, sejarah dan sumber daya alam, serta menjadi pusat spiritual umat Islam sedunia. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Buka sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 Mei, beberapa di antaranya adalah 19 Mei 1991, kemerdekaan Kroasia. Kroasia mengadakan referendum kemerdekaan untuk memisahkan diri dari Yugoslavia. Dari hasil pengumutan suara yang diperoleh, lebih dari 80% rakyat Kroasia memilih memisahkan diri dari Yugoslavia. Kurang lebih sebulan kemudian, pihak Kroasia secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya dari Yugoslavia. Selanjutnya, 19 Mei merupakan peringatan Hari Korps Cacat Veteran Indonesia. Hari Korps Cacat Veteran Nasional diperingati setiap tanggal 19 Mei. Diperingatinya Hari Korps Cacat Veteran Indonesia bertujuan sebagai wadah penghargaan pemerintah kepada para veteran yang cacat. Pemerintah Indonesia memiliki veteran pejuang kemerdekaan di antara tahun 1945 hingga 1949 dan veteran pembela kemerdekaan di antara tahun 1975 hingga 1976. Lalu, kepada veteran yang mengalami cacat akibat perjuangan tersebut diberikan tunjangan sesuai PP nomor 22 tahun 1994. Hal itu juga muncul sebagai semangat yang pernah disampaikan oleh Presiden Soekarno bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Lho, Bah? Bah? Aja tempun di? Iki lho, Le. Aku ada yang kali. Weteng kue seloro lho, Le.
2: Walah, Mbah, Mbah. Kok yang dadak yang kali? Ini ku mengke, jenengan BAB teng kali. Saged mari pencemaran lingkungan. Lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
1: Jadi, aku rantau BAB yang kali, yo, Le.
2: Ya, mboten sah, toh, Mbah. Mbah, jamannya enten.

0: Acing tebudi, iki le, aku ning kebon. Lah kok ning kebon to, Mbah, Mbah, nggo pacul pisan. Ya aja ning kono to, Mbah, Mbah. Ya opo to, Lele? Aku ki ning kebon arep nandur jagung.
1: Mari, biasakan diri BAB di toilet.
2: Sugeng siang, tepangaken kula sastra. Nyun sewu.
3: Ya ilah mas, ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
4: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi, kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
2: Mari
4: utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.
5: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

mendengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Asteroid. Asteroid pertama kali ditemukan manusia pada awal abad ke-19, tepatnya pada malam pergantian tahun 1801. Saat itu langit Eropa sedang diamati dengan penuh rasa ingin tahu, karena para astronom yakin masih ada sesuatu yang belum terpetakan di antara orbit Mars dan Jupiter. Di Palermo, Italia, Giuseppe Piazzi sedang melakukan pengamatan rutin terhadap bintang-bintang. Ia tidak sedang berburu sensasi, hanya mencatat posisi cahaya di langit seperti hari-hari sebelumnya. Namun, pada tanggal 1 Januari 1801, Piazzi melihat satu titik cahaya yang bergerak perlahan. Awalnya, ia mengira itu adalah bintang biasa, tetapi pergerakannya terasa janggal. Dari malam ke malam, titik itu berpindah posisi. Piazzi lalu menyadari bahwa ia sedang menyaksikan sesuatu yang berbeda. Benda langit ini tidak mengikuti pola bintang tetap, juga tidak sepenuhnya seperti planet yang dikenal saat itu. Penemuan ini kemudian diberi nama Ceres. Diambil dari nama Dewi Pertanian dalam mitologi Romawi, sekaligus pelindung kota Sisilia, tanah kelahiran Piazzi. Nama itu mencerminkan kebiasaan ilmuwan masa itu yang sering mengaitkan temuan astronomi dengan tokoh mitologi. Ceres sempat dianggap sebagai planet baru karena ukurannya terlihat cukup besar dibanding benda langit kecil lain yang diketahui. Seiring waktu dan perkembangan teknologi, pandangan tentang Ceres mulai berubah. Astronom menemukan bahwa Ceres hanyalah satu dari banyak benda yang mengisi wilayah antara Mars dan Jupiter. Wilayah ini kemudian dikenal sebagai sabuk asteroid. Dari sinilah istilah asteroid mulai digunakan untuk membedakan benda-benda kecil tersebut dari planet utama. Ceres sendiri akhirnya dikelompokkan sebagai asteroid terbesar, bahkan kemudian mendapat status planet katai. Asteroid secara umum adalah sisa-sisa material pembentuk tata surya yang gagal menyatu menjadi planet. Ukurannya bervariasi, dari bongkahan raksasa hingga batu kecil seukuran mobil. Sebagian besar asteroid berada di sabuk utama, tetapi ada juga yang lintasannya mendekati bumi. Asteroid jenis ini sering menjadi perhatian karena potensi tumbukannya. Penelitian terhadap asteroid membuka banyak cerita tentang masa lalu tata surya. Komposisinya menyimpan petunjuk tentang bahan dasar pembentuk planet. Beberapa asteroid kaya akan logam, sementara yang lain mengandung karbon dan bahkan jejak air. Karena itulah, misi antariksa modern mulai mengunjungi asteroid, mengambil sampel dan mempelajari strukturnya dari dekat. Ceres kembali mencuri perhatian pada abad ke-21 ketika wahana antariksa Dawn mengorbitnya. Data yang dikirim menunjukkan permukaan yang kompleks, adanya kawah, gunung es garam, dan indikasi air di bawah permukaan. Temuan ini membuat Ceres tampak jauh lebih menarik daripada sekedar batu tua yang melayang di angkasa. Dari satu titik cahaya yang diamati Giuseppe Piazzi lebih dari dua abad lalu, pemahaman manusia tentang asteroid terus berkembang. Benda-benda kecil ini bukan hanya penghuni sunyi angkasa, tetapi juga saksi bisu sejarah panjang tata surya yang masih menyimpan banyak cerita untuk dibaca. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. The best music every time.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Buka sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 Mei, beberapa di antaranya adalah 19 Mei 1991, kemerdekaan Kroasia. Kroasia mengadakan referendum kemerdekaan untuk memisahkan diri dari Yugoslavia. Dari hasil pengumutan suara yang diperoleh, lebih dari 80% rakyat Kroasia memilih memisahkan diri dari Yugoslavia. Kurang lebih sebulan kemudian, pihak Kroasia secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya dari Yugoslavia. Selanjutnya, 19 Mei merupakan peringatan Hari Korps Cacat Veteran Indonesia. Hari Korps Cacat Veteran Nasional diperingati setiap tanggal 19 Mei. Diperingatinya Hari Korps Cacat Veteran Indonesia bertujuan sebagai wadah penghargaan pemerintah kepada para veteran yang cacat. Pemerintah Indonesia memiliki veteran pejuang kemerdekaan di antara tahun 1945 hingga 1949 dan veteran pembela kemerdekaan di antara tahun 1975 hingga 1976. Lalu, kepada veteran yang mengalami cacat akibat perjuangan tersebut diperikan tunjangan sesuai PP nomor 22 tahun 1994. Hal itu juga muncul sebagai semangat yang pernah disampaikan oleh Presiden Soekarno bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar. Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga beresiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih Mbah, cuma Mbah aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku Mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lho temenan aiku Mbah, kate wisata religi nang di sih, ajak naku po Mbah.
1: Ayo ndok, tajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Atlantis. Atlantis pertama kali disebut oleh filsuf Yunani kuno Plato sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Dalam karyanya, Plato menggambarkan Atlantis sebagai sebuah kerajaan besar yang kaya, memiliki kekuatan militer yang hebat dan maju dalam teknologi. Namun karena keserakahan dan kesombongan penguasanya, para dewa dikatakan menghukum Atlantis dengan bencana dahsyat. Dalam satu hari satu malam, pulau itu tenggelam ke dasar laut dan hilang selamanya. Sejak saat itu, Atlantis menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah. Banyak orang bertanya, apakah Atlantis benar-benar ada? Atau hanya sebuah alegori yang diciptakan Plato untuk memberi pelajaran moral tentang kesombongan manusia? Selama berabad-abad, para penjelajah dan ilmuwan mencoba mencari jejak Atlantis. Ada yang percaya bahwa Atlantis berada di Laut Mediterania. Ada yang mengatakan di Samudra Atlantik, bahkan ada teori yang menyebut letaknya di sekitar segitiga Bermuda. Beberapa peneliti juga mengaitkan Atlantis dengan peradaban kuno lain, seperti bangsa Minoan di Pulau Kreta yang hancur akibat letusan gunung berapi Tera sekitar 1600 sebelum Masehi. Ada pula yang menyebutkan bahwa Atlantis bisa jadi hanyalah gabungan kisah nyata dan mitos yang ditulis ulang oleh Plato. Meski bukti arkeologis yang pasti belum ditemukan, daya tarik Atlantis tetap luar biasa. Ia menjadi simbol peradaban maju yang hilang, sekaligus pengingat betapa rapuhnya manusia di hadapan bencana alam. Atlantis juga menginspirasi banyak karya seni dan budaya populer. Buku, film, hingga serial televisi kerap mengangkat kisah kota bawah laut yang misterius ini. Bahkan dalam imajinasi modern, Atlantis sering digambarkan sebagai kota futuristik dengan teknologi canggih jauh melampaui zaman kita sekarang. Bagi para ilmuwan, legenda Atlantis mendorong rasa ingin tahu untuk terus menggali laut dalam dan meneliti jejak peradaban kuno. Sedangkan bagi kita, Atlantis adalah kisah yang mengajarkan bahwa kejayaan bisa runtuh kapan saja jika manusia tidak hidup selaras dengan alam. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Buka sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 Mei, beberapa di antaranya adalah 19 Mei 1991, kemerdekaan Kroasia. Kroasia mengadakan referendum kemerdekaan untuk memisahkan diri dari Yugoslavia. Dari hasil pengumutan suara yang diperoleh, lebih dari 80% rakyat Kroasia memilih memisahkan diri dari Yugoslavia. Kurang lebih sebulan kemudian, pihak Kroasia secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya dari Yugoslavia. Selanjutnya, 19 Mei merupakan peringatan Hari Korps Cacat Veteran Indonesia. Hari Korps Cacat Veteran Nasional diperingati setiap tanggal 19 Mei. Diperingatinya Hari Korps Cacat Veteran Indonesia bertujuan sebagai wadah penghargaan pemerintah kepada para veteran yang cacat. Pemerintah Indonesia memiliki veteran pejuang kemerdekaan di antara tahun 1945 hingga 1949 dan veteran pembela kemerdekaan di antara tahun 1975 hingga 1976. Lalu, kepada veteran yang mengalami cacat akibat perjuangan tersebut diperikan tunjangan sesuai PP nomor 22 tahun 1994. Hal itu juga muncul sebagai semangat yang pernah disampaikan oleh Presiden Soekarno bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: Yo yo. Waduh kok ramari-mari talele. TBC kuwi, Mbah. TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Tapi saya kui mbah, sembah tangan ni. Wang aku ki, keselak eh. Lagi anak ngombe, lah kok sikilku ditabrak kucing toh.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: 93 FM LPBL Radio Suramadu.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Awan lentikularis. Awan lentikularis adalah jenis awan yang memiliki bentuk unik dan mudah dikenali. Bentuknya menyerupai lensa atau piring terbang, halus, berlapis, dan sering tampak mengambang di langit. Nama lentikularis sendiri berasal dari kata Latin lens, yang berarti lensa, merujuk langsung pada bentuknya. Awan ini biasanya terbentuk di ketinggian menengah hingga tinggi, antara 2.000 hingga 12.000 meter. Lentikularis terbentuk ketika udara lembab bergerak melewati pegunungan atau bukit yang besar. Saat udara terdorong naik, ia mendingin, uap air di dalamnya mengembun, dan terbentuklah awan berbentuk lensa yang khas. Fenomena ini juga disebut sebagai orografik, karena terkait langsung dengan interaksi antara udara dan topografi bumi. Yang membuat awan lentikularis menarik bukan hanya bentuknya, tetapi juga perilakunya. Awan ini bisa terlihat diam di satu titik meski angin kencang bertiup. Hal ini terjadi karena proses naik turun udara yang terus-menerus di satu lokasi, sehingga awan tampak mengambang tanpa bergerak jauh. Bagi fotografer dan pencinta langit, momen ini sering menjadi subjek menarik karena bentuk awan yang dramatis dan futuristik. Awan lentikularis kadang muncul dengan warna yang memukau saat matahari terbit atau terbenam. Lapisan-lapisan awan bisa tampak keemasan, oranye atau merah muda, menciptakan pemandangan yang luar biasa di langit. Namun, meski indah, awan ini juga menandakan kondisi cuaca yang kompleks, terutama di daerah pegunungan. Pilot pun memperhatikan kehadiran lentikularis karena terbentuknya awan ini sering diikuti arus udara naik turun yang kuat, yang dapat menyebabkan turbulensi saat penerbangan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Buka sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 Mei, beberapa di antaranya adalah 19 Mei 1991, kemerdekaan Kroasia. Kroasia mengadakan referendum kemerdekaan untuk memisahkan diri dari Yugoslavia. Dari hasil pengumutan suara yang diperoleh, lebih dari 80% rakyat Kroasia memilih memisahkan diri dari Yugoslavia. Kurang lebih sebulan kemudian, pihak Kroasia secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya dari Yugoslavia. Selanjutnya, 19 Mei merupakan peringatan Hari Korps Cacat Veteran Indonesia. Hari Korps Cacat Veteran Nasional diperingati setiap tanggal 19 Mei. Diperingatinya Hari Korps Cacat Veteran Indonesia bertujuan sebagai wadah penghargaan pemerintah kepada para veteran yang cacat. Pemerintah Indonesia memiliki veteran pejuang kemerdekaan di antara tahun 1945 hingga 1949 dan veteran pembela kemerdekaan di antara tahun 1975 hingga 1976. Lalu, kepada veteran yang mengalami cacat akibat perjuangan tersebut diperikan tunjangan sesuai PP nomor 22 tahun 1994. Hal itu juga muncul sebagai semangat yang pernah disampaikan oleh Presiden Soekarno bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. To I Borisov. To I Borisov adalah salah satu tamu paling menarik dari luar tata surya yang pernah kita saksikan. Namanya diambil dari Gennady Borisov, astronom amatir Rusia yang pertama kali menemukannya pada 30 Agustus 2019. Angka 2I menunjukkan bahwa ini adalah objek antar bintang kedua yang berhasil terdeteksi manusia setelah Oumuamua pada tahun 2017. Dengan kata lain, 2I Borisov datang dari sistem bintang lain, melintas sebentar di dekat matahari, dan kemudian pergi lagi tanpa terikat oleh gravitasi tata surya kita. Berbeda dengan Oumuamua, 2I Borisov jelas-jelas sebuah komet. Saat diamati dari bumi, ia menunjukkan ekor bercahaya panjang yang khas, terbentuk dari gas dan debu yang menguap akibat panas matahari. Aktivitas ini membuat Borisov lebih mudah dipelajari, karena perilakunya mirip dengan komet-komet di tata surya, hanya saja asalnya dari luar. Dengan kata lain, kita memiliki komet antar bintang yang nyata dan bisa diamati secara detail. Lintasan 2I Borisov hiperbolik, artinya objek ini datang dari jauh dan tidak akan kembali. Para astronom memperkirakan bahwa ia berasal dari sistem bintang yang sangat jauh, mungkin ribuan tahun cahaya dari bumi. Saat mendekati matahari, Borisov mencapai jarak sekitar 300 juta kilometer, sedikit lebih jauh dari orbit Mars. Di titik ini, aktivitas kometnya paling terlihat, dan teleskop di bumi dapat mengamati komposisi kimianya seperti air, karbon monoksida, dan debu halus. Salah satu hal menarik dari 2I Borisov adalah ukuran dan bentuknya. Diperkirakan, panjang inti komet ini sekitar 1 sampai dengan 16 km lebih besar daripada Oumuamua. Warnanya cenderung merah gelap, mirip banyak komet di tata surya. Hal ini menunjukkan bahwa meski berasal dari sistem bintang lain, material pembentuknya mirip dengan benda lain yang kita kenal, termasuk es dan debu kosmik. Observasi ini memberi petunjuk penting tentang bagaimana sistem bintang lain terbentuk dan evolusi komet di luar tata surya kita. Keberadaan Borisov juga membuktikan bahwa benda antar bintang bukan hal yang sangat langka. Dalam beberapa tahun, manusia sudah menemukan dua tamu antar bintang, yaitu Oumuamua dan Borisov. Ini berarti, setiap waktu, tata surya kita mungkin sering dikunjungi benda-benda yang datang dari jauh, meski sebagian besar, terlalu kecil, atau terlalu redup untuk diamati. Setelah melintas, 2I Borisov kini bergerak menjauh dari matahari dan tidak akan kembali. Namun, kemunculannya meninggalkan pelajaran penting bahwa alam semesta itu dinamis dan penuh kejutan. Dengan meneliti Borisov, para ilmuwan bisa memahami lebih banyak tentang sifat komet di luar tata surya, asal-usul bahan pembentuk planet, dan kemungkinan bagaimana sistem bintang lain bekerja. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Every time. Every day.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Buka sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 Mei, beberapa di antaranya adalah 19 Mei 1991, kemerdekaan Kroasia. Kroasia mengadakan referendum kemerdekaan untuk memisahkan diri dari Yugoslavia. Dari hasil pengumutan suara yang diperoleh, lebih dari 80% rakyat Kroasia memilih memisahkan diri dari Yugoslavia. Kurang lebih sebulan kemudian, pihak Kroasia secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya dari Yugoslavia. Selanjutnya, 19 Mei merupakan peringatan Hari Korps Tata

0: Veteran Indonesia. Hari Korps Cacat Veteran Nasional diperingati setiap tanggal 19 Mei. Diperingatinya Hari Korps Cacat Veteran Indonesia bertujuan sebagai wadah penghargaan pemerintah kepada para veteran yang cacat. Pemerintah Indonesia memiliki veteran pejuang kemerdekaan di antara tahun 1945 hingga 1949 dan veteran pembela kemerdekaan di antara tahun 1975 hingga 1976. Lalu, kepada veteran yang mengalami cacat akibat perjuangan tersebut diperikan tunjangan sesuai PP nomor 22 tahun 1994. Hal itu juga muncul sebagai semangat yang pernah disampaikan oleh Presiden Soekarno bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: yang sedang didengarkan
1: 93 FM
0: LPPL
1: Radio Suara Madiun.
0: Radio Suara Madiun.
2: Le, kui mau sih numpak motor buan to anakmu to?
3: Enggih mbah, niku nembe kelas 5 SD lho mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane buang gak mbah, mbah. Cili-cili iso numpak motor.
2: Oh alah lele, ngono kui ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cilik-cilik mbak entuk numpak motor, mbak tukokne anyar sisan.
4: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
5: Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari. Jika 20 menit berhenti merokok, tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik. Sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

0: Radio Suara Madiun.
1: Wah, lumayan iki. Enek korban kecelakaan. Arep tak gawe status.
2: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.
3: Optimis dan tetap semangat dengan mendengarkan musik karya anak bangsa di Halo Madiun setiap hari Senin sampai Minggu jam 6 sampai jam 8 pagi hanya di 93 FM Radio Suara Madiun.
4: Lala Popi hanya di Radio Suara Madiun.
5: Pagi-pagi ki wayahe goyang dangdutan, Mbok.
6: Lah kok penak juragan.
5: Yo penak, kan dangdut asik Suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Mbok.
7: Hai sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.
8: Namaku Zizi, aku adalah anak SMA. Dulu, aku adalah pelajar yang sangat berprestasi. Nilaiku selalu bagus dan selalu mendapat juara di kelas. Saat ini, aku enggan sekolah. Kalaupun sekolah, aku tidak konsentrasi. Nilaiku selalu jelek dan nyaris tidak naik kelas. Peristiwa itu terjadi saat aku naik kelas 2 SMA. Aku mendapatkan perundungan teman sekolahku. Aku dipanggil Jayadi karena sebenarnya itu adalah nama orang tuaku. Tidak hanya itu, kalau ada PR, aku harus selalu memberikan contekan kepada semua siswa kelas. Belum lagi, setiap istirahat, bekal dan uangku selalu diminta teman-temanku. Mereka selalu mengejek dan menggangguku karena aku adalah anak orang.

0: stop perundungan, dan kekerasan di sekolah. Bullying dapat menyebabkan gangguan mental pada anak sekolah.
1: Mari bersatu akhiri bullying. Bullying itu tidak baik.
2: Suara Madiun 9.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Ada apa ya hari ini?

0: Buka sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 Mei, beberapa di antaranya adalah 19 Mei 1991, kemerdekaan Kroasia. Kroasia mengadakan referendum kemerdekaan untuk memisahkan diri dari Yugoslavia. Dari hasil pengumutan suara yang diperoleh, lebih dari 80% rakyat Kroasia memilih memisahkan diri dari Yugoslavia. Kurang lebih sebulan kemudian, pihak Kroasia secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya dari Yugoslavia. Selanjutnya, 19 Mei merupakan peringatan Hari Korps Cacat Veteran Indonesia. Hari Korps Cacat Veteran Nasional diperingati setiap tanggal 19 Mei. Diperingatinya Hari Korps Cacat Veteran Indonesia bertujuan sebagai wadah penghargaan pemerintah kepada para veteran yang cacat. Pemerintah Indonesia memiliki veteran pejuang kemerdekaan di antara tahun 1945 hingga 1949 dan veteran pembela kemerdekaan di antara tahun 1975 hingga 1976. Lalu, kepada veteran yang mengalami cacat akibat perjuangan tersebut diperikan tunjangan sesuai PP nomor 22 tahun 1994. Hal itu juga muncul sebagai semangat yang pernah disampaikan oleh Presiden Soekarno bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
2: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
2: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
2: Mari donor darah sekarang juga.

0: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.
1: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
2: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
1: Oh, alah, Mbah.
0: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari, batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan, serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
2: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.

0: yang sedang didengarkan
1: 93 FM
0: LPPL
1: Radio Suara Madiun.
0: Radio Suara Madiun.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah ensiklopedia Radio Suara Madiun. Cekoslowakia. Cekoslowakia pernah berdiri sebagai satu negara di Eropa Tengah selama sebagian besar abad ke-20. Negara ini terbentuk setelah Perang Dunia Pertama ketika Kekaisaran Austria-Hungaria runtuh dan wilayah yang dihuni bangsa Ceko dan Slovakia bergabung dalam satu pemerintahan. Selama bertahun-tahun, kedua wilayah ini hidup berdampingan dalam satu negara meskipun memiliki latar belakang sejarah dan budaya yang berbeda. Perbedaan tersebut perlahan menjadi lebih terasa setelah berakhirnya Perang Dingin. Ceko dan Slovakia memiliki kondisi ekonomi, pandangan politik, serta pengalaman sejarah yang tidak sepenuhnya sama. Di wilayah Ceko, industrialisasi berkembang lebih pesat, sementara Slovakia lebih banyak bergantung pada sektor pertanian dan industri berat yang dibangun pada masa pemerintahan komunis. Perbedaan arah pembangunan ini memunculkan pandangan berbeda tentang masa depan negara. Pada awal 1990-an, setelah runtuhnya rezim komunis, diskusi mengenai bentuk negara semakin menguat. Para pemimpin politik dari kedua wilayah mulai membahas kemungkinan pemisahan secara damai. Tidak ada konflik bersenjata atau tekanan militer dalam proses ini. Perundingan dilakukan melalui jalur politik dan konstitusional dengan tujuan menghindari kekacauan sosial. Hasil dari proses tersebut adalah pemisahan resmi pada 1 Januari 1993. Pada tanggal itu, Cekoslowakia secara sah berhenti ada sebagai satu negara dan digantikan oleh dua negara merdeka, yaitu Republik Ceko dan Republik Slovakia. Peristiwa ini sering disebut sebagai Velvet Divorce karena berlangsung tenang, tertib, dan tanpa pertumpahan darah. Setelah berpisah, kedua negara melanjutkan hubungan yang relatif baik. Mereka tetap bekerja sama dalam berbagai bidang dan mempertahankan ikatan budaya yang kuat. Bahasa Ceko dan Slovakia masih saling dipahami, dan hubungan antar warga tetap terjalin erat, terutama karena sejarah panjang yang mereka bagikan. Pemisahan Cekoslowakia menjadi contoh unik dalam sejarah modern tentang perubahan peta negara yang terjadi secara damai. Proses ini menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan politik dan ekonomi dapat diselesaikan melalui dialog dan kesepakatan tanpa harus melalui konflik terbuka. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Ada apa ya hari ini?

0: Buka sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 Mei, beberapa di antaranya adalah 19 Mei 1991, kemerdekaan Kroasia. Kroasia mengadakan referendum kemerdekaan untuk memisahkan diri dari Yugoslavia. Dari hasil pengumutan suara yang diperoleh, lebih dari 80% rakyat Kroasia memilih memisahkan diri dari Yugoslavia. Kurang lebih sebulan kemudian, pihak Kroasia secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya dari Yugoslavia. Selanjutnya, 19 Mei merupakan peringatan Hari Korps Cacat Veteran Indonesia. Hari Korps Cacat Veteran Nasional diperingati setiap tanggal 19 Mei. Diperingatinya Hari Korps Cacat Veteran Indonesia bertujuan sebagai wadah penghargaan pemerintah kepada para veteran yang cacat. Pemerintah Indonesia memiliki veteran pejuang kemerdekaan di antara tahun 1945 hingga 1949 dan veteran pembela kemerdekaan di antara tahun 1975 hingga 1976. Lalu, kepada veteran yang mengalami cacat akibat perjuangan tersebut diberikan tunjangan sesuai PP nomor 22 tahun 1994. Hal itu juga muncul sebagai semangat yang pernah disampaikan oleh Presiden Soekarno bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
1: Ah, yang benar kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
0: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya?
2: Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke stadion, bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih.
0: Tapi aku gak kuat lari nih.
1: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
3: Pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
4: Alah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kayak aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
3: Dengar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga. Konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
4: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
5: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
6: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Koloseum. Koloseum atau yang juga dikenal dengan Amphitheatrum Flavium adalah arena pertunjukan raksasa yang dibangun pada masa Kekaisaran Romawi. Pembangunannya dimulai sekitar tahun 72 Masehi oleh Kaisar Vespasian dan diselesaikan pada tahun 80 Masehi di masa putranya Kaisar Titus. Bangunan ini menjadi simbol kejayaan Romawi kuno yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Koloseum memiliki bentuk elips dengan panjang sekitar 189 meter, lebar 156 meter, dan tinggi mencapai 50 meter. Bangunan megah ini mampu menampung lebih dari 50 ribu penonton. Bayangkan, ribuan orang bisa berkumpul di sana untuk menyaksikan berbagai pertunjukan, dari gladiator yang bertarung, eksekusi publik, hingga pertunjukan hewan buas yang didatangkan dari berbagai penjuru kekaisaran. Arsitektur Koloseum sangat luar biasa untuk ukuran zamannya. Dindingnya dibangun dari batu kapur dan beton Romawi yang terkenal tahan lama. Di bagian dalam terdapat sistem lorong dan ruang bawah tanah yang rumit, digunakan untuk menyiapkan gladiator dan hewan sebelum naik ke arena. Bahkan, ada mekanisme pintu jebakan dan lift sederhana yang membuat pertunjukan semakin dramatis. Bagi masyarakat Romawi kuno, Koloseum tidak sekedar tempat hiburan. Ia juga menjadi simbol kekuatan dan kemewahan kekaisaran. Pertunjukan di sana sering diadakan secara gratis untuk rakyat sebagai cara para kaisar mendapatkan popularitas dan menunjukkan kemurahan hati. Seiring berjalannya waktu, Koloseum sempat mengalami kerusakan akibat gempa bumi, kebakaran, dan penjarahan material. Namun, hingga kini sebagian besar strukturnya masih berdiri, menjadikannya salah satu situs arkeologi paling penting di dunia. UNESCO telah menetapkannya sebagai warisan dunia dan setiap tahun jutaan wisatawan datang untuk melihat langsung keajaiban arsitektur ini. Koloseum juga memiliki makna simbolis di era modern. Bangunan ini sering dianggap sebagai pengingat betapa kuatnya peradaban Romawi, sekaligus pelajaran tentang kerasnya hiburan di masa lalu. Kini, Koloseum lebih sering digunakan sebagai tempat peringatan damai dan acara budaya daripada sekedar monumen kuno. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya Warta Berita bersama RRI Kota Madiun.
1: Bahan alutsista untuk angkatan udara kita.
2: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan, minggu-minggu ini akan lebih stabil.
3: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini.

0: Ya baik, kelihatannya ada gangguan audio visual ya dari laporan Bu Yosa Bolete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Macam-macam strategi dengan Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dana asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
3: Kita sudah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga sudah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan karena minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
4: Yang masuk ke bond market itu dananya berapa ya Pak, setiap hari?
3: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang. Cuma diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya.
2: Menteri Purbaya memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,5.